0: ha minebe bai bungu luma kati laguti bungu hong ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubai hong sung ha gafar hadibanya hong ha agamari dubanya mamari dunga o ha agamari dubanya bugiri hale digu hong ha alugura habanya idamuni hong ha jebanya hama ha afinye rubanya luago iyeni hong tigine sung ha adigubanya amukate lemuara dunti luma rufudhani harumati Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asal baruni le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apuri chiha. Sereme inumuti waburi me Jesu Kristu le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na kei siaba wugiri gumfuliti luma luagu lichu gunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyeno luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lunha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungwa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu ewa. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kate le. Ahen abusera aba grigia lun alidi hati bay la. Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lun alidi hati bay la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri. Lun ti ginya la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe waligia. Lun ti aranse nyula sun da lun le resibirun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun la rufuda ha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti areida la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahini. Inebe habu hagia me. Lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, Aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie etinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira afagwa ba lun bagun fliron luma bungiu lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fliron luma bungiu lugundu baruti kate ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbai wabihini inarni kate le ani lunti hafinyeru sungu bai luagu lige lebu bai wawadigi maridu afagwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu lewima bai le kasal baragile sun girigia hatima afinya bayan luwago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfu lirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gian lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungiu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungiu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari ogua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba deregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubara gen lira. Adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidu aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung ti hafurinde irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegye Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure hakate le mon lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahanyi hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. migirun ligia melun abahama ihirgu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harelererun bungyu.
2: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubundirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubundiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti eseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Ananyayin sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago Kristu bungi da hamaaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugirinye bungiyo. Anura haba lwaiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagurasu ni luma areidu ni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwei te uruwei gu, habureme abureme gu, ligia rigini moweda di, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile lumage waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi du arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adagiru bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladigni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal ni sun kate ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Goni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, Recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudana Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanina asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye no ahen mahuraru, segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabui dun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagime iti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lanina inaru ni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lanina ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen arumada guaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura asula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaru ni aba mehadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salba runi, gumfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, Iba guadna chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lana ubo lelum, Nyendha ti uburugun Tesalonika, nyendha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banega ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, Totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua ligibunye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira. Idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salabaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani, areida laname luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, Luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribiduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na burihanyo gara da to bung, titu, le na negubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na buseirun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni lulagu Kristu, gagamba di, Lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsin habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafo lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luago uganu inarinite le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun dug da go hun amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudun ninya ha asike nerubali. Lungun duanyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigi ya kuretan. Sunga anda je hama. Machila angunti. Haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay. Lige lubay ti badenga honhere. Lung haudi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu lau burikate le hadigubi. Harufu da hamuti luago ibidi la hon. Lugundu misi nya habutinya. Magamba ditinya. Sinyagu watinya hon guwa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito. Lunti barufu du ni le uwara guabe. Arinya gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Ita luba hanagun baga ni nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wa wagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu la arufu da hani le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la le bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lidage sungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aransenyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikate ilungbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sung ubafu, michiga ba luga ru luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niyaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu do bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu de niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa gura baha bai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bayin lagu bungiu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie, dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duha nyulegi kristu Binilo bungu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na biru han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita gun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insinya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, Gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseribu dun nu bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, Badigba inun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubuda habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubaibun lausun gajara lakamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choruna luagu bagambadi ani subuditi nun luagu badiga balansigir laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege la puritiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupitera hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etara.
4: Bungiu, magumu cha ditiba luiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagwa. Hisi eti le buitu buibun. Yere go ligie le buiba buibun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Dida lagume seha, adaga bumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa siele, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tupublike idendo, babari chokuboi, keyaba idendo. La sansi luoba, keidendo. Ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahagana.
2: Marinya kutibuinji uniaba wayasu, luniaba angeli.
4: Yoruba lege nomere. Dari ni chubu niye baga ni lamu ni umubudi.
2: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumbu ingi hagi. Auna huti nya lumbu, hidera gu niya ha lumbu nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lumbu ti luboiti, veteni runtima lumbu uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure haboy logo asalbaru nile furumi lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye wongu. Lau burisaini luma saragu milaguro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubay wongu. Lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubay wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
4: Kati yanusa ubire lupasamu nerbala hawagu.
5: kata yang bisa diri dia lu beber sebelah hap atau gak umut dia kan gak buka hawa yang ahli dan malum dia gue gak umut dia lau air bunyi lu main apa sih rup umut dia lau dia sun kata
2: dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia migiru tini kata lu le mama bayilan labu gini lau sun lira hari hawa muti logo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Le lo voy a ir.

0: Wey, wayara fa dun lao afinya ni lun lala na la ruin ha buingi ule, yinse ha bubin won. Lugute me ha bulan won, idere go lao ame, lao la rey ni lida ve me geirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fatiri le inyo timabwe anua da hauro yuguti, wada agen lun ligia balan, wachiki duna ligibu ge buingi. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingi uloa igien, hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni luagu figo. Kai debi li lan fadri guwana rigu kai furumi guwa rigu grigia. Gayera ati gudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadu tinya. Ani ladiga li debi li guwana rigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye ladakara gudu ni luagu li figo guwana rigu kai gubai rigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladara gu aba grigia lungu fadri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
2: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
2: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
0: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, lau la sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariya wagun furangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigaha li sarago dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida gelereru mwingi uhu. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdat. Afinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subudi hamoe arufu dahani ile buitu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aruhila anya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu, ha haucha hama alibe ilubafu buingiyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamunga hatara kunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingi aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu luba ile adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata ile ahungwa luba adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. busiara gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya bonye logo buingio amada hama isu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingio hon dame hale frama selubai buingio lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
2: nabini rubadi bustarago adiga aume lukibe hama baduga wagon
0: Agora bahati Abraham la oguraso abaleresi biruni le frama selubai buingiulu dale hafinyuru grigia logabale wiri kutima te hawai hafinyuru ani choru hen lige ti aban kate la ofinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingiulereru la ofinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu lirubai la lereru Masa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wong. Rule lafinyu luwagu. Kayarati wemeni gidun luwagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasal baron. Kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libuwe luwagu emeni ginile rula libuwe wong. Agda halumuti emeni ginile wawani. Derek dagu. Kaisi lagda hanu ungurugune ani. Emeni giniligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu Lufadiri nginye buingiu le inyu timabe. Dale lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuridu Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubwe lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira Luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon. Ni lubuguru lonwe. Liye wa liru buingi uligia. Aba fadiri lu sunda. Ariha humayi tilogu wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lidage. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le Abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurinyo, gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingi logo kai logo abanle vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadiri hani. Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liebu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe. Liyabwe ilu lafadiri habwe la lugundu gabafu la lun labagari du lusunda. aniha ale larinya gwe bwingyo logo Jesu Kristo
2: aba fadi di buguya lusun wanda itere emelo ki sedeko
0: kumugu ati luboi tibina di gumadi leli luru du Moisesi la duga debiliti ani meseri winti mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo lewe goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be gayara la wayara fadulu bwingyo ani la aba finyu la chouri bwingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru bwingyo
2: finyu bali bwingyo le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buya
0: Ligia Jesus Luboy Achoru Ruboy Abadara Dubuit Mati Luele Frumiet Hameha Hibiri Fadrigu Chilutinya Agibedagua Lugundu Kei Aba Laburi Hovegu Sienti Hasigiru Ahinti Jesusu Kaimiwa La Lusunda Masagiruba Ilifisu Tekaisi Fadri Lumungamu Ligia Gayara Luboy La Salvaru Nina Ha Ayara Fatubayo Lubuinkyu Lidangele Tima Timati Lusunda Lugundu Gabagari Tisunda Lula yumwa gulu bwingyo awagu. Jesus luboi ti fadiri boi inyu timanti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timanti nya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni Aban gwayas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwe bay mege ti logo lu sunada
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinya gobe. Logani hila ma fadiri inyu tumati wa male itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na larun in habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabe tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudun Jesu Kristu lubu ingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladugunu Moisesi lubabu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lungu.
2: Adega boitia, sunkate, kisi iyamu tona rufu kukumbu, lwagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Laria ninyari hagule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daradu amalile na huda luma Israel. Mita abai kei daradu lena dedu wei hama hagichegu, leveyo le nare kutubo li hahabu lunasazaro ni ehitugie magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Aniha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
2: Nichi kubu iniluludu litong hasajume. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuaku. Maria mboi wugiri lulituhe. Ni lulibini, subudi goibungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu goi, lumo vyele jiri tima gibi goi, dari lumo le wedi tima goi, adagi. Ferudu na nungoi, guriba ni le hedeke goi.
3: marika kutugi adinami lwaku hafigo lusundana
0: adimure ha liligie buingi ulogo aba iseri daradu rura lerug linya le furumieti kai binadu anikata ile binadu haliboi weye ligia yarafa lerug linya lunlonwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisés li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagye hata anima lule adagara wagudu bay lumbu ingyo segun liluru no Moisés. Sienti meha uarago hama sun sui na gubay etar. Lunghamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu ni burile lularita kwa gudni ya luagu hafigo sagu irumu kaisinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo ligia larinya kubay Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagu
3: mapusa lutibu adagaragdu ni ni iberesi lulu utibu aba ungu gunu Maguna tibu lango ni adaka ya kutini kutawa ya kutini. Libu ni lau adaka ya kutini lwa kufiko. Aba tindari ya kutini, niyubi ya tina upo wako, lunda dhuku ni mugunda mpungi yote. Itarakesi furu yini ya na mwagu tita mbeleno.
0: Furumie, larinya ka lwa kumabuse erun la mpungi yo, magunda aligia lau adaka ya kutini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adaka ya kutini kutawa ya kutini. Lwa kufiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ka buingio lidange Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun lung lagumu cha guagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu guiseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo, saguweyo hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lungi buingio. Ani hinyi ngweto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. La uladagara gudun aba nguwe yasu aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani agara tole nube na gudun ya hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubay niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo periwuribat le hatigubi.
0: Dan lubay le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye lubay tinituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu buingio, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingio. Ligia lunti lubae wayara fadun lu buingio tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. dale la dira aguni abangrige liluru du Moisesi, lo nyen hama biama o uru ge fiente luogo, arianga ti liluru du Moisesi, logo lunti la longi grige ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingiu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinse abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin, lidara du buingi wama, le arumata gedebaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila bai cha bidini yegrigi, aulalubu ila fayere bidini yelabu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
3: Naguse rebidu kwa nyanumutu nye.
0: Fugi abu grigi ele wagute laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriveyo ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye, anabuwa tinya, ouse ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, ahi nyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tanga. Ahi le nariche na wadu kubilagu lafinye, la bagaridu. Ahi mleferi dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasibu direi logu buingi ulan adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buitimati sige lau le la dagara gadubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarien he lereru mbuingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingi u wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u gasu wafinye nu luagu anihe la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingi u logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai leresi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buibuingiu. Aba lafridun lagaire gine. Ibidi ugalun hali yombo ila. Aba lagana unlida iseri fula suligia, lausun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana untida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi toere ilumage buingiu, lu tagarudu. karautu aba irahu ladiga tafinyeru luagu la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lila abrahamu lungarau la nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu kai waruguma hasiyalu banya kai ginye laguburi sagun le larubai beya le sinyabai labahudun hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gamalumu ari hamuti liabu indisege ani aba hasubu diruni abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo grige harita kumanyaita arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siyalubwe ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi uteboi la aba laranseru aba uburugu aba na mehale la ucha gubali buingio abrahamu la ularia gulun lu lafaru nilire ule isaku hila gubailun la dagara gudu nilun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lire ule aba naguti la usu aninya gali la abuga buingio lun luagu saragu mayla la dhiga wagun lidange isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara gudini ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han logu lueri gu buingiu. Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubare genboi lumi, arinya gati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihin logu, buitu meire ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichu kubwe uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilu la nugunua kaisi, tirau, lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ulasufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi ga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingiu, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadu, loba lubari eru uburu guligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mwen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logu beidanu lun na buruha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagu atinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau abai chuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa afara waguatinya tau efein rede itinya eibu ganyahatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha ni diheri tinya meha ouseru agia uriba Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sun suina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela gudunia achilurutinha hubion la ugundani. Saraguhanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kateile ibidion hong. Harita gohuma hawagun adurutinha. Kaisi kubairi guhamuga genye hadurunya la hama. Harita guhuma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
3: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubalene manufu tapadine. Kapati kayara hama giriga diga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu. Haa puriche habali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lu amu luujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lu ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabugu ni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. E tenki uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse enu boi buingi wamagi. Ruwama luboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui duboi hamuga genye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni, owniri mudun le weritimabwe, le achoru rubali lidara do buingio lauleta. Lun luadig marido hida lida sunkate lida ange Jesu Cristo. Lungayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Cristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusunkara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyo honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyo lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Cristo le weirigubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinya gulun.
6: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
5: Hanugunya aba grige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudemetia lido busiganu. Mama funage risitia ha vuriba bayhoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bayhun, le umbay hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bung, ke bisi ago bungwa.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubay aba lau hanugu ni esung rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bay.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubay ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larengi gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau guwa, hobu yeme.
5: Eni michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu lalira. Itera lila susire du luma afine ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itralinya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bobafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharubay luyebe lafarunu isaku le liru hilagubay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayarubay la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba la barra do queixi bugiri richaguati.
5: Nyarinha moguati logo Abraham lumada bungiu. ariya humali lubaiti luagu richagu wala buguri luagu buiti lela digbe. Ani mamaregu luagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan lesigu halbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagu watu luagu kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidiregu nia luha giri budu lida gi amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charatiwa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kati wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itaratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gie vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu lagu somukate. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi eti sifiri le lichu bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
7: Lumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera kwa lumu ti ha unabugu banyo.
5: Rugu huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha luwa yahu ni me. sansigo lige me hugun daluiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligi buge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba lagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba lagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahibuse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
5: Ahitihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafaye iru humuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meti aha gie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawegegua. Lige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Anisubudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Abalani Jesu Cristo Apóstolo,
9: na burga yung garada tohun. Hugu yalani gubungi ha chaga gubanya. Bogu di lwey hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa diralanya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubay. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungi u. Ruma ma uweidi guni lubungi u, le lugu chibei wabune me Jesu Kristu, luagu luweini lugude me hambu bon. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyambi la dasairu. Sian ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana baila, wabihi ning asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu duni, lido men lagumu houta. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu diragu di nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua burikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimre ha, ligia meme la wagu bai hapurichi hagirigia hon lidon buridan le, au lubafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele lagiribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
10: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababei, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. le adagara gudua bai ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gine, lubara gine buga la digine bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubaiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hi...
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: En Cristo lida que...

0: lolocho ogono mafinya sun hugwe ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei gumfri huma numa dari home aba menichi muni ibagri magumu cha titi home hafai ruahame
1: le gariga irugu bailu lagambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
0: haganyi rutinya masu uriu banyalida angelibia ma oweli baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon baringa mehon Eta la linha daria com a olegama baro efeito o gague de bom. Topiango bom amana. Subuti no muti nia loa bolida la fulano la yin lupe lala na la ruiha mafia hagana o. Ane lao su lira, numa meme nyedun. Migo humangle hafia nuago. Ni ipi ni lida le la farube antipasi le que febe buiti nuago lida fulano la yin lupe. La yin lupe laguma diha mafia. Kamalumo, ani burkate gadega magunta tina lao. La guanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kati leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara gudu wa ti honguari. Luma luhabagre do lida ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kati leme li haloru tabi Nikolai ta gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bagu wago madise. Aba menagainda guhama gurigi hadiku balibu ni kati ile, tau efein, to afru domo ni imbulu mginye.
1: Le gariga irugu bailu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu, le ibidi ya tini kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan halile tina biligilis toti ya tirabon, baniga mehon, itra liya narinya gong aula le raukungiyo le itra bai agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hisi hapu hafinye. Esere vitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti kwento loi meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia la utaruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulo tasansiru ni tigabay, maha giro tigiro ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaro laga banarugon, afara wanayi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigir hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku tirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika mene hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kaisi sauti ya rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
1: Le gariga irugu bailu lagambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluanga nile tita meligilis to saru disipon. Baninya kami hon, itra liya narinya go, aule hau bailani bongi yusetu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nbuti son leha tigu bai. Subuti numuti lau hilai hinya la lau sung arinya wakua la lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita kwa huma ilubai tele ruta ube hum. Fala huma asakri ha hukuya me. Anga huma kakutu, nitu bahu wago ke ili abi haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lau sung lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase yungu hamagi ruha taurabu. Hagia, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga kubadagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibu ge nungu chibungi yeluma hagibu ge lani angheli.
1: Le gariga irugu tilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gong, Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni leladaru bai, ni ladaru ni leladoru bai, subuti numuti sun leha dugu bai, Rodi na ba benda daranyu higi bumi, le lasi eruni aba ador. Datuga lauson lo wala here, adiga adiga so lau nungu mati, ani gunflitun nungu. Nadugu balun hayabi lani bumafi haye banya, hari ngu banya lagu huri hama, ani mabaga returtia, keisi lani bumbi. Aba mena utara kwa utini ya higi bumi, luna suki turuni lagu huri lani mutu nya banya, isi eti no. Aeta humali nunguma di luga gura sumuma, Iga nareitu patuwa lupayi, lwe litani ausha wakuni le nubi liyabi lwa musu upowu lohocha wakuni wansoha upowu kubayi. Matisa bini yabi, akuta hakumui le humabayi, walanguga abayru tihiridi huwayi. Aganyi rutinya, nichi kumunya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru tutigia ya menyingi, abe manaburu tini liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi beisielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile la rinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu halu angeli le tita abai ligilis to lao di seabu. Barinya gamehon, itra liya na rinya gom auge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liyabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubi. Subuti numuti lau madili huma ani masu hubi. Tili gubi hadun hamuga wa sugubi hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madiletu, masu huguya, nevera habadun yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu memegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ide nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lum aya ni luhichu ni lidon hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, akuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate haubie me. Anaha bena bu, nakuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, haulige me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile la rinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukate ile, aba narihi aba abena daragu siyele. Le abi tumala li le itere baikei tumala li fidu, lebuga adimu le haba inu, aba la rinya gunu.
0: Waliba nyahu, nanagu dalikate lebre rubi la susiratun, la rinya buri lebo.
3: Lidaora ligia, aba narede nulabu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uruwa iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wea ya mutu nyu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifiri. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegwa lau lala narui hani nyenye ungadri gata ya gabagariti ya bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu grigi. Leha gaduru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gaduru gubai hagia, sisi ngarunu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidana. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
3: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyube iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ka.
4: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lupai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libur hobu na yomutu lina luhobu le longwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
5: Kakati na boilu la daru no libur luma lun la teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun, gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gaduni. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesare widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma ataidu hani lumu dule hafa rubu.
3: Agamba numutiginye harinya guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
8: Rua la tenu ni, nevesi uiri kuni. Luma bafu, yule yumba ilo lala na rua ni. Luma lumu dumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kate gabagri tia hagia.
9: Itara la.
3: Aba hau duragu wen gadri wenya ya moto hagia. Aba hichu uiri kuni lo.
2: Apocalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niego aba hada ge kataya gabagri ti hagia lao aba umala li kama lumala li wayuhuru
9: igam
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba na gambu la niego habia ma kataya gabagri ti hagia
9: Igaba.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguba. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latare, haniega lau mala liheriti.
10: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu, abalarinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hosteru habiri gulida servidu ni lu Kristu ha lu ginya banya hafaru agu ni akai hagi didale nari hibe abalaheiri duni mudu lisisi sei abaladagaru aba ume buhara bakanal abalauri duweyu kei dugu utani na lut abalafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu maha sielo baimu warugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali aba lakumu chaku sielo kei aba gara tadale tubura wago aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara aba haramu doku lurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago baigudu uwara hama kumadi matia habu di kusuda aragu risi tia gabafu tia idamu ni hama mama idamu ni haria katilu ubu luma lu dubu
10: Heiwo huma wa wabu, haramu da hama wa yola ligi ya yungu yuwa mulala, luma loi la nari meniganyi mudun. Nadiko chiluhe ni mweni nuwe yuri haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba limudun li sedu seyo le toaku bailiburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoro. Abandarihi ne sedu angeligu, harara bayali gibu gebungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buncha gudu ni lao lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa munusu lida geburi tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida ge barana hita. Hilaku wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu kirigia la diga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu luruwa murusu lida ge libiri wei. La usungati hama warugu. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Aria gane ligia lau umala li hereti.
4: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hipiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru no ha segi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru ni infusu ligia. Aba lafuri du gumula li nyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula li ligia weyu luma garabali. Aba hachila agun chagagaru lida gi gumula li ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Busea hagi yebe howe gu gama lu maumadise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Itra len la muri haruna ke tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba guri burgo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni ho grige lwagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagu suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge baybungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
5: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates
3: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro grige hilagube ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba katei hanigu wagufunati likolo dinguti luma amariyo itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kikala uruwa grige hilagubu uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni hahibiri grige haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa halauti ya golu plata bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
10: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri and la, ahudrogutini, gamalumu, mamisura away for little bon with the boy, the bitty temple, the degadereke one who give it to Bungite, Halubonya Hagoni Chaguni, Uburu Gule Sanway, Lagubia may be unhappy, Abamenona Habiange Fetia, Taudogu Susutu, Luhapurichi and Nihugan Luma Gebungu, Lagu Nidu Bia Sa, Uruwa Vembe, Biange Fetia Hagoya, Hagega Yawa Bolivia did whoever to Olivo. Luma biyan lebu sanu de lule ligi buge bai bungi de la bule me sumu bo. Ahe yin abu se ruti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumye guari bu lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagia luhadolo ni siele. Lumamu yu la huya sunda anina la bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yege ye Luha dugu ni duu na hitu me, luu gine, asukari rugudu ni ubo, lausungu uye ni uribo ni, sagu habuse ru. Dangame kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri duboi lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu bui, abame herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilukoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehik. Aba mekariye mumie gerigia, alida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, anbigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau hobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamutia, mehabia profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi ti hanufu de tagu. Aba hagabu biya gefeti ya hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubai.
5: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilubungiu, le siyelubu iladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
11: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi, buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen furumia tida, wima buguya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu, anigumese debu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha we yulumba baiha, shiluha gie da lum baguse ragudine hilagwain. Aba me pichu mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa terega kwanya bae hongu wabu. Hama sun hawuye rigugiri haa ichi gubanya inebe seilumbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaha nuli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyenye itida di tempu lu. Aba nyela labiri hanik. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Tisi liganchu duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lubi, le dera gudu la guma di halina su fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tira tuwe, aba lanuga niwa lubungi uluagu nlala. Aba tanura ha wuri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lubi, arase lila bungi ubaru tuba, lu tonu giru niwa nye luagu milu biya sa uruwa wei wei. Lari gye, Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu. Aba haferi dunini uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubayi ilasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
5: Shiluha liya salbaruni hun grigi gubo wago. Shiluha liya larui hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubay haduru wadungi nyure ichi ganya habay haduru weyo wago aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil. Gunda huma huguya le agano buenye. Gamalu mfugi ya buha agano kwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti la umurusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balu bai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume lau le lubaybe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi lau ka ligachu. Luma iri burile au bai. La nabago ibungiu. logo cada lixo. Mostro ligia lenegue gaigus. Italia lugudi kei lugudi os. Liabi liuma, kama liuma liu. Aba lixo guni dragon lubafu luma lala, lu. Luma sarago bafu lu lagumati. Nyenye aba, chanti logo aba lidagen lichigu mostro ligia. Wairiti, lunye ben lafaru ni hilagube. Gamalumo, aba lareita gun liu. Wairiti hanegi sungrigia lao mostro ligia. Aba hahu dragon lo dragon, logo lichigu gumadi lu mostro. Aba gen hahu dragon lu mostro aba haniago.
12: Uwati ni aba kei mostro le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru atigia mostro ligia, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu laguma diha, logo biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimone ha tiwuribati luago bungi. Anaba lei lili, lani sanduario, hama ha sieluma. Igiru atigia lu la genda gu hama lani gu bungi yo, dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yo bo wagu lu mostru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le gariga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagun adairuwa hanaguba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yandarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwari. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai, lidagen chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba leye dunye haubo gubanya lauburi milagro le ubay lichigwa ubafu lun lun ladiga ni linyowar furume gwarigi monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagubani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lun lichigwa ibagari tun liyawa furume ti monstru lun tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya nyubiriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichu au le gufura andati aturi hale linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu hasalba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ete ideve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go sielu nyenye uganu le magumu chaditi lu malu la puri chihani hon ha aganobe ubo wagu hon sun necha nigu rasa luweri dimure iluma sun flasu lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwingi umu, rugu buye mewele kuyilu, chinduza tanu la busa ya zidu. Utuko huma nule atiku balisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
13: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tapacharo da gudini, sum nechani, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
14: Le hau dragoti lu monstru, luma tumliava. Igira di gieme no da burdino a liri mostru, luago luomo o le reverugu. Lato quei vive in le lanina, la narime li gagni pungio, le lessero quei li don li copona li gagni. Aba me la soffriru, la uatu luma soffru li gibuge mutum, luma hagibuge angigu hasandiba. La wari ruba, lugumule mi guatule a soffriru rudubalia, lu sultana. Uwa be emira guni mi veyuogu mi ayevu, honha awuduru guba ya lu mostu, luma tuliawa, ni honha tawagubali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
0: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ang itaralian lupay, emera ug balita gen hawadi mare, aba melidi leha dugo bay uwar hama, liya sifir sanga.
3: Abat nari hi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri gara wurguti ligi bogu duweri ligi. Nyeng aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gley hama na tuluha buru. Aba lafri duaba angeli tida geli tempulu bungiyo, aba laguwa ragu, lagu umala liheri tilu le nyei bay ligi bogu duweri, laniya galo.
15: Dabum baluba gule, ladiga chiluha da aluba lubahani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasu gragudu no lenyi bay, luago duweri la luba gale muar gugi, aba la luba. Aba eti lafri du abaya angeli, tida gale tempulu bungi to sielu montau gie, la luba gale hamanatu. Aba lafri du abaya angeli lida gale tar. Angeli ligia, gabafu ti luago watu gemeti le, luago bay latar ligia. Aba laguwa run nule, tau bay la luba gale lau, umala li heret, aba laniye gulo.
16: Dabun baluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baybay to muwar gubon la diga funa.
3: Aba lasgura gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyei lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gagay dinale ligia chelu numo linyo afuna no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tumaliyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi, luma leremu mudu le itarabwe.
12: Weiriti anibuiti sunle adika balibwe, wakure mebungi suntika bafu. Suruyu liya sunle madudwe, uwarabwe. Bukuye le luwe kusunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa madimu reha buiti buwabu. Bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu. Haba mehahu dora ugu. Ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle patutubwe.
3: Larigeti sunkate ile. Haba narihi ni fulasu le standu tumabwe. Tida le tempu lubungi siyele. Fulasu le nye lubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yanu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Liabi lagurugu harana agwa golu chilulu agu hanigo wago. Aba liabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichugu aba kopu lauti golu lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi, le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu tempulu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya aba nyihi dari hagumuchu sedu igei ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge tempulu.
16: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wago.
3: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu mbo wagun. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lon. Aba latur ni habia manghe lilikopu barana hon. Aba lasali lagu barana kei hata hilany. Aba howe gu sung katen ha gabagari bayalida. Aba latur ni heru anghe lilikopu luagun buriduna luma lise seduna. Aba lasali lagu hitauna. Aba nagabu lania gu anghe lile gabafu bay luaguduna.
5: Uwa lagu ati bu lau baguse lagudun ita. Buingi usandut. Buguya le mimo abu. Luma ge lubara ge frumia titan ani mimo abuguya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bu. Bu etoti, kurabu da adibu hitun hon, eresi biru nye le hadina bu.
3: Agamba nagia lania wago loige, latari.
6: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagu.
3: Aba latru ni, hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bu. Lausun lira masakri hatia michi kuhagi weiri gunilo bungi anapa gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha aba latu ni hasengi anhe lilikopu luagu lala mungu aba lelete nunu weiri gu labu gen luburi aba buri hagira gunu girigi hanyanya ladiga hagari gamalumo ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai anapa gorigu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli ni kopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lu nyeila umo lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo ila nyege luwe ila bauche wei. Aba tinari hii hafridu iruwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri guriba te hagia kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubo wakubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
0: Goni kuhumatia, daduka sorni bai niabi keili abi hiwerti aria. Ulese wabaile agagu duwa nyubai, anuha ladore kwa luwagu, lumaibu kwa lasu rusu luwe larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia, uruwe igulida fulasu le giri bai arimu hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lita gelala uruwei tida templu, lariyega.
17: Adeguru wali.
3: Aba yelaba lapiri hanika, areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lao aba haraba kanali, here tisigi lao suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyei kama girike likibo kupo. Aba lafari naku, onwe buburugu lita uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburugu le ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu, uburugu wairi tile Babilonia, lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Huriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimetu.
2: Apocalipsis capítulo 17.
3: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau me sed kopu abalanie guno.
15: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarangu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hii aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu weye liye imbogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanghe liligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini taburi tobun. Lausun mostu ule anugi baru ule sedebe ichivi. Disi ligancho. Mostu ule bairu bai gabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali. lausulira la mude rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido la gumu mulume hagano bonyo buwa guha uo pehiri buru wanyo tida liburu tolani na ibagri luma ge radugu ubo tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru le meha gabagribe ani uwali gama lumu aba yaliabi mege itileli chu au luma gufaranda sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyuta uri tuguya sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li harui aba hada ge la ruine wento le aba miabi ingili dame liabi hagumu hon la ruwe habagahu murusu rubidana le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi pe uruwegu la usun ligia la aba hada ge sedi ani lidi nya lido la gincha wagu susu ina gubai Disi gancho le bariru bai disi uruwe guha magume saruki nye banya ruwe ha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulango aba aura uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe ha luma monsturu. Hagenda guba luma mudu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
3: Apa gie, larinya gu angel iligia nu.
15: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horo flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere gu duba horo hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagu du nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lunga digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
16: Abire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri go uribate, hapi budinu ruhiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ani agano anya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
3: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
13: Furika mababilonye ge hugile nanigo. Mafara hamato ga lida tifigo, luma lida tabai chunigo. Latika kibe kwa litifigo, dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble luileta digubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea sutumu, sugulo letichi buwego maba. Sufuri yuduta humumu, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanigi.
18: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nuhu yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguha lonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. harinya ko balu buru guligia
1: uar furuda burito seme bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sunda
3: hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da buru gule here durbadise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba me harinya ko
1: fugi abu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma daugua tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarine ugunei, pasahero, madulugu, hama sung hana dagime ibanya bananaha aba herede rundise. Dati le harihini lugumule lilaku du uburugu aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beikei ome bu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
10: Fukiangu Babiloni, lewe weime. Risi enyae besunha kakune bai waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sirve, umuhugui apostolu, ama profetaru. Ama sunani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, la ulasie diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
14: Itara luba, la radi da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie na dagime tie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu. Ha maha lani gubungiu, luma hata sunha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
12: Aleluya, lani wagungiu te salva rudi, weiru gudu na umbaku. Kaduga abusera kudaki lanuani lumai suruni. Siadi lalu uwe buhoruto agadu ubali na po ulau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagung lani kutuamu.
3: Abaya, haguwa na ha.
17: Aleluya.
12: Aleluya. Magumu bai lamuda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muorugu. Hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
10: Itara la. Aleluya.
3: Aba tilagabu. Lariyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
19: Rukuma uweiri guni lubungiu. Sunhu guja le esezi dubali. Ani inebe la kum. Weyanya nubrigini.
3: Agamba yatina kamaha muga hamala li saragu grigi. Kamala muri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
10: Aleluya. Gumese lua bude me buingiu le sunti pe gabafu arue. Gunda goma. Buiwa malau gundani. Rua kie me ueri gune lu. La tiga chiliha li dani la marie dumugu. Aranse u la dai. Tau ta daura gu linu to finu. Haruma ani miritu buia. Minita linu finu tu. Ibagare le sunti le habagare lani gubungiu.
3: Abad lariya guang helinu.
20: Baburka, fulesi batinya ha misro ako banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lariya guno.
20: Dimuri buri inaru niti le lariya gubungi ule.
3: Abad nahu durango ligib guang heli ligia. Abad lariya guno.
20: Madaga baile. Lubu embungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungiu bahu duragu. Uganu lela nugubai kesusu, lida ularugunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
3: abat nari inisia luhureño abat lasali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu liti lumainarani liye liribay ladiga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendago amiri hati luagu kama ligye meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruanyu luagu ani ligye rigunye asubu direi fende otodogo oto luagu mola.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Gridi lo aba wuguri Maria gaditi gawaguti aba sifiri wuribati aba hayabi lo lu Jesus lari ya lasagaroni Jesus sifiri wuribati ligia luwe Maria gaditi ligia aba lagumesero adimureha aba laweri duhanigi gridia aba hariago
1: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama. Magura suhagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
2: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadag meitin ya lun haluba ha.
3: San Mateo Capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Jesus o hama lani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinya go lu Jesus o.
4: Anya hati abani discípulo go adiga wadagma no le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya go hon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyan luma. Aba le belu notidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agrobon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wubiri gara uwa rgatil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
5: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagli?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tuleba I buhabu.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu gridia, aba lareida guaga dunia sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba I sun lira, do lagumfu li rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
6: Aliha, mi buen lena dua di rubai. Lula seri di dun nu, le kisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungi. Michi gu bainari siti di lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun ni gibu di. Magay inda gube, maguwara dun, marain chubay umada. Gudeme ya bubay hong girigi ha gudeme banya, kesi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni gi luago.
0: aba ti la negwene wa aba wugri lu hesuso mari hilia ma dimre ha loye aba sifiri wuriba aba la sagaru ni hesuso sifiri wuriba ti ligia lida gye aba la rihi adimre ligia aba taweri du hanigi sun ha yemba ya aba hariya go
7: aniya funa sala diga wago bai dawidi
0: dale hagambu bali fariseo go katele aba hariya go
8: wugri le la ulubafu beli sebu le mafia le habu tiku sifiri wuriba ti la saga hai
0: kai subudi lo bali hesuso le harita go bai aba lariya go ho
2: urme war go ruwe hani le afani ra go ti lo hagende go hama kwa lagu ni chegoba ah ya gin afani ra go lile na aba uguru go o aba lai du hinyu no la diga wuribo si aba hadura no itara linya gin ti ah la saga ra mafia lile di ligia go anar go afani ra go bai ani de lubati le dura no lubafu iter Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir guguribatinho. Ahi itera linha lubei, kati ichi gubei ubafu hon ha hani gu loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifir na saga ha sifir guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gu bai hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le hariya gu bai gurigi. Ahi tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abai ferudna wa la figo uligi. Furumi guarga ginya le hariya gu ti furumi guarga kati uribati nuagu au le uviri garo uargu ti. Gayara ti ferudna wa la. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wa la nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lariya gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti lariya gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lariya gubai ladiga tida in lanigi uribani. Nariya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni, son grigi ya gefeba ya luago son timure mala tile harinya gubay. Lidiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
4: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gye la bungyu biabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
2: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garawarguti, lida numuwa ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni wa gurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni la diga sansi kwati hagabri nini wena dalela puri shabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metichi gong haduru. La diga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwaha lemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tida unuba tonyengi elubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia keisi aba muna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. itera luba gieti la susere do hongri gi hauribati halani na danle.
0: Yengi li Jesus adumri en hongri gi ligeti abi lugushu hola mulenu aba herede rubogudi businya te yebe hadumri haluma aba lariya wagunu alnu Jesuso
1: anuha buguchu hama bamulenu ya bogudi busenti en hadimre habuma
0: aba lariya gu Jesuso lule awisaru bali
2: kanugu chubon kana mulenu banya
0: aba larufu du hawago lani discipulo go aba lariya gu
2: anya ha nugu chubanya agiya ginya na mulenu banya la diga furme warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay lige na mulen bay nitu nugu chu
3: San Mateo capítulo 13
0: Veyu ligia aba lafri du Jesus umuna de gya aba la nyuru la ruduna ke hagibe da gu grige le nyen lube aba ladi no tido aba ugune aba la nyuru aba herede ru sun grige la ruduna aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulu aba la riego
2: nyenye aba abu na gote illa aba lafri do abu na go Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dubu le nyin lumuti ua lan saragu mua, aba labo chunfurese laduga mahuli lila mua. Dan le lasit nuweyo, aba lasiran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo ua laluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen abura ti lida umuwa buiti, aluba huwa ti buido, anehin lida gen ichiko ti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
7: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lao hempu?
0: Aba larinya gu hon.
2: Huguya. Subu digu da la li bungi yisong kate aram da wati le luagu ti laruwe yang hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hong lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, abaheredaron kamamarihi ti. Agamba hamay le nariyangu bay, abaheredaron uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarin kubi profeta Isaías da le larinha kubi. Uguya, agambuba gamalumo ube kufuna da huma. Harihuba, gamalumo ibidye bay hon kala lila bay le harihubay. Ladiga dere ruha nige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiyan hamuga lau hagu, agamba hagi hamuga lau harige, kufana da tiyan hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugi le nani gubay. Uleisi watun la daga ariha ton lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta go hama amu gurigi agufli ti luma bungio, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura ti hadan. Dati lele chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginyer uganu ligia, aba hachugerago. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kai grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habi lidun mua buiti, Itra linya kai grigi ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: itera linya ruwe hani lelani na sielu ke yaba ugure le abu na kubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuka, aba lebelu ruwaba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahin bui ti lubai ilo le babu na kubai bumo anruko, Alia jinya sala sali rahidru uribati le, aba larinya gu yubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti hayan gu musu lon, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gu bai humay lun lawina mudun uwara darime li dani alubahani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lo lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, lari aga?
2: Itara linya arui ha ni lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabay lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabay lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia. Mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile luon lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liyumu lugu ge profeta.
6: Na tindari haba lau hempili kum. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramu da guaba ikum. Luma gie la digi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu luon.
4: Fura guagu da bai hempili le luagu ti hiduru uri bati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri gara urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligi ya lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubaw. Awle wuguri garo wargati. Nona ha banyan nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan wuribati lidan gyan naruwehan. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyin. Aba me lakuni ha hari. Ha me te dugba lile lubaybe bungiyo. Aba me hamiri dun keweyo lidan laruwehan wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielu ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielu ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hati ya larun beya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udraga, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banhe ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehada runia hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba tilalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sansun kata ile.
0: Aba harinya gu.
9: Aha uabure me.
0: Aba tilarinya gahon.
2: Daniela abaruhu dati lilulu du Moisese lugu furanda lani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le reida hale ani lida gele le reidu bai. Asaga hati kate iseri iluma kate ibinadu.
0: Da lagumu shubai lichugu ni hesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida bonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
10: Aliasa la furendere ugirile sun lichu aule, ida liasa gayara lubali milagru burile adiga.
11: Diraga sarafa angile, Maria lugu shubon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinha songuru gya lau ama profeta. Mama regali ligi ya lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
12: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagur.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodia stomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Businyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuli ru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Loago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure ha ni labu lo guhuang le abadise ha bai. Lo lichigu tun lida aba asiad.
9: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai arinyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisare Yesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguagaduni ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
7: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulilirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulu.
4: Sengiri vinyo mfei wama ya, ama bia udiro.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Baruhu maunu nya hon.
0: Aba larinya gu hon grigia luhanyuru luagu hidro. Aba laniga nu sengi fein hama biyama udre hagia luha burugo. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya numilu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayo. Aba launaha ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la onaha ya grigia agoyo. Lasuru launaha niya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. ebuga ina ligi bogo duna dan hari bali lani discipulu ebuga ina ligi bogo duna aba hanuf de dago aba hagura golo hanuf de
7: ufio
0: aba la dimre ha jesus ho aba la rien go ho
2: gagura su mae aule manute de huma oi
0: aba la rien go fedro lo
7: abureme ahim buguye lubai ebuga ga dabana ginya ligi bogo duna chilila nyibu bai
0: Aba lariego Jesus lu.
2: Igabuti.
0: Aba larairo Pedro tira de ogune. Aba lagumestero eibugolenye in lubei Jesus ligibo buduna. Danle la sandiru bali lere garabali aba lanuf de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara gulariega.
7: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus lu hobu aba lariego lu.
2: Logo tiginha bafinha. Kawa ula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali, hati buga tida abanya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinyago.
4: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi telenye hin lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagrugu, sun ha aguru baru aray dagwatiya.
3: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu, hama saduseugu ariyahe Jesusu, lo habrugu duni tidaw sadara, aba harinya gulun, lo larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinha hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunha ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi eti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigia uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatinya sei ni lunga fienro lago awla anugu baya salbaru ni hongu igi. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongu loyi li sei ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragu baya disipulu gu luma Jesusu lo bafuru gu duna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba ti larinya gu Jesusu hong.
2: Goningi kwa humati hongu loyi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gu arinya gu hama gua.
7: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus harita go. Aba larinha go hon.
2: Kawago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha rafinha. Ua gali go funa da huma. Marita go huguia tuago sengo fein to na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi cedo fein to na fani rebon rata gadaro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fez roubei logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe hon, lun haunigro gom hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seu go.
0: Aba gom faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasado seu go laweridiha. Danle hachilere bei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga hon,
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru guti.
0: Aba harinya gu.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
7: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Fulese wa tibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibon. Narinha harebon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara gudubo sielo.
0: Abati lerengu Jesus ho lani discípulo go lumarengu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arienga ho lani discípulo go furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago gien asufurira gedu bai lan u gurien weiru go te lida hafin huria. Ama habuti go afadi reni go huria. Ama rufu de tele luru do Moisés. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bai gama lumo la saruba la luago liru wa weyo aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusu aba lariengo lu tousun lanigi
13: mambusera lei bungi ulira na bureme siati la suser ducati le bu
0: aba lagara rago Jesus aba lariengo lu fedro
2: dice ba noi mafia babuseru ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi Masam na rito bukei bungi, basam na ronke ugur.
0: Aba ti lerinha go Jesus hon lani discípulo go.
2: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le son luwe re sufri runi le lumbi liabi lo noegye, ke isi la nungu ni aba ugur le luguruan, falalan. La tega le busen ruti le sefura go lungwa ya obo go le feridi rubi I bagre le magumu chediki. Ahen le anhabi le feridi runi le bagre ya obo go noegye, Di bihu bai ibagre le magumu cha ditisielo. Kage ho la lungu rige la ganyo ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayaran la ganyo ha gurige li bagre. Na giri buduba, au le uguri garo warigo ti uwar hama nani angeliko. Niyabi ma lau weirigo ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiro niyo gurige segon le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
3: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya go Fedro lu Jesusu.
13: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
14: Aniha nire le hisi venu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha guhon.
2: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Dale harihi bai, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti harinha gu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento, subudi wa maali luago bugia la Kristu bai, Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusya nobe lau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bai, ligie la Eliasi bai le wagu bai la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehe habai grigia, aba liabi aba ugiri lumo Jesusu, aba lahuduro gu ligibudu, aba larinya gu lu.
15: Mbure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Gurige mafinyati, gurige uribati,
16: a trebuie să dau lună rede rohomă lubaga iară la hafin ronuagu. Ida mea sa lagumu cea mafia ni lehida băi. Băruhu măi ira hâligia nyahu.
0: Aba te lădeinha Hesusu lung sifiri buriba te ligia. Aba la sagaru ne lida ge ira hâligia. Lumă ge o religia, aba la reida gu. La rigie, aba hadimre ha disipulu gu lumă Hesusu habu gu. Aba haligă dâni haringa lung.
7: Kasa wau siya wabani sifiri uriba tiligia sagara?
0: Aba laringu Hesusu hon.
16: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luwaku ahila ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba tagu mausutasa. Haniyegu balu wugu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasi yano ahi ibiha hubai hafinye ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, Lauri gunyin afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Hesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma ulasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Hesusu Kafarnaumu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Herusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
10: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Danti lebeluru Fedro munado. Aba laligu duni Hesusu Fedro lubara ge gayara la ladimure ha. Larinya galun.
16: Dele banihi lun le Simon, kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole, hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun,
7: haterencha.
0: Aba larinya gu Hesusu lun,
16: hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafayeha, au le lira ubungi yu, mounlu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tipu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye haa wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Hesusu, aba haligu duni haringa lu.
10: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Hesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
16: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelu badun lidon larue habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiriti mabai lidan arue hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lehu ugu duti aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli ugu lehi guranyu luwago ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gama lumbo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanie hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahi anyahe lu bai samu du lu ma aba uguri te feri dir aba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau sigu hau son ha ma ayuru da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluma habu warugu, aba me basubu dirag duni liduru ahi adiga gasu bao gamada wayadu ahi madiga gasu bao aba me banuga aba obian gurigi haun lun son lalaniya wogote anyahi hamamoga amuga fenti luago ahi madiga gasu hao aba me barinya guni lun hadamuri afinyati ahi madiga gasu lao adamuri aba me badung ni ke aba mafinyati lago bungi oke ila aba agubra hati lisensi na gumadi gayara lamgo la sansi runi luriban ligaburi Ninaru hau, luago lela hagura gun yau bogo, laguro wagu baginye cielo, anileha faraga dun yau bogo, la faraga dua baginye cielo. Narinha hereginye hon luago, anhanya la uara da bian hidange yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le cielo bay, lishiku bay hon, la duga lenye hamuti biama, urua ondren yu lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fa du fedru lu Jesusu, aba la rinha gulun,
13: Nabure me, atribui sa waiyo sa la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu waiyasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Manya gu tina bun dari la sedu waiyasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi waiyasu sedu. Ligia itara linya lubaya rui hanile siya lubaya ke aba urui le nyubi bay lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sa rumba ya digay, Lige hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso lupa itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tausun lumare, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu lige ya lige buge uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura ansu ba nuba, na fayru bi sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lumruwe, aba ferud na lani la duwe runi, Aba ligre gudunni ke lafri do musu ligi anyingi itera la duna gu luma aba musu lile di le adui rubali atri fiadre aba largo duni loegen ligina aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bi le ba duwe rubali na aba te lahu dro gu ligi bu gen aba la yumro gu lu la ringa lu gagura so ba nu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba la daru ni furisu gu dari la faye ro ni la duwe Na le harin ibali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
16: Itra lubagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gen lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habur gu duni tido sadara. Aba hal gu duni harinha galun.
5: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
16: Mali hagindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginya, ligi ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigurige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligi mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awag dubay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, ariya galun.
5: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gulu.
13: Ahi itara linya lubi luagu ti wigri tuma lumari. Witi mati lubay luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Masu tinya gayara habagari do mamariga. arginyano umbanya lishi kabungi ubafo. Amya kwenderguti lebu na magamari dun hama wugunya. Anyahin itergu banyano lumage hagar hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri raidi tiyan magamani duga lo he deregeregun hong kwa sun suino gubay lo he servidu lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dun la magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi ilu hesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furia idu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu hesusu hon.
16: Igre huma lun hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, la dega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi nyo hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
17: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
17: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
17: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Ahin busen bubay buidu ban sunsui na gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
16: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bay. Arinya gaya nomuti hong, lo agu mene guti mala la sigur abah kameyu lidange luhu nyo abah agusa. Sigur lau lebeluron abah risiti lidon arui hani le sielubay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, abah tawairi du hanigi sarago, abah haligu dagun hamogo harinya ga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
0: Abah larinya gu nye Jesusu, abah larinya gu hong.
16: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Fedro lun.
13: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegine, eresibi rubasao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
16: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi melecharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye nadagi meinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyu, aba ya lidi parka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi jatinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu beisunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi meini chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, aba laniya gu labure meishari lon habuti nadagi meitinya, waba hona dagmentinha faye bamuganya baguma serame hama ge ha tatirubanya gumu honi baguma chame hama ha atatirubanya forumi abati hayabi ha atatirubanya nadagmin kaybiri ladan seng rabonveyo abahibini faye ti logo abaveyo lariginha dalla chiru pe hadani ha atatirubanya forumi abaharita gon logo gibetima belan hibihi abagen hibihini kara aba faye ti logo rogo abaveyo dalle heresi biruni ha senso aba magunda hama luma labure meichari aba haniyago hanyumbi banyago mohoni aba rgin yoro hawadi gumare aba labu bafairuni yake wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lise ga son weyu aba luna bon labure meichari aba larinya gulu aba hadage nomada mama na dunya ni muruso marisha unhu mafun na geluago fayi te luago weyu hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fairu nyano hatatiru banyago mohoni ke na fairu no ladaga itarani ala na busero Maricha ti nafunagi e lun nadugu ni lena busero bi launi senso. Odi imuga ton ladugu nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mahuni banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agu mahuni. Ladugu gibetia agu arutia. Gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluago banye ima uorahama. Aba larinya guhon.
16: Kelubai harihini, amudere na wanya Jerusalem lenyembe lubai na deregeruwa au le uguri garuwarguti haun habuti guha fatiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banye hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banye huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luago lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
16: Kaba buserumbay.
0: Aba tarinya gulun.
11: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag talidan baruiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
4: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
16: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
16: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
18: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeni ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
18: Wabure me. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
16: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
15: Wapure me, buseti wa warihi.
10: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betufahe. le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bien hada gelani disipulu go.
16: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumare ti hon luegen hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere duba el lira lo lagun filirulem.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ningún.
1: Le frumiet.
0: Abati la ringo Jesús hon.
2: Ni naranjao, lo hago short y malan rebelo no aguber hatin licencia no comati jama horu, lidon la ruin habungi sugu hao. La de ganyan beauty Juan le abati se hebe y arufuta hon y da lubala ligabri habagarito. Mafia no tulon. Ahanya ti ha guber habayan licencia no comati jama horu, afinya ti alon. Huya, lausun ariga humani sun lira, masan siragunti higabri lun hafinya rolon. Agamba humei aba yahemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age lo labiricha waguntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua lubahani. Abalona hahata ge lumusunia amuri he lufara hama ge natagmitin. Abariga, harigudunia natagmitin musu haguya, ulese heme aba, afar home aba hilagube. Chamugu wa hagia dubu luagule aba. Aba elona halabure mechari gibetimatin sego hau ha lona habanya furumie, ligia meme haduga natagmitin hong. Lagum hong, abalona hanilira, abalarina gulungwa rugu, inebebe nira hong. Dale harini balina dagmitin lira abaharini guhamagwa ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagube rede wa mamu galau alaga abati harigutuni abahasagaruni lidagi chari abahafaruni hilagube
0: abalalig daha Jesus lariaga
2: dameti liabi labure me chari kabage ladaga hauna dagmitin hage
0: abaharini gulu
1: lafara gube salufri te hage hilagube magude me habu be ho Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rua inha bungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la rua inha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gube Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Ani haya aba hemplu luagu ti arowi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti ke luba aba mariye nyeng. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi ragunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haeteni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. foi humilhado no lubúriga le bogo de bai le yemba lubai la yahuaha a kani hamelari
4: abalarinha go Jesus honha agambu bale
2: gibetinha ago arutinha lo rebelo ro lido la ruinha bungio gamalumon mi betinha anu adirutinha
0: aba hodi fariseogo aba howara do ariha kabala gayara la hadiga lo haniya ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru aba ti hona ha hada ge hanigo uwar hama hada ge lanigo erodesi ariha galu Jesus
5: Maestro, subude o muti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilu bai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uru wei roma na odima buiduti.
0: Aria gu linha Jesus lun luriba harita gu, aba larinha gu hon.
2: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laligu dunia.
2: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinyagu lu,
5: liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinyagu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
6: Maestro, harinha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Bulei guatan, la diga le bidinha toa utilereno bungu in hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinha gulu.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lu.
2: Hinsi ela babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi teginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, Itra linha, hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubun gua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libubiri Kristu le lanuma diru bai bungi lu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
5: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bura me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bura me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigi tini aba luliabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilaringo Jesus hon lani discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyango penhon, gama lumo mafala rahumay le hadigbe, ladiga aninyaga tinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhita ragunia gurigia, luago buri anuguni lani na lurudu le hichigubay hawago. Hadiga ni son kate lunharihinya gurigia. Inseti hon lun hichigun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagragun dawo to dururutu. Usente haragudu ni lupuidu aga yu baru lidan egini luma halau le hala weiri gutinya tidan haligilisi. Usente lun habusturagun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubena riaruhu yani le sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugo yati, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabai lubai ha sufri no luaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahtinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humai barana alu ha gurigia lu hani gume. Danti le ibi ha humali le ha buse rubai, apa hadugini ya gurigia hagia lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela gurigia ichi guti di umurei, ahin afino toagu templo malana lira. Ani ahin la afiono lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihin, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi gurigia di umure lu lafiron luagu lataru malana lira. Kamalumo ahin la afiono lagu kate lea dagara guduo bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihin, kagia weiri guti mabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate iligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielo, la finyo niyagi ya luago lala bungi yu, luma luago bungi yu le nyuri bai luago halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Link nuka humi mehadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitinya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tahtinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigia luagu buidu la higaburi, itarahinya kei uweru luma asie dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi munadagi hibiti, guinhinya lauburi iveru ni luma igaduo, fariseogu marihitinya. Aruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digin libiti. Hugiabu gu hugi arufu tahtinya liliru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Itarahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itarahinya, bog dige hibiti malubidu hari hinu hakibu gi agrigia ahi muna dege hibiti bui hin lau maraswa logo luma figo fugiabu gu huwe arufu ta hatinya li luru do mesese hama farisogo biangu tigibu ruhu muti dubo rita kwago le luago hamua ha profeta go wende go da humai hamua agrigia hama ha buidu mai abati harinya go luhamuga me hawai hadi wala le hadani wagushego Nidere kwa muti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara kubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, harasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirago berekiasi, le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ninaru hau luagu laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaro no keitondaro ni agayu tiranhi ni labu gine taruna. Mahatan. Wetoti, teredera huba maluga. Ani narinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha go. Biniwa ti lenyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lerinha gu Jesusu.
2: Itara lubati aruiha ni lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagia uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagia aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti ya habu den lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran se hei halampu. Aba haninya guha maran serun banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haran se banya hon. Sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai la lura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari. Hati haran se banya, aba hebelu ru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu nu hibiri uriya ni buri inginya hagia, aba harinya gu, wabure me, darabai bena waba. Aba larinha go hon, ni narin hao ibidia tono.
4: Aba ti larinha go resusu hon.
2: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidia ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda, aule waguri garo warigote ubao wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba waguri, le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amo fulaso, aba lagu waru hon lumunso ni, aba lishigo ni lisensu, Labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. Keiburi milu lun aba. La fari ha ni hon kei ha bafu lun ha wadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luwadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyin ti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti, ani uwaragwati buguye, ke uwaro kwa bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibe ti mati labu guyon bariya ha ke mon gunda bugiya me uwaro noma larigen abalia bile resi birube bia milu fiadre abalarinya gulun ni yubudire bia ye milu fiadre bichi gunno ani ha bia milu na ganyero ligi bogon abalarinya gun li yubudire lun buiti aba musu buiti ani gunflite bugoya ke gunfli bubai lidan le murusu rugote nichi ga gibe ti labu guyon bariya ha Kemon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birube milu fiadre. Abalarien gon lun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay no muti lagu gugure ba here guti. Aluba ha ba lenyi lu muti mabu na guba. Abuta ha bugi ya lenyi lu muti mashagaru ba nikata. Ligian nufu ta dumbay aba nidin aramu de bisensu labu gien mowa. Ani ha lubay ti le bani. Abalarien gon I yubudiri lun. Musu salofuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gonhonha nyembanya. Gidahu meisensu le luma bai luwe. Ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau unlun. Aba me ligira gunlun. Ahele madenga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauni ti le, fuihu mai lidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kai uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gien. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludu guti rutu muna no. Dagati madagra goni nuagu rutu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kuga aba vichu gu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba wadi ngariha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hau furime gwariga kate leha dugu bai lun aba hada gya na mule no. Ka la luna bu bai, nu ginye hadugai. Nariya ga meti hon ha luwege baya nubo na. Dise huma nui, ugi ale lun bai hasufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bai, le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shu bai, michu tun egini no. Dan le namagra gu nu bai, michu tun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti michu gu tun muna no. Mege tina dau gu michu gu tun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagi ya no. Wabure me, ida bu ga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gu ti, o madoira gunga o lou sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi huwari gila kate ile madoiga hubai hon gurigia, ka la luna bu bai, madoiga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafi o gati in lun ha sufri run nye in lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungi yo, aba me haudi sielun lun ha gunda run nye in lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugri wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni drandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gu tiyan. Aba larinya gu hon.
7: Afigo hadin, lau netere kero aba hukiri maduru tilu nowe.
0: Aba haria golo.
8: Kami agele wama, buge lubari hilau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba haria gu.
8: Siente vichu gu nisensu leti don grafu, tolaga ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chililumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga kutidarangi mwisu fulaka ligia, ebegi lehichi po Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba hudirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye nuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, lariye gahon.
10: Bugunya saharu etabai huriyu.
0: Aba lariye gu Hesusu lun.
2: Buguya guanari gu ariye gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiriye weri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariengo pilato lon.
10: Magabu bumuti sa le lariengo ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligire gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyengengti aba adangriti diseti leiba haliri giri ti barawasi. Danti le Damuri yuhaya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, pilato, larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya guwa Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago lalale lani nagusaruni, aba tauna halumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weri gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
10: Kahata ge biang be hapusar bilo nigira gudu hu.
0: Aba haria gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba laria gu pilato hu.
10: Kapatin na digalau Jesus leu be laria gu Kristu.
0: Aba hon na busungu be aba haria gu.
13: Dagu be lu agu guru.
14: Aha! Dagu be! Dagu be agu!
15: Dagu be!
0: Aba laria gu pilato hu.
10: Kati uribati la digi bai.
0: Aba ti ma haguwa ragun, ariyenga.
13: Naguwa bai la uguruwa.
14: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
0: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ge grigia, ariyenga ina.
10: Mama ulube narihi lau lowe ungiru maduro tile. Hukuye lun harihi lau.
0: Aba haria gu sungrigia.
16: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
17: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadari nu ladara guluwagu, aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa. Dale afuri dena haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na, giri ti Simon, aba ho fosuro ni luha nigo ni luguru wa Jesus. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesus lulato. Ocho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesus luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemhe laburiha bai profeta.
15: Agure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai laringa kala lidurubai. Itere liya aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bi bago lumu tempulu, aba ye barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
0: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
6: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lirau la bungiu.
0: Ana bahamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
16: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
14: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
12: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu, hame ha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba laniguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dibu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, Aba haudi habu tigo fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
8: Wabuti, arita go omuti lwagu arinya gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya go hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigula le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
10: Baruhuma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de ina linha weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uyenu kesu sulegi, agaro agubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali tilariago ni. Igo o marido em filaço negrini, no doelite do. Aba me rita em fureça. Aba me maria do rolando de ciclo. Logo sará lá. Logo a nígira lá do barco a Galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lumba e nítio bonito.
0: Aba rode o urinha hagia. Ofo da goina. Lau anufo de luma sarago ugundani. Aba rode eipa goina arinha ganhei rode discípulo. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi galileon, lagu nyemba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
5: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiveru hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Hesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Hesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Hesusu hawago, aba larinya go hon.
2: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
15: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati lariyanga. Aran se uma luba babureme. taraku makuma suruti mubala.
10: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakuri ha, luferudin walan hafigom. Badise wahagiyami. Abatiha hayabu in lida gesun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigom, abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
18: Anit bayaba le gabafat matinui. Darilu madina na ni lun nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad seran. Ahi legia labad serbad lau sefri sand.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labati seruni wan lidan duna legiri boy hordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinhagun aba umalale cielo gi. Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mien veju nyei hagana gua anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la derunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumagi buingiu. Aba lariyangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
10: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
2: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi no.
10: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus.
19: Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
20: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia sanlu bagiri shuguniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubai.
10: Aba ladenga Jesusu lun, sifiri uribati ligia larinya galun.
2: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
10: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon,
19: tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba ladigudini tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga Subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudi loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
1: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
19: Aba larinya gun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gogi nyenye. Ladega lun lira niyabi ibowo gun.
19: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
6: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
19: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, aridagwaba.
19: Kay larinyagu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
2: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guwati bulan.
19: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
19: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loigen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
19: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru dun Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
19: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle uguri garewe rigoti luferut na nafigo.
19: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari, baiba bubiyon.
19: aba Lazaru sanditi lida oura ligia, aba labudunu lubarari, aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun, weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
4: Mani hinya hagi di wakate yitra buritika ile.
19: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna, danle hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye, lagubura howa lisensu gumadi, aba larinya gulung.
2: Falaban.
19: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu, ladiga sarago hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya saa legu imba ikumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
19: Danle, lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hama sandi banya memege iruti ya sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
19: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Hesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutinya?
19: Haba launa bunia Hesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri dati maba hairit. Meseron wa tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga I weru le binad hali, la diga tabouche gubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
19: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu hau lani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Hesusu.
21: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luweyu remera guni
19: aba larinya gu hon
2: malei hagidun luagu lemeha la dugubi David luagu aba dan dan le lalama chumbay ligeya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nu fein to sagrobon, to maha wabon heigin nu amu gurige hawedige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
19: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
19: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubay Hesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Hesusu lun le hilali bay uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu ginye sungu boy.
19: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi ladugun walida luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
19: sun hagiya aba hamanichu aba tir lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
2: tule bai buhabu
19: aba latuleruni aba larai dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adim.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Amigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Su home, lani discípulo, lo harán señor jamás aba ogune luba, loe hamur daguni saragu grigi agi. La diga kai gibenya luba ilari dagu agudun, sun sandi tinya aba haguragu hongu aluagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya aba hahuduragu ligibu ginyan. Aba hagua ragun sifiri guhada agen harian.
2: Lira upungi upuguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye lagua rahon ha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hada agen. Lun luma banyalan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua Jesusu buaner hesi minilan lira lirahinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judasi Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kalan suserebay. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyan go grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem nye. Aba hariyan go.
3: Guguri le, ani he Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
4: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garuhi hani le afani ragute lun, hagainda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamuga ti afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinya bila dura no. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa ti niyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lila gu ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyubanya geyegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, awagun ha nyubanya geyegu lau, aba larinya gun.
4: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
6: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo lariyaga hon.

0: agamba humano. Nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labat nagu dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur ha labat nagu hiu. Aba laweina mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ani inte lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agen. Ani hin lida agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
1: Aba ti larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba lariye gunhon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichiku bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungi yu lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu. Anye ngurigia. Itara hanya keilila nadu le abu habu lidun uma aba hagambu ni le neru bungi yu. Larige hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana kwa hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo huwa tikate buiti hata agen, ke ilila nadu le ichi kubi darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
1: Aniya getiginye Jesus.
0: Italalinya laruwa habungiyo, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu yi tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
1: Itara li ya ha, la rufu dhan Jesus logu la ruin ha buingi yon, hon la usarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti ga yara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon logu la ruin ha buingi yon mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba liherete aba lebelu hatu natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipire kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun karabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun karabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halgi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu inaba grigia kawogu te aba ansifiri uribati luagu. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
5: Kosta wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun logo liri buingio, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehiyo ninya, ladiga kipetio.
1: Aba hayumra gun sifuri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu lubai sarago buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafuridun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyenu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arigu bali, aba habagu dagu nile asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu luga Jesusu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lum lidi lum mahati Jesusu arinya gareguti lum
0: beba bubi un hamon bidun Aba me babahu da guni sun lela dugu bi babure me bumbi ubuagu lau lugu de me habu bon.
1: Aba lidi, aba lagu me serun abahu da guni sun lela dugu bi Jesus lugu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bi. Dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lugu bafuru gugi e duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lere deru nyinyi laru duna. Aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari hi bali bugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwarugu.
7: Lauru kumehna guru no la dagregu la reita guba.
1: Lida ora ligia aba lere derun lesen ajito tuoi. Aba tasandira gutungua luogu areita guaula. Aba ti la sandirun Jesusu luogu areita guagu dalila grigi laulu bafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya. Aba lalik daha la rinya.
0: Kaguru bituagu na dagregu.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
3: Hariya gupinya telu kibe giri ge ya alwa gumunu gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
1: Aba lariya gun Jesusu ge ye gulao alu akala aguru bewa. Aba tiya bi uri tuguya adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile Jesus eri dubai tu. Aba tahu dirogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafie. Baiba lau daranglo, arida gunyulida gie bisandi.
1: Nyengil Jesus adimureha. Ligi hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesus ule harian gubei. Aba lariya gulun wugiri ligi.
0: Manufu de daba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariya gun on.
0: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukuya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba lariya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawiri du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
8: Alia funa san la frendere grigi le sunle. Kasa nduwe relichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai galle tireu Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon, ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichugu mabaduni luagu. abalarinha com Jesus o hão.
0: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lida agen hageira, o haduhe la o tila na lahaba.
1: Ligia lasi anumba iladiga amu milagro nyei, loidiga lichu gun luha buhawago, biyaro sanditi. Abalareida guagudini. Wairi tuti, lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso, arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aban lichugu ubafu hon, lugayara la, hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, ni kata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni saga, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
0: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, rei de humanya inti da meme muna tuguya dari hafuri don lida ngefulasu ligia. Ahunti merezi blu yuhama lida aba fulaso, mahagie mehagambunu, uri humanyengie, aba mehafuri duni kaliti luegien hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulaso ligia. Igira humanya kei hadari lagu honguwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungie, lun laguse lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulaso le merezi biru balun.
1: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, sarago hanya arinyaguti.
9: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni, lige lueni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
8: Elias ileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei ha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodisi sungle, aba larinyagu.
9: Mwa le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
1: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun erodesi.
9: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dala lagambuni erodesi le lariangu bengwa abalerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale lagufli rumboi erodesi irun abaladig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weiruti hagali leba. Aba tebelu un tiro de Herodes y nyehi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodes y ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntun.
9: Amuri habai lebabuse runuma lichukubo.
1: Rulumu tilereru untun logu lichukubo ilan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
11: Kabasa namuri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigu huwale abati sayhabe iluma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abati sayhabe inu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo, kairula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu laniguni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi. Itralinya longwe huwa. Lari ge Hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chiha. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gu Jesusu hon.
0: Igo ugu. Kemun we mera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu. Nilun egin aba luboiti houdin tida aba ugunin lidon aba flasu magairawati kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asugu diriuti aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibugaina aba hachilu iru lubarage lachilu jesusu au lani disipu dale larairi umbe jesusu tida ge ugunin aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lun. La diga itara hanya lan kai mundu amuni. Aba laguna serun arufu ta saragu kata iho. Lan letari vali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
10: Pari kali tia. Eni uo tia agana uti elida flasule. O una habaya girigi halu pou di lido buri. Lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafeng. La diga uwa tinikata ya lu pegi.
1: Aba larinya gungu Jesusu.
0: Ruhu maigini hon.
1: Aba, harinya gung lung.
2: Bayara tifunagi wodi agai hefei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gai hefei hon sumu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri yong hefei hon. Hei bari hon.
1: Dale harinya baru, aba harinya gung lung.
12: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gungon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lu lichu gunu hon lani disipli. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Lari gine, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyonogu luba, lun hachiluru betsaidon. Sungani halan ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehenwa, ladiga, abaru nye la garabali. Duba laruga, aba lidin Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Da le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba, harita gun logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba larinya.
0: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule.
1: Aba ladinu idun ugune inhamu. Aba lagalu maru ngarabali. Aba tawairi idun hanigi lau. Ladiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeni. Logo gabafu la lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sadi tiyan agia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseo guhama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus abahari hi logo anya hi la hada ge disciple go magufuli ruti ya lao etu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi au tinya machibu go hamai haha falaha motifari se go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumigi hama magufuli runga gia lao etu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu magiru drugu gi maigi banya machibu go hamai haha ani hiburi ginye sarago luyeri etuni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinya galu
12: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap
1: aba launabunia Jesus
0: linaru profeta Isaia si talen larinya gubai huwago lagu biangu ala higibu Larian hare, Grigi ha, Hayumaro Rugunye, Hichiga in Ebersay no, Ahu to Haniki, Tiseto noi. Malati how to Ragon no, Ladega, Lenugunye, Hagumba de Wuguri and Harufuda.
13: Abba Larinia Gun Jesus.
0: Igre Homale Lugumba de Bungio, Luhafalaruni binadu Hagaburi, binadu Grigi. La Sibunu was Odiero, Vero, Lumacati living a later. Maestro Gugin a Buitin Huguia. Igra homoti loguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri go bon, le anaba gutin la guburi go hilala. Ani ti huguya, arinya gatun lo gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon, sinyati nedere go nibo, la tiga son le numa bay, arinya gatina lo ago lo la nishiko ni lo bungi. Lo ago furume guare go la le arinya guti itara, mama le la lo ti lidere go niya la guburi go. Laulira, Me bege guda humali luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi ya lula vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe iti dange la nige grigi ya ligia vya da gudubali ligibu gen bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumunadun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
0: Uwa ti saan kufuran da homa. Uwa ti saan kufuran da homani. Lua gu son lale ebelu rubay bogu digien lidon gurigia. Si ala la vie da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafridun lidan gien.
1: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibu ge bungiyo. Ladiga lidagia gurigia. Otidagia hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iweru hani. Igaduo. Iere habuni. Iyeni. Maricha ragunla ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kati uribati le. Tidagia hanigi gurigia liabi. Ligeti ya vieta da gudubalinya.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ya belun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Guri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
0: Nuti nedaragu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawe isanigu lutichiguna hong only.
1: Aba tonabu ni tariangu.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ge banya dabula gayara tigine haigi tida ge tife fento hagu bon isaniko
1: aba tilarinya gun Jesusu tun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagia birag
1: tale tachini rumbai munada aba tadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lida ang buri flaso lani na Decapolis. Abalachiru nu luagu lagunu Galilee. Ni hanuga aban wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichu ni luha buluagu lu larai daguagdu. Aba ladinyu Jesus nye ingien lau hawai brigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
0: Efata.
1: Mini la lira, daraba. Aba ladararun larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nun ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinho.
8: Adiga lumuti sungati buido. Garilu, la gamba de dunia, magamba de tinha. Adimure gita lanya, maria gita tinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
0: Gudeme tinha grigia hanu. La dega uru awe yu hau no maya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
12: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulu.
0: Sed.
1: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nra guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe ila milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba hariyagun disiplugu adangwa.
2: Ladete manugo ma fein larinya gu baitara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
0: Kawago harinya gu lagu manugo hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau hariga irugo. Marita gu hama lisa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu ugurin. Atri yon faninha tauti fein habudun.
1: Aba harinya gu.
12: Duhus.
0: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
1: Aba harinha gu.
12: Sedu.
1: Aba larinha gu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
8: Ariha no muche ugari. Gama lumo narihi ni akai chidi buwewe ibagoi.
1: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi girigia ligia lau konigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinye gai na lu.
0: Ebelu rabati uburu mo, Maria gombe meluni abanyi.
1: Lari gien, abaliti Jesus haulani discípulo go ni tongue, nero inflasu lege yego be lao uburugu Cesarea ne Filipo. Umada, abalali gudu ni yalani discípulo go larinya ga hom.
0: Kata na saharinya go gorege.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya lo go kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi diarinya ga luago profeta ban Elias. Anya hengi nyarinya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguye. Katana ti lida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
3: Buguye Kristu bay.
1: Aba ti larinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon. Larinya.
0: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo warugutin. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lwagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gumulungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungio. Basami narunkei wugurinya.
1: Aba tilaguwa run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinya gum hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila. Barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru nili bagari, le feri di rubai ainti le feri di utili bagari yau bo go noige luma loige ugano lani na salboro ni la salboro bai gagi hu la lu grige la gairo ni sumu bo le feri di rome luani uo teni kata lani no bole le gayara ti lisci go ni grige luago te sefro luani le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu ge grige mo ara ti ani ga figo ti ha Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
4: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus hon.
0: Ni naru hao la guanya hela hata ge haya banya weto. Mawi banya dari hari ni la chulo no la ruwa habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari yen. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, lidadan avanhala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi etilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
14: Alihani lule hizi yeboi nye, adiga humuine lumboi bini.
1: Lida ora iligia, dan le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu unye iluwe dike Jesus. Dan le araire ina hama aluwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harihi bai ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba ti halug dini Jesusu harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru nile harinya gubi lwago Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago aule uguri garu warguti. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Eliasi Aba hadugu nigrige sunle habusen robe lao, keitaniye gu nilereru bungi yuluago itara luba la la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyinyi nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Dale harini bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harini ninyi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilaligi du ninyi larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lona bun, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu bun. Ani haba sifri uri batiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu lari gede sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bun Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru mai rahu ligi nyaho.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larin bali sifri uri bat ligi Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligi. Aba leiko tu mu rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligi mulugugi. Aba lalu bitini Jesusu luguchi. Aba larin gulu.
0: Atiri dan lau iter.
1: Aba larinya gun lugushi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wama bun idre go bawa.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba lagua ragun lugushi irahu ligi.
6: Afinya tina, idara go bana luti ma lagongu du na finye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti, maria gati, aria gati nabulu bafuridon, igre be irahile animebelo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kutuni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu munadong. Aba hali kutuni lani disiplu gu, danle habo goroga anya luma, aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega la rufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gubuihon.
0: Le abuse eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru gine au le resibir. Resibi lumuti gine nungu chile au na habalina.
1: Aba laniyagun huwa lung.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uribanuago. Le mama bay wagani wamagienyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weriduna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi warigle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi insie lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo guta bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi sigu lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lenyelu bai mawe hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenyelu bai mowe hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile feridira lubaswa kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
15: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chunlu laganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anegugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba aneganya. Ligia mon lubai lafani inaguni uguri le laundo rubai pongiyo.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyo ginye.
1: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga ha itara manya ke iranhinyo hagia lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni narun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugu ni luni bihini bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya ganu buit, aba rivinyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meye da banya gurigia, inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isi ni, aba larinya gu lu.
0: Aba kati mege bai lumba dugani, bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gine biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyo aba agusa sigu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
16: kaba tia salva.
1: Abati lariya gunia Jesusu, lariya gahong.
0: Sinyati ha salva ron gurigi hongo. Ahin bongio, gaera ti la salva ron niya ladiga uwa ti ni kata lasin ron bongio.
1: Abati lariya gun Fedro.
10: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bailuwa falaronibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni narin hao, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
1: Luagu nyanu umalumu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinye gaile lungu baila susere du lungu. Aba larinye gung hon.
0: Kelao bai harihei. Wamude rinye lungu Jerusalem. Lenyemba lungu bai nedere geruwa au le uguri geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri lungu huriyo lungu hon aruda atinya liluru du Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lungu nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lungu hehera han nao. Haboi chubadina aswera gubadina. Aba me hafaron ina hilago bay, lago me luru aveju, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
12: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
12: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatuni unien gifitere lubi natuni. Odi habati se iron lau badise le lubi nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
12: Gayera wabay.
1: Aba laniya gu hon.
0: Lung ti hatuni unien gifitere lubi natuni. Badise wahugia me lau badise le lubi nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubaba nya, laransare ibongiyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Kehasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nye nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariyak
17: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
1: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
17: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba hagu arun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
2: Ragi baguras, saraba, lagu hanya bu.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
0: Kaba busa rube na dungu bun.
1: abalona bu marihin tiligia larinya.
17: Maisturu, agi yowagi da bay narihin no.
1: Abalarinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu la duga finya dibu noago.
1: Leda ora ligia, aba kayara lan larihin marihin tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale, Yarafaña.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Qué fue la suburiel?

0: ibi die ti won
1: abati gien la niya go jesus hon
2: maniya go no be gien hon kala augo bafo na de katele
3: san marcos capítulo 12
1: abati la gumeso un jesus atimre ha hon grige ha ni baña la un himpulo abalariya go hon
2: Nyenye meha aba wogori abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gong lao. Adika ligia aba age dina lularibi chawa gong tira bebe lidon tuma aba muna luo onigi heti. Aba laha yahani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan luo aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri hai lufara hama gie na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni. Aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halaburi mechari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hani. Aba lirao hinsi atilon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kong lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kong nadag meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libihini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag dani. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalag da ha Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara goniya nadag meitinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarin ubeleren ubungio. Dubuleme ha auboi me beresen hama abu na gutinha legi ali dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kateile ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse ru yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
4: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilumute Yesusu logo binyaa wala hagipa. Aba larinya gungon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ke.
1: Aba hanugu ni lun. Taanle larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gung lun.
4: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gung on.
2: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaruni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Marie itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay walgdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larigye marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guatun ladiga libinye tawuti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru do Moisese luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. larin hare lo au lubungi te boya aburamo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima agin etaranie lubaiti huguya weri te habule dago
1: nyenye aba hada ngarufu dantian liluru do moisesi le agambu balien hadimure ha kaiti subudi lani logo au na balani hesusu buidu aba liabui lubarun aba laligduni larinya galun
0: Kate salida que le ludo bogi weiri gutimabe.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israel. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alu.
0: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikinye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hinsi hama wabiri guon, keisi winsi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu Sigilaw sung wadaga regudun Lu luma sung kata ile agu dubai luagu latar
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gulu
2: Madisi adibu lue lila naba larue inhabungi yu
1: Aba maniki hanyala lu haligu daha Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya
2: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
1: Aba haga abahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida larufuda.
2: Goni gi himati ha wa yarufu da tin li luru do Moises. Hinsia ti hon lo haibu ngo tau dau wa dururu tu, lo ma lo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinya tita ha ligile sin huriyu, lo ma lubui du agai ubaru li da adineru ni. Gida ha mutu haba uri ha hilanya banya umari ha wei, lo ti ha daura gu lau sun lira, aba ha dugu afuri tu ni le migina guti. Weri bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai.
1: Loga ba weyo nyun liya Jesusu templo rogo tigibu nga gafu to laga isensu ariye go hicha hagri ge sensu tido gibe ten risi tinya ichu ku ten sarago sensu ije tia bi aba fu gabu uri to hilaru umari aba tichu ku bi nga wa no tido gafu tugui aba lagono Jesusu hon lani discipulo go lubadu aba larinya go hon
2: ninaru hau lago gibe ti mala tichu ku uri to sugo hau son ha ichu ku manya sensu tido gafu to la duga son hagia Lida gele igre go bai ha ma hichiga. Aho tugu ya, lau tugu da me rutu muti son le tuma bai luye betami mato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada gela ni disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le au bai ta duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wagoba sun le.
1: Aba ti houdi, logo wubu le giri boi olivo le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
6: Busienti valu bariengu nivon, idame la la suser da sun le tu templo to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gehuma, meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwa da. Kama lumo, mama gilime lagumu chon kubaulira. lagainda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa goni gwa huma hungwa ladega hedere gruwa balun lurdo aba mehabule seiruno tida burihaligi lisin hurio anugu balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruweiko nwaigie Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagomu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanuguni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ole ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu wenya lu hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara guni hilagu bai. Iere go duba lu sun ubau nuegi. Le hafa go titari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagu ngubu. Grigi habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telido nwayi ligia hama hagarahi nyutinya haguraginya. Amuri ya huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susere da sunle. Ladega lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen ladega ni bungi yu obou. Masusra no dudigi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, ladega gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafin era huma. Ladega hayabi bai yeha ti aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri aninya ga hagia me luago profeta gu hama. Ani haya ni me. Ladega basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi nyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubau, luma gie lidisi agi ubau dari lumu lidisi agi cielo. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labochi utubana, aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na tan le. La sigriba sielo luma ubou, ahin nerero, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure le lubi lasuse du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuti le asubudirei. Lunti lubaiti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladega ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule luagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubaiti, ladega ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebini. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni, lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Marek da woman lida fedu, loy hafudu grigi.
1: Betania yin Jesus lubian Simon le meha gawagu by lepura. Dati le nyu lia lubo ilogu dabula. Abatiabi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, abatadara ni budin, abateseruni ibin labulugun Jesus. Aba haganye gun hadanye, anye banya, aba harinye gun hamabu.
8: Kame sale feri diro ibin hemeti le. Gayara ti hamuga gula luguru luagu saragu sinsu, lu hidera gugu demeti.
1: Aba hebetumi, aba larinye gun Jesus.
2: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lidan la furumi ya waru fulasu lidan suwa bau. Lenye lu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalubala ledere geruni Jesusu hon e frumieti veyu lida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabubusera lubo di arensera wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dan tile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ni naru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agie. Aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
6: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agen duusu gu bai. Le edero tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo uargu ti, lau le teinye gu bilereru bungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
1: Dan le anyaha lu bai iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Ni darun hau, lagu matun digia na la diwen, darime weile lubi natu nu iseri tu uyeri diwen lidan laruwa ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelaren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lu.
6: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau, aria bumemele lubara gala yugura hakayu pia wei aso uru walime wei aso beyete gunao
1: abalariengu
6: ni ahi lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau
1: ligie meme ginye harinyaga sungu bai abate hachilu rion lido ngaba flasu giriti hetu samani abalariengu Jesusu hon lani disipulu
2: nuruhu maya neibuga afuri de nubungi
1: aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa aba la dijeru du la rita gu sarago sandiligia aba igari gu wairi titina la nigi aba la rinya gu
2: sanditi na aba iru ni wairi tele lani no owe ni tida nuwani reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma
1: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba la muri haluma buingio ahinga yara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba la rinyagu lida la furi edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba la dari runia disiplugu arumu, aba larinya gun lun fedu
2: Simon barumo gunyasa siati sabuga beredero ni aba ora gago duanyo agago duanyo homa afuri de huguye meloi heiguwa don lido ocho waguni inari ni luago aransi nyilia la sifiri ahi ugupo debiliti
1: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya gaina meme lei dimure lea larinya gubaifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun aba lidi liru wa weyasu aba larinya gunhon
2: arumugu nye memesa emera wa huguya buidirigali shiluhali ora luna deregerun wa awle wugir garu warguti ahaburgun kafigunti sarahuma keimon anita lele lube ile deregerunin
1: nyengili hesisu adimureha Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Lia bui hau saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na hahabu ti gufadri gu arugu da atien li lulu du Moisesi. Hama amu gugurien weiri gutian li da hafinye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
9: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba la rinya gulu.
9: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumu. Aba lalu kuchunu aba hada age. Anye ibe elefente. Aba libu guni. Aba la riga ibe musu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
2: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe. Luma hanigu ni na adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon. Madal hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kama lumo, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyu tumabe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagube. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo tempulu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba tempulu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Mura du tiyan laule harinyagubay. Aba ati lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
10: Muna butibusa ni kata?
7: y dale esa lejanía como iba.
1: Aba lere de un Jesús o maniño, mona buga ni cata. Aba el algo de ni fadre iño tomate.
7: Buki es a Cristo pa ilele rebungiu, de lupa ila salvaro ni a griga le da que hafigo.
1: Aba larinha con Jesús o lu.
2: Ajá, au. Ani huguya, arijo badna aule wuguri garo warugote, nyo luwege longwe ne sonti kabafo, arija humeme niabi lida duweri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, le liganyo, aba lariyagun.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto, agambo humuti lanabagun ibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe. Adogura guwala uligibu, abule serehi, ariye kati.
10: Ariye kabaige kala kayo habo ibu wago.
1: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inye ifeduru buririgu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara guwala rigurigu watu. Aba tariye guli. Aba tariye gulu.
11: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun Fedro larinya.
7: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
11: Aba gente hada gelani go Jesus le.
1: Aba leye dogu. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gun anyi banyalun fedru.
12: Inaru ni. Dui aba hada gen. Tadiga gali le na buguya. Itra ni badimure ake kage.
1: Aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur.
7: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
1: Leda ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita ku Fedro logo le larinya ku boibuga Jesus lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bien weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda lagu habu tiku fadri gu hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
13: Ukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
2: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulun.
13: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesus unikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu igirigia. Aba harinya gulu Pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usea tisa luu nigira gudini harui tehuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugu edere gei habu tifadiri. Kurigu tahamanya habu tifadiri gugirigia. Harinya gahon. Luu hamuri haluu ligira wagudu na barawasi. Aba ati larinya gom Pilato.
13: Lati habusa rube na tugu laule wagu bae harinya ga harue tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
12: Dago wa bae luagu guru.
14: Aha. Dago wa bae luagu guru. Dago wa bae luagu guru. Dago wa bae.
1: Aba larinya gom Pilato hon.
13: Lati huriba tu la tugu tu.
1: Aba ya haguwa ragu.
12: Dago wa bae luagu guru.
14: Aha. Dago wa bae luagu guru. Dago wa bae luagu guru. Dago wa bae.
1: Kaiti pusinga la Pilato le redero mpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaruni wa sun sudara. aba hadira gwa gudini tawa aba dugu funatu aba hadugu aba rigi lao kidi aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
12: gapagari la harwe te huriu
1: aba hagayo ha labulu gu lao aba wewe aba haswera guni aba hahudura gu abusura lu lari gi heher halao itara aba haraga chuno dugu funatu to hadairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaru ni lu hadaragu ni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu nya arabu gi tanle lasu guru bunyingi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Yesus aba hanugu gi Yesus li donga ba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu gama lumu matun lumutu aba ati hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadage eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu hadara guni Yesusu logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
15: haruwe ite huriyo
1: tako tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luige lowere abara luige ubaguna dan leburi ti hasugrin grigia aba hahi hani hachug lao aba anabuni harinya
16: bugelerinya gubu logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu go ba bungwa rariba luige guru
1: aba ginye her ha habu ti gufadri go hama arufu da dun de duru do Moises lao aba harinya go hama
5: sefu ti amo Anisinyati le sefure gulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegi guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguwa ragu Jesusu lariyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyaku.
17: Agambu huma, laguwa helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
12: Igira uwama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguwa rago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
15: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inepe wati hata gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapungi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiriwe arimetea. Kaiti luweji lulubwe arase hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubwe pilatu amuri ya hilugu Jesusu. Uoga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu ubwe logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubwe logo hilala. Dan le larinya gubwe, lun luago inaru nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesusu.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grubo y luego y emera aguni, Aba haganya inha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Deyu dimaso, lafuna dinya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
11: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinye gunhon.
13: Manufude dago huma. Halu ahinyisa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinye gme hulani disipulu gu, luti mafeduru. Logu anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinye gunihun.
1: Aba haudi burinya hagia aiba kwe na nyenye la diga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufu den. Lari ginye Lazaro Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu gubanya meha luma dan le tadari rubalinya. Hayahu hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligia larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batise hagi ame ha salbaru ba. Ha mafinye tia hasia diruwa ba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Aha ya arig da hewe haha bulugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sandi tiha aba me haray dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon aba linyurunu wa Jesusu sielu. Aba layunuru nluwe igenye longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara kwa lumuti nya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adugubai.
18: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gunfuli tiya luma, adiga humaisun le lubaibai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, Abatir la salida go aba lani wabure me angeli lu sacaria si, rara luegen lombere la tari leni lubai kupali. Dan le larihi bali sacaria si angeli ligia, abata weri du lanigi, aba la nufu de dun, aba laria go angeli ligia lun.
19: Malufu de daba sacaria si, la diga agamba lani wendi bayumaru. Tagari de ba kumare aba iraha, aba me bichu kuhua lirimi. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ane sarabu hapa kinya unda lukinya lau lagu hama. Ladiga waire kubi birawe ligibu ye buenjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu hama. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na luka punyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama sana. Lugini hafune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara lukwa laransa runia luba haresi kuruni hapure.
18: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
9: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
18: Abalaniya gu angeli ligia lu.
19: Gabriele au lubuwe mwenye. Ligeu na habole na adimura habuwa lu nichibu yugano kuitilebo. Kweto. Ima fiero kwa iwago le nariye kwa ibongo. Bereda ra meneroza, dari me lagu rahu birewe, da bufle bakate le lidane dana.
18: Sundan le, hanya hati buka girike bongo di agura bahi sakari asi, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templu rugu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
11: La digenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
18: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
19: Flasi watibu Maria, anihi abore mingungu.
18: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
19: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chati bai laruweha.
18: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
18: Abati laria gu angeli ligia tun.
19: Ya bi pasifri santo guago. Aba me lugu ra guni bulpa fa pingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dira pungu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
18: Abati tariye gu Maria.
11: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
18: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion Zakaria si abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala lihereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
18: Abatitania gu Maria.
20: Ruto no wani weiri guni lo na bureme. Gunda guatugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lo gundu gudeme ha buhali no, nugu ya lele damu. Umagi ya guwele, harinya guba sungirigi ya lagu fulese iwadi na la. Na diga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme ha bubei la honha inebe ha bubanya lo. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hama habarugu wa banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahin tiha risi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon la diga wagu lusundang.
18: Abateredero Maria keiburi uru wa hati nyi, larege abata giri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin yebeti hichugu sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
21: Uwa. Uwa baliri.
18: Aba lariyagu tun.
22: Kagi ye wagu. Uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
18: Aba halige deni luguchi irahu lauseini. Kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu. Aba laburu ha luagu. Huan liri bayi. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, li da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile li da sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
22: Kata ibei funasa irahule. La diga arufu da lumutu bungi ulu bafu lida.
18: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
8: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hada ge lani ku profeta. Luma ge meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawa iwaga niyo. Luma hawa isun haa yere habu mayamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagu la lue ilidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawa iwaga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti kitaba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
18: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu wa hon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
18: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Ligie la furidubay Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uwaratuma Maria, to gadara du bon luma lu hamari dun, ani dagei nanyon. dan le anyaha la nyi belen, aba la chilere dan lu tagura ha maria, aba tagare du ni tigira ha manyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hu tida haba chilu dugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
0: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deira dawidi. Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le nariengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kegelai bian ni.
18: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
4: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian. Darang ilu ubur gu ada kerike ha ibi ni bali ukulese.
18: Dan ti lehagiri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudun hamagwa.
12: Kemun beleng, ari hei kati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
18: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Da le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile ariya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
0: Sun ugiri irahu le, igira malanua diru balua bureme.
18: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tiseme om. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lung, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guatenkiru ni lubungiu ariengina ligia.
16: Nabureme gayara halibigiru ni na lunowe lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
18: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
16: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni lelumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
18: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. abati abi ana lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gufliru la usun le larinya gubeliluru du bungiu abata giribu du Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira le giribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunche ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Como hoy

0: दोबारा के बई ला दरुन वो हुआन दाने लबादी से हबानी या गरी गया बदी से वतिगी है सुसु दंती ले अन्यान लुबई है सुसु अफुरी दलु बोंगियो अब लदार उसियलु अब लरिहीनी वाला रारी रुसी फिरी सांदु लुआगो काम हमुगा अब उहु अब लगान बोनी वाला रियंगु अब उमालली सियलुगी
1: उकुया निरल्द ले हिसी अवेनु ले आउवी नगुंदान
0: Que bridarandi irumu lau Jesusu, dan lelagu meseruba li lua dimari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagu cagubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natá, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setum, Adán, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordán. Abalanangani si firisandu, lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogui. Maigiti nikata lidasun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
3: Ahindirego bay bongiu, saligo ke dabay debule feme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bongiu, mama rigo batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagun fliru ni du more le larinha go bay bongiu.
0: Lariga bala nugni mafi Jesusu, loga ba vubu inuti, abalarufu dini sun fulasu leu bo go bay lun lida aba. Abalarinha go lun.
3: Nichu go sun u ba fuluma sun u wei go ni lebon. La dega ibi hanali son le. Aniga yara tinichu ni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibugin, bani bai sungu bai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio. Lun gu ba bungio le babure me bahu durogoa, ani lun gu ba ginye peseri vita.
0: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
3: Ahindirubu bai bungiu, chugu oba bungu yage lungana bung. Kadega tarin halereru bungiu. Lona bai bungiu lani yangheligu, lunghuni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, luida chugera gu bugudi lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarin haneginya lerenu bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwaya di ocho guni ladega lu Jesusu, Aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu lidakada fulasu anibui ti hadimu rehasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai laweri dan, aba labelu rutidun haligili si huriu lidaluweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha ti dalerenu bungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari rulenye lubailarienga iter.
5: Anihi lani bungiu sifiri sandu nuago, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyati da hanigi, lun afri dagadunia adarutia, lun nichigun arihini hongu marihitia, Lu nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lu nadimure haluagu lidani lufule sa ibungi yu hongurigi.
0: abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sunhani banya ariagoi, abalagumeseru adimuneha lariaga.
5: Gunful heli dimurile igibugin ugunye.
0: Adimureha tiati sungu boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lubui du buri dumurile lariago boi, halug dago buriti hamagua.
6: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariago Jesusu hon.
5: Subusati no luago hariago balan no, Sorusia, agari nugu aba bongo, hariago baginya no, agamba di luago buri katele deka balbe kafar naum, adeka baginya ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure lariaga.
5: Nienaren hao, logo ela niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira, shoro no muti logo anyahin la meha sarago urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya logo uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagia haga nobo nya Israelu, lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, Jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure le gili sirugu, ga wagu ti sifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudi, ani subudi no muti la ubuku ya la lirawi pungyu le sandu bai.
0: Aba la denha Jesusu lo sifiri vuribati, ligia, aba la rinya gulun.
4: Maniba, furiba lida agia uguri le.
0: Aba ti la huchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebu gesungu bai. Aba la furidu lida agia mabule seru galei. Aba ta wairidu hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
6: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
0: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriyu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu la reida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya liragui bungiu.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumunti ya lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete embe herederu ni loi lidi, aba larinya gu hon.
5: Kasu gine nishigu ni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira no na hoa.
0: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigi adari luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalaria gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyuru Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalaria gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
8: Maestru, nadagu mihadi vasunariyebu. eni manyungu tivani kata, kama lumu unke buguye lube ringu balin, wagura.
0: Aba hagurum, dan lehinyoro gubano seni, nienu sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digibuge Jesusu aba larinha gulun.
8: Disse banuai, nabureme, la duga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinha gubali Simon lira, la duga taweri du lanigi hau sunha uara banyan luma, lagu anyugu ni le hadugabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, hal luma banyan Simon, aba larinha gu Jesusu lu Simon.
5: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
9: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
5: Pusentina, areida guaba.
0: Kei larinha gu itara, aba lagidaru lepura lue wuguri ligia, abati larinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
5: Yuduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubime idewe se leo wago be larinha galiluru do Moises ye luago barumadu, ariga hamamo gai gurigi ya luago areida guadi bulan.
0: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esandi tinha, abatiha yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudani sandi ti, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubwe, aba larinha gulu sandi tiligia.
5: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Aba ti larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
10: Kata isa grigia le menebe na habubwe ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinha wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garuguriguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boy.
5: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lau tuweni anigi.
11: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
5: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
12: Kasa wagu heigi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo utia?
0: Larinha ga Jesusu hon.
5: Hamagadi ya banya, memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginha. Hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayunaro.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
5: Uati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
2: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau habu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
5: Maliha gidu san luagu le ladiga bai Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubai hau son hau waro banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hau waro banya luma. Lá o som fadri guruguinha no laia belumba e regue tida em frente o goia.
0: Arinha gatiguinha hon.
5: Gabafutina, ao leu o guri garou o regute, ibni luago lueiro emeragoni.
0: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebeluro ressuso tidam haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhien aba o guri hilali, luha bule lonvere. Anhahati arufuda tinha liluro do muisesi hamafari seugu, aria e ressuso. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
5: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nalga dadun luago abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
5: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
5: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, ke uribati nuege aule uguri gare wargati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai, ladiga ibihe huma lisung ugunda ni le lumbe ihibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimure hasung gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimure haguchago buidu hawago profetago jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugia me hawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai. Hinsi ha bubanya hon. Hinsi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga ibi niga figo utiya. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama goa. Agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenye guwa. Ita raluba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ira dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubere ga hadiga hon amu.
8: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara ti funagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifile lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifile laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, abaliyabi fuludu lao ere ituagon, abateiwa dun abatagoni chagun sun sui nagubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, abalidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hadage wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lulidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi harinya galun.
6: Gadunati lubidarago ni ufisi le, ladiga hinsi yati walo, ane ligia guanarago abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan lejarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ofisi ligia hadage lumada go arinyaga lu hesusu
5: napure me madil na lu bebelu runubio ligia miti no bai alu gabunugo rugo bai dimure aba melare ida go nomusu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyutimati ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha dale nari guluwa ba hada galulidi nyudut dale nari gulule aba liabi nyubiti dale nari gulun numusu lun ladigi furme gore kate adigalumuts
0: dale lagambu bali Jesus kate le weriti la nigi lau guri ligia abalari hi hawagu guri ge ha fala rubali abalari go hon
5: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weriti kei la finya uguri le
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesus lari gong lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesus lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarey ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
5: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugi bali, abalarinya gulun hilali.
5: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyega ina.
13: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliyega tinya ginye.
14: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyi lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
9: Lone he diwa huang le abadi seha bay, aligadabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu girigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariya gu hon.
5: Heiba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintia, eibu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago ti asalbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
5: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau beitarinya gale reno bungiyo, nona hanyo nona gule bubara gine, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwagili profeta wirigu tilue huang hada sungurige, ani lau sun lira, wirigu timati le unabuti maba ilida larua inha bungiyo sugulau.
0: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
5: Idaliyasa hagabiri girigi halani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikeru kwa ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiritu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badise hebe. le me ha megi be feng ma tun ligi diwen ani ga tun lagu ga wagu la sifri uri bat lari gi aba niya bi aule ugri garo wargati le egi be ani gura ligi ani ga lagu gai gatina kata tinuguya ani lagu hama dala ga figo tiya hama agube hatin lisensi no gumadi au gamalumo Ashubanya au subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga lagu lidabula. Ninyunti aba wuri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abatarara mula naga ge Jesusu, loi gien lugudi, abata dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
10: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba laga figoti.
0: Abati laniego Jesus lo fariseu ligia.
5: Simon, ani abacate lo naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
10: Ariega baino maestro.
0: Laniega Jesus lo.
5: Nyanya no bian ogania, doetinha senso lo abafure de rete. Abahat naguinha doeti sangue santenario. Leaba de missa. Keiti sinhalo bei rafairo ne. Abaferud na lani afure de rete ligia hatue rabiango bei. Ariega baitino. Kabagi hata gya hinsi habuti maluwa furi di hati ligia.
0: Laniega Simon lun.
10: Lida narita gun, legibe ti mabe ladue ha.
0: Laniega Jesusu lun.
5: Rishati le barinya gubay.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
5: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lun na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagdatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
5: Ferudna wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, Amisura hotinya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
11: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Aba lariyago Jesusu tuwuri tuguya.
5: Salba wadi bulita agin bifigon ladiga bafinyaro nwago, baiba darangilanya.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu, Ichigei ugano buiti luagu larui habungiu. Nyindu tiyan duusu disipulu guluma. Hama wuriya haa, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guriba tiyan. Luma sandi, nyinyo umaria, to giribu umagda lena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guriba tiyan. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
5: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugre gune asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labru han libri la bad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
5: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
5: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lereron, La ejemplo, la rin wago wakati lago te la ruin ha bungi hon, lo ibidia bay lan lila kate le harihi bay hon, lo ngin uwa lago funa da hamani kate le hagambu bay.
0: Aba la rin ago Jesus hon.
5: Ani ha lila ejemplo ligi, lila nadu le reno bungi, ila uti le abru habu lidan uma, agi agariki hagambu bay li le reno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma fin ron hama, masalba ron hagiyame. Ila le abru habu ilagano gondubu, agi agirgi hagambu bali le neru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso ndan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru habu ilidun hiyu, agi agirgi hagambu bali le neru bungi, gamalumo murunso aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahin ti lila nadile abur habu ilidun mua buiti, agi agirige hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buit, adig hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laninga kon Jesusu.
5: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, aba ladora kon lau somu kate olishi guni la tabugin gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu, hama lamule nu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi, aba larinya wago lun.
9: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogudi, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
5: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniyadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namule nu.
0: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulu gu, aba larinya guhon.
5: Kemo lo bafuru kon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rogo. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibi rogua.
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sun kate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
5: Hagay sa hafinye.
0: Aba halig dagu hama gua. Lau anufuday. Luma tuwayri anigi. Harinya ga.
15: Kate funasa wagirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eniagamba hamay.
0: Aba hachiliru. Lobo wogu gerasa. Le lo bafuru gubay lagunu. Le gibu ge Galilea. Dan le larani rubay. Jesusu. Aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
7: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesusu lun.
5: Kabir,
0: abalariyagu.
7: Lehio, niribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay. Ladiga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati yaha hagaya loi guguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. abati houdi go grigia ari hikate le asuse dubai dan le hachili dubai le nyin dubai hesusu abahadari runi wugiri le ida gebe hafu de sifiri wuri batinya nyun lubado lugudi hesusu taula dorugu ari idagwali abahanufu de dagun hati buga ari hibali abahabau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri wuri batinya hon abahayumuna gu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de abati ladinu hesusu tidon uguni lulidi abala yumuna gu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma abalaria gu hesusu lun lulerederun laria galun
5: giribu babobion abame babahu daguni sonle la diga bai bungi yubon
0: abalidi abalabahu daguni la diga bai hesusu lun lida sun fulasu ligie Dan le lagiri budubai Hesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi abawagiri giri tihairo, abahada ge tabu tiku haligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Hesusu, abala yumro gulun lulidi lubie, la diga abaragunyon diru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Hesusu, abahafalaru ni saragu grigia, Darelun hamuru doguni ninyonti abawuri hada dusuru mutau laulesen hahita tidagi vesitali sunti sensu hawagu surusiegun sian hamutu areida guagda abatayara fadulun hensusu lanagagi abataguru nuitaru ladauragun lidameme ora ligia abatareidagun abatilariengu hesusu
5: kaguru benuago
0: keisun la hagia arienga logo maguru no la luagun abalariengu fedru hama libirigun
15: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bai buago?
0: Abalaniya gu Hesusu.
5: Guru al nuago, la diga sandite na lafuri don ubafu ni danginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Hesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gu lida meme ora ligia. Abalaria gu Hesusu tun.
5: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
0: Nyingi li Hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Hesusu le, abalaria gu lu.
5: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru bai Hesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalaria gu Hesusu hon.
5: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Abahehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Hesusu tuhubu, abalaria gu lau umalali hereti.
5: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Hesusu lunhichu gu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Hesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu nia Hesusu lanidusu disipulu gu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriti ahuganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
5: Manega humani kata huma gua logo huayeso, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Urme guarego muno tonyinho lumuti hachilura, reide humani dario hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri dun lida ge fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongu.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela diga bai Hesusu. Ibidi ya tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba lariyanga gun erodesi.
16: Augo narugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le wago bai nagan aba labahada wago saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Aba habauda gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti la nugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gulun.
15: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
5: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
6: Sengri guyo fei wama, hama bia udru. Hawa guberi gu yuda gai ha egi ni hon su gri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
5: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Houtie sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, bungida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disiplugu, diseru lue, abalarinya guhon.
5: Italinya sa harita gongorugia nuawu, katana sa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
14: Anya hengarinya gutia, luagu huan lale, abadi sei habai buguye. Hibiri, arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia, luagu abala hadage binadu profeta gu, asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
5: Age huguya, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga fedoru lun.
15: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
5: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanigu badina wuguri ya weri gute lidan hafiye huriyo, haputi gu fadri go. Amaruwa ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bai. Aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, aba larinya guhon sungu bai.
5: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabuse rute lesefru ni libagari, leferi diru bai. Ahi leferi diru ti libagari nuwegien, lesefru bai. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le wagiri garo warigati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu haa sandu banyi. Ni naran hao luwago anyahin la hata ge haa yaabanya kwento mawe banya marihenga hamai laruwe haa bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luwago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa dainanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
15: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumun, ibidi eti meha lu fedoru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinyaguti lidage dueri ligia.
1: ani hani le le hisi e bainu agamba kumei le lupai de
0: larigela dimure ha umala li ligia aba hari hin discipulu gu luagu labu go riga li la hesusu aba herederu maniyu maria gu hamuti kati le hari bai luni aba li dadan ligi laruga dan le hagiri budu bai luegen wubu saragu hanya grige nyendo tien lubaron hesusu aba lagur ha aba vugiri hadagien lau umala li hereti lariega
11: maestro flesa ya bubanu ari ha bai nire le ligier gunye bai ani aba sifiri uriba ti luago dan le larig duni aba lagur agu duni aba loeha afri ha ligia hakuto liyum luginye anyawari halumuti ani mahati ligirunye Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifri uriba ti le luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
11: Uguya gurigi ya mafiere de tiye ani uriba tiye. Atri bai sa da nene deru huma luba gayara la hafiere nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Baru bai bero ya hon.
0: Danye bele lidi irahu ligia lu. Aba lahu churu ni sifri uriba ti muwaru gu. Aba lowe ha gudini. Aba la denha Jesusu Lucifiri uriba ti ligia, aba la reida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri du hanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunganya ha la, lau tuweni hanigi, lau lele degubai Jesusu, aba la niya gu hon lani disipulu gu.
5: Agamba humoi kate le boidu, ne deregeruwa ba, au le uguri garuwer gati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le lariya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gu lu, lu lafuna guagadani le lariya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badu, aba lariya gu hon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligi awiri gutima bai.
0: Abati lariye gu huan lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Lariye ga Jesusu lu.
5: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa du bai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larig du anigi, lu ladiga ni luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
11: Wabureme, buseti busa lun wa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagu abaladen ha hon.
5: Mama niyabia aule uguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asalbaranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
15: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
5: Dariti nga kasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
5: Falabana.
0: Larinya ga lu.
9: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
5: Igi rabanya hilagwanya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
17: Nabure me buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibu ga yebe ayoro gon honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
5: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larige aba larinya larigon. Mabui dunti lulila na melaruin habungiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, li don sun ageri luma fulasule lumbi li dinyi. La rinye gahon.
5: Inari ni, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyan na dagmi tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tiyan ha gana wong. Hei ba, nona hanyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma wa, ni senso, ni gaidi, mere deragun huwiye me ayanu ha ni ka uma uma derago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Darangilo tida muna

0: abalanugunu tidon haba chiludugutia abalonigiruni. Laruga, dan le leibuga lan samari neligia, abalalugushumu bian sensu le denario, abalichi unilu tabure mamuna. Larinya galun, goni gibay wugurile, ahabu agastar amu loy le nichi kubibun luago, na fayiru bibun dame le nagirbudun.
1: Abati lalugudini Jesusu arufu da atiligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu dubalin luago libri lale uwe biliwer hoa lida baritakun.
1: Larinya galun,
2: le gudemhe bubailu.
1: Larinya gayati Jesusu lun,
0: baiba aniligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun, abala chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago katei. Gamalumun, apargin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, lememe biangwa la igibu. Ladega uwa ti ni kata darugu wa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburi ga, laga ambuwa ba lida larugu nga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ba yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugu amu kata hao. Nanya gali hong kala uwe lumbe hanufudetan. Hanufude huma lwe le gabafu po ilu louna hanuhuani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufudeta. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufudeta huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Nanya hare hong, lwago sun laha gufe saruti hakibuga giriga lwago nani guhama. Nanya gubaginya lwago nani guhama hakibuga lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hakibuga giriga lwago mama hama nani gu. Nanya gubaginya hakibuga lani bungi angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uriba tinuago awle ugiriga rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun likibugi un luludu luha gusero. O hagibu giyon la tabu tegu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
5: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu wa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinya gu, subudi nali kaba lana diga. Naguni chagwaru sun nareida gile ilo. Aba menadiga amu wina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamalumu gudeme tiligibu gen bungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Kebegi timate ibagari sigulao eigini. gebegi ugubu sugo tau dago. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou dalo mutia bungi. Me begi timato funagi sugo haudo nur. Uwati ni aba hidagi e gayara telishiko ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idali ala lahushin fulur. Mawadi gemariti, mahucha kon ligi ala dauraku, ani lausun lira, kei nariye guni hun, ni mehe urui Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daura kwa guduni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwa gudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubai, alwa haumei lubai tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma, lubai ti nirahu yu, la usumibe huma, gunda ti bungi ilu lichi guni la ruwe ha hong. Alugra humei le humati, hiji ke me le begi hongu demeti, la ulira, adugu yon laga isensu toma uya datitu, Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lube isinyala hebelu nuhibiru tia uwa hagea hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaru. Ulesi wabanya musu haa ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu danle la chiluru. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la aryebu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iviruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, Luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
6: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nufurumia gwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluru. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni luweri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi hebubai lun kala la busen rubai liyubu diri. Ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lunti la baichun luwe gine. Ma wairi rubai la baichun. Le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabai aluguti luma gine. Niyabia aduna kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebu ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumege kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wago ibidi ya lubai luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wago sinya lubai hasubu diruni kate le uwa ra wabai hungu. ahin agora gada aba guri ke buago aba bidin luma ligi bu yun lurdo ho chaba baran ser gu bun wa luma lwago uma lubare ke hachilurun manika lamu gabu ligi bu gion agu ser gu duti lele dere gu nibu agu ser gu duti lun sudara aba melada ru nibu furi surugo nari hane bon lago mafri dumba di bolan nyigi darai ba fairo ni lago mohom bigawan
4: San Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, Hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebi hawagon. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinye gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba lounabu nile onigirubali ichari. Aba larinye gul. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju le emera guagli, ni en Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ni nyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligie, si ati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da luwe yuru emera guni. Aba larinye go hongrige hanyi banya.
5: Ani e sisi weyo lida di mas lu gayara la luwadi ge marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni hon hon. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Aba larinye go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugun bagaso o hilugun la burigu lun hanuguni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gien. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyega me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron harinyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, larinyega me. Harinyega nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. hama hibiri profeta go lida la ruwa ha bungi huwe me asaga ruwa bogudi aja bi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu luma luwege le nyenge lube laluda luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa ha bungi nyimba nyati hada ke ha gumo honi banya gweto agia ba furumi tia hame tia furumi tia banya gweto agia ba agumo honi
1: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseugu aba harinya gulu hesusu
2: bai bayage na diga busete ero si lafro ni buhila gubai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya gamelu wuguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguriba tinha hada agen agarigia arei da guagda aume sandi tinha larigi haruga la sora no adigumari luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu dinye loi Jerusalem
1: aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon saragu nye weya sun nalugu noni geru no kitoinu geru niya gayu tirahin labu nye taruna mahatu igra lahatu bungiyu ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me
4: San Lucas capítulo 14
1: Logaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti ani sunha nyibanya aba harie guni Jesusu nyiginye aba vugiri sandi lauginene abati lalgadania Jesusu arufu datien liluru do Moisesi ama fariseu lanie gahon
0: gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guari gishita agia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gine furese.
1: Aba hasin ilo guhongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu laniye game bon. Rubu i bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, no dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ga ochenye adiga bafulese inu ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi. Na le lagirubu du bay musu aba labahu da ni sun kati ile lun li yubudiri. Aba di laganye du li yubudiri aba larinya go lun musu. Bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bure me adega nali le bubai beino ani ani ha meme go ubaru abatilari ngu iyub diri lu musuligia bai balida son umo bogu din loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabili don no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwo bai la niya ba hata ge hana misir habanya egiti lida na dinere gudu.
1: Saragu hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalarin ego hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafalarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bo hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya guare hitagin, le migno ti son le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayi non buwago. Ariye ga bayi non idaliya la leibu gom buwa digmari. Ladiga, masiki hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le rederon ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi garit nalona muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu haduwe rubali liyubu diri lunhayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyate, larinya galon. Atri nyemba duwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebe, gunfulu bai ginye lida le gi bebe. Le marisha raku bai lida le mi bebe, marisha raku bai ginye lida le gi bebe. Ahon lu bai ti magunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubau le. Kabagi ya afinye raho wago, lun le dere geron irisi ni le ti mati mati le lani na siye lu labu gien hari ya ha. Ahon ti magunfulu yon lau hai mege amo, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai grigi ke kate uweri ti linsye hong. Iere guti lubungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huan, la purichi honya uganu buiti le lwagu di laruwe ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene guti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lo para que magun fleron la aba letra li dagi li luru do bongi anhon ligra aba wogori lumari lo lagamari don amu la dogi figo legiri bi agabarahani legi agamari to aba wori to igiro guaro la dogi agiye agabarahani
1: ariye gatigi en jesusu
0: nyinyi me aba wogori risite dagwa fini to to wende go to la dogro gobon sag hawe yu la dinera godon la usara go wende go nyenye ngiye aba go demeti giri ti lasaro son lura la ugumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risiti ligia alu ga leigini life eigini le eigwa ti ti luwege le dabula risiti abatea hayabi only ehulu hei lugumei lo aba weyu aba longwe go demeti ligia aba hanugu ni angeli go lumon abramu aba gine longwe risiti aba labuno dans les la souffrir ya la risiti ligia li dan fula so lenye habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abramu dise gine luma lasaro nyu loba gine aba ti lagu wara gon larihi ga nugu si abramu gudeme na bu on habu lasaro lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna nyubi ilamu ga edere tuagu ni nyenye la duga na souffrir ya sarago li dan watu kemetile aba larihi go abramu lu nirau Arita ko ba luagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lo lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lo ya, gugu ya asufrira. Bogu dingi lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagi lo nyehi sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lo bona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahin senga na mule no nye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin li don fulaso lani na sufri runi le. Abalarin go Abraham lo. Anihin le labur ha bai Moises si hama profeta go hama nyi. Adika ha ma gasu lau. Abaluna bu risiti larin ga. Binaro nugu cha Abraham. Gamalumo ahenyu do aba hada ge hilanya dumre ha hon. Asakri hanya hamuga. Larin ga Abraham lo. Ahin maha ha bai ha dugu gasu lau le larin go bai Moises si hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesus hon lani disipulugu.
0: Sumadan anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyan uriba ni bun weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyure rau la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasu sero dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu gien, lari ge la wonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinya garigubi lun, aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungi hun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, Aba lasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea. Dane la chili ribailida aba liriru fulasu. Aba hayabi disi vugiria gawago tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi. Aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dane la rehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dane la houdinye lubai, aba hareidago. Yine ti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, aba lagiri budu lenye lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Aba tilariengu Jesusu,
0: ma disi nya norei da gotinha aganya ge ha hibiri nefo ani ha gubeiri ge lubei terenchele agir buda etengeri bongi
1: abati lania ge lu ugri ligia
0: saraba baiba ari da wadi wala daga pafinye
1: aba hali ge duni fariseu gu hesusu ida balala gumesera la rui ha bongi abalarinye gu hon
0: damele la gumesera la rui ha bongi yo mari hibei mari wa gubei ani ha onigita la daga lida linar kate ani hali la rui ha bongi yo hagana gu
1: abati lania gu hon lani disipulu gu
0: la chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badnala Ibi ni luaguri gaba weyo, gama lumo, masusara dube lita adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao, kemi hala susara dun lita lidani noe, Itar ulubagi la susera dun lita burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warigoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara da gunsungu bay. Itar ulubagi nye kei la susera dun lita lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, Dan le lafuri dobe loto uburu gugye Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gye, aba lafaru gugye sungu bay, itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari loto, le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, Le feri di rubai, le feri di rujuk libagari jauh ubogu, nuaiginya lebih rubai ibagari magumu cerditi. Naring hanya hong, luago arya bola meligiya, nyimbanya biang gerige arum gatida aba meme gabana, la neguba aba hatagiye igruwa mele aba, nyimbanya biang urinya amuli helida aba, ta neguba aba hatagiye igruwa meto aba, nyimbanya biang wuguriya arabu, la neguba aba hatagiye igruwa mele aba.
1: Dan le hagan bubali kate le, abah halu ke duni haniye galun.
2: Halih abah salah susu de dakate le wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahon deragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abah labau da gu Jesusu abah hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu sumandam. Me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariye gahun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolun, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba lariye gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yolun. Minebe hagia gurigi eno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guditi le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, anibadara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richagu wa hama legibuge bongiu, anaganya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri ya lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariyega. Bungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubar hati lisensu na gumadi le. Ayunara tina bia uwey asu lida adimasu lu na gumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahinti agubar hati lisensu na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luwe ni luna bun lanangu lungu. abahar gulai lani wago lau igarigo lariyaga bungiu gudeme na bon aulega figoti nariya hare hun luago giri bula agubrati ligia lubion recibin yulei bungiu mama fariseu ligia ladegale na guti lungu waweiri una bubela nugu ahile una bubela nangu lungwa weiri bela nugu
1: ana hawa tingiye irahi ilu hesusu lulaguru ruhawagu tale harihi bali disiplu gukate ile aba hadai ha honha ananha balinya irahia. Aba larinye gu hesusu hon, luhasigiru ananha ya irahia lu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya larui habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti larui habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu hesusu, larinye galu.
8: Maestro Buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
8: Gunfuli tinalao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugune. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan lelarihi bali Jesusu liri dagun. Aba larien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrun aba kama yulida ge luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
2: Kati tigayara bina salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin yorubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lunwa falaru nipu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago larui habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Sun le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garu wargati. Hedere geru barna honha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia aba lalig daha kala suserebai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
5: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun. Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
5: Ladiga wa u Davidi, udeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigei. Dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
5: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, ladiga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, yin aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abu ti agubra ati en lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sin ati larihini la deganyuru ti lugub. ani gibe tiye grige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wari rutuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge luboi lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
9: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Abati larari ru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye, lau ugundani. Danti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lu Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubei loi somo grige lawa yera aguni, na ugu igudu bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariega Jesusu lu.
9: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye, lukundu, La diga wagungin Abraham bukoye. Ligia niyabi beyu bo wagung awle wagiri garo wargote. Lu nalwa hanya luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia. Agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga ayara faday na lila lu Jerusalem. Ani arita gotinya. Luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligia. Aba ti lariye gu hon.
9: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luharinya gulun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuseru hamani luharuwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairu. Dan le lachulu rube abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigay sensu lun lasubu diruni atrinye la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinya gun. Nabureme ganyinti nadisi weya suligibu agun bisensu. Larinya ga uruwe lun buiti. Aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina law kate ile mamadig mariti na luwago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
9: Gida humay sensu lwe, ruhu may lule disi bay luma.
1: Aba harinye gun lun.
9: Wabure me, anihin hali disi luma.
1: Aba larinye gun uruwe.
9: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu maya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinye larinye gun Jesusu kate ile, Abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
9: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gine bay. Dan mele hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, abame hanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hafara gadey, Aniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha hariega hon.
11: Ka wagu hafarega de burigu le?
1: Aba houna bunia hariega hon.
12: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanugani lu Jesusu, aba hichugunu hadara gulanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaragun umadaragulu ba. Dan le jarafanya, lularari rubule olivo abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha lagulu oiri gubungiu lagubuni milagru le haribe hariaga
13: biniwa ti ruwe le nyumbi beli dalili wa bureme ni adarangi lu sielu luma ueri guli ni dalili wage
1: abati hariaga fariseugo hanyimbo ya hagana go grige lu
4: maestro hariaga bahombani gulu hamanichu
1: La riega Jesús hon.
9: Nenaru hau, lo ahan la amanisha ha. La guara ha palabu de dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalén. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulira na fulasu ligia, la riega.
9: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemia. Iga la chilur balu bay way uburi uribati hong. Hatuga me haga ni aba baria ruge yegua lau huburu gute, lunsinala hafuri du nyingi. Aba me haga indago huma, lidage sung aubo. Agunicha gubay fulasu sung suina gubay, migrun bayani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sung huguya. La duga me beresen huma, lau orale liabi bay bungio asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abalasagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
14: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutiyo.
1: Sagaburi veyo, larufu da Jesusu templurgu. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyo. Hama arufu da atiye liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiyan liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
5: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nala gudadu ginya aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Louna habungiyo. O di houna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
5: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago louna halabungiyo. Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa ariya ga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Abati hariya gu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Mariya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune ya hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, aniya hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari ginya, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira le hinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe bei hon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara ali hilagube. Wagia lamu gula buru ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Abati lalugu daha Jesusu lariyega.
9: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyegu.
2: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
9: Kati lila bile buru wa nyubaitita lereru bungiyo, Lenye lube larinyaga. Dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya. Ligia al dubu le tima timat. Purume warig le chogere guti lwagu dubu ligia la nyoridaguba. Leti uwaguti laburha labure chagubay.
1: de da meme ora ligia, aba halgu habutigu uriu, hama arufda tien li luru du muisesi, harugu duni jesusu, la dega hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu le larinha gubay, gama lumum, ma dega hamuti, la dega hanufu de hawe grigi, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni, lu gumadi mati. Ligie hali guduboli, harinye galu.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Harinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
9: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
9: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamu ti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lau lo na bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, arie I Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
12: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedugu boy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Lidan ubo le, maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banyanyen. Micha ha hamanya me harahinyo lu maria. Laduga, Mwenye digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nugu niya bungi yu sungurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
4: Bui ti bariyengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
9: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
9: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba wuniye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagu bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la diga hanufu de Hawaii, abati la gañe luni mafia, la rita gujudo a Siscariote, le abahada gelani Jesús su discípulo gu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri gujuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesús su hon, abahagun daragun, abaharien gu lujudasi, luago hichu gu bala sen sulun, abaladiga daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la gañala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abeitengu Feng.

0: Ichugu ere lu. Galetima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kamahamuga ome bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furi du, abaladare runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni, abatilaria guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeda, mabruha humamuga lidon ochawaguni.
0: Nyingili Hesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaria gu Hesusu lu.
1: Hudasi, lausa apa chuti balugrana, aule wagurigaro vergote.
0: Dantile harihi bali, halumo boye Hesusu, kabala suserda, abaharia gulu.
2: Mapureme, afra guamanya sato efen.
0: Abalibuguni, Aba hada ge lani gu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Hesusu.
1: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugei.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihia hidani luha duguni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
0: Abati harigudu ni Hesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
3: Luma nyebuga ginye Hesusu girigye le.
0: Aba layeda gu Fedru lariyaga.
2: Ibi diyan tibu girili giyano.
0: Maluti loyge, aba yelarihini aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu awu.
0: Kibri aba ora larigye, aba yelariyagu aba.
4: Inarini log luma nyehanyay la, ugrile laduga galilea na ginye.
0: Abati lariengu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala dikiregu wabure me Hesusu, arihe lago Fedru. Abala ritogu Fedru lago lebu galariengu bai Hesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Hesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, ariyenge ina hagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge baige ka lagayo hawa ibu wagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Hesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinye gulu nyi.
5: Harinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinye gu hon.
1: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalugu daguwa, mounu bu hubadna migra gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yu le sonti kabafu.
0: Aba ti halugu duni sungu bay.
5: Bugie luboy tilirayo bay bungiyo.
0: Aba larinye gu Hesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinye gu humali lago awla.
0: Aba ti harinye gu.
5: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Hesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinye gu Pilatu lun.
7: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinye ga Hesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinye gu bali.
0: Abati larinye gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
7: Madarit na duru logu ugiri le.
0: Abati maharinye guhere.
5: La chagara guagudiano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. lagume sera Galilea gya aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti lehania gu bilu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladiga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, aba tilouseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladaura gu urue, aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalaniya gu hon.
7: Kukuya nukbali ugrilenu, harinya ga logo chaka ugdalani ya gurigi. Alga tagua na ali higi buge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luago li tage le harinya gubay luago. Madari tiginye Herodesi li duru, giri buge da la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bay luaygi. Na bai chakadali lubayti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba da ruti fedurugu, aba haguwa la sungu bay li dan aba.
8: Afara bayle,
9: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
8: Dagwa bay la uguru, dagwa bay la uguru, dagwa bay la uguru, dagwa bay.
0: Aba larinya gu pilatu hon, lwagu luru wawayasun,
7: Katuhuriba tila dugu bayi, madari tina lepu na lafaru hilagu bayi, na bayi chakitali, aba menigira kuduni.
0: Aba tima haguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubayi. Aba gubayi tila dugu ni pilatu le habuse rubayi, aba tiligira kuduni ugiri le habuse rubayi. Le ado rubayi loige inyora guni luma afara hani, aba tila dera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lao. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afalaruti, ama saragu wuriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariya guhon.
10: Wuriya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabaha wawu. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidugu webe le tidu hili. Kabagya madugu hama laule mahaboy hali.
0: Baritinya ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili ruboy, lidon filasu le giriboy, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loige lonvere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
10: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bayi.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bile la nuwa di rubay bungi lula salba runiya grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu.
7: Ahi, haruwe tabubai huriyu, salpo kubabungu.
0: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hara nye.
4: Aniha, haruwe tepuri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
11: Ahi, mbuge lubai Kristu,
9: salba go ba bungwa salba ba me
0: abala denha leya balu loba la niya galu
11: manu fu de tibu salwe bungiu bugu yele la buge ba ya pa me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufriru la diga wa fai haya lo agule wa digi bai ahiti ugri le madigi tini kata uribate
0: abati la niya gun
11: Jesus, hari tego bati no agu, da mele lagu meseru baru waya.
0: La niya ga Jesus ulun.
10: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abala buri ga dusung ubau, dari la danri uru waraban veyu. Abala buri ga dun veyu, abata heri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagu waragu Jesus un.
10: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
0: Que larinha guitara, abalome. Dan lelarinha ibali, abutisu darago romana, le suser dubai, abalichu gu uerigu nilubongiu, larinha gu.
12: Inarani, maduronte boga o gurile.
0: Sungurigi ha, nimbanha, ha arihi bali le suser dubai, abahou de ninguém, afora reina hamai haniguogu, arranha sun lumadago ressusu, hamaguinha urinha ha nimbi banha uara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larigi larari ragadani luege gurua aba loburu guni tau aba gamisa aba lacharu nilidon aba umuhu achigiti loga aba dubu lenyi luboi uagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan seheni ibiyen brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun didaveyu le emera guagale ke ilarinya gunin liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuahu binafigiu, barin na hamai ibiyen le haran se rubai hamagua, dan le hachil rubai mama lilida lubara, Dubule lidu umuhu, abahebelu lidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buinla wanufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
13: Kawamu halu hile gilu hapehata hilay, uwa kia sarali lida gawe. Rito ko huma logo le meha lariya ngi hum dale kan le ngi meha. Logo le rogo la susa hizu lu. Ligia le uviri garu wa rubuts. Lut na le derege rungu hapa hudu kafigu kia. Aba me hata ngari logo kurua. Aba me lasa rubita ge ove ni logo liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya ngubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile susa rubai hon unsu apostolu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya. Dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile suser dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan, abati lania gu hon.
10: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le,
11: Buguya gubayir gihada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abati laniye guhon.
10: Kagi asusere dubay.
0: Hariye galun.
11: Luago ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luago le ladigubay luma luago lereru ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siediruno wa lulonwe luma luladara wagun luago grua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu katile. Gama lumo, weirig dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wage da isun le tarinya gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinye galun.
11: Reidei bawama. Ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba ladugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugunu hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba harga dene umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
14: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagdagu ni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
0: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
10: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia, anati au.
0: Dan lariye gu bali lira, aba larufu duni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuwenri anigi le hawagu bay, aba lariye gu Jesusu hon.
10: Anihisa egini humaya,
0: aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
10: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
10: Buruwa nyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigye ubowogu lunha sakri hana lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siyelu bay.
0: Aba tila nuguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lu bungi. Hugano buiti le laburi habai Juan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
15: Dale, la come seru besun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la come seru besun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi usun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichi gube ibagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi dube ihau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kucha. Nyei nye meha aba uguri lo unha bungio giri tihuan. Le nyubi ibe lo lichu gufe luagu larungo nga. Lo gayara ba ila hafinya no sun gurige lida agi. Mama huwa le nube la nungo gadagdu haugurigi. Aba uguri ligia le ona hubei lu la dimuri habala luagu la nungo nga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le nungo gadagdu bai hau sun gurigi ya ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela la dage mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe le abi gamalumu meresi binu hamuti lila na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hong nune rahi ya bayan laa bungi. Ni rahi ya bungi yu hagia mama luagu agura huu hama kei furume guari kukirige o lau laa nukunda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi guni le resi birubai luma gen bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abara giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Abalani yagu.
16: Aniha lenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logu le la ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi hale la meha nubara geginyi.
15: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirewe le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadiri guhama ugani ya hada gen ladiga wagon levi algu day kate inyela. Aba laniya guhon fura.
16: Mama au Kristu boy.
15: Aba yeti halgu duni.
14: Kata buti, profeta Elias ibuguya.
15: Laniya guhon.
16: Uwa mama au.
15: Aba ya hariya gulo.
14: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
15: Aba laniya guhon.
16: Mama ginye au.
15: Aba ti haria golo.
14: Kata buti, moso ti awanegu ni bauna bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
15: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rahabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburem.
15: Hanyedu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria golo.
14: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
15: Aba larinya guhon.
16: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun kaganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
15: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
16: Aniha mudun le launa habe buingiu lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
15: Ariya gati gie huwa.
16: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu, lara irun sielu gen aba larara mugun labulu ibidiet yebe nun kate ila wugiri ligi arinya ga irugiti me hale ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi lara iru sifri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi ya wugiri ligi ele abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi ela lira ubu ibu ingio
15: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasigiru hesusu aba lariyeko.
16: Aniha amudun le lanuadiru bai buingyo.
15: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyeko hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu lariyeko. Kei larihi hafalaru ni aba laniyeko hon.
10: Kaharia habai.
15: Aba haniye gulu
17: maestro halia bagana
15: aba laniye gu hesusu hon
10: igo gu hari hei
15: aba hodi aba hari hini halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligie lum ladga keburi halila gadri raba veyo ora lige andresi le lamule simon fedru ligia aba hada ye bia ha gaboni le lariye gu bi hua aba hafaluni Jesus. Lubare gamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalariye gulu.
17: Dariwa mali Kristu.
15: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalariye gulu.
10: Simon bugu ya le liro Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Pedro.
15: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
10: Falabana.
15: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lu.
11: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
15: Aba laniye gu Natanaeli.
9: Ani hen funagi Nazaretna buiti.
15: Aba laniye gu Felipe lu.
11: Higabu bariha.
15: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
10: Aniten aba laduga wagon Israel le tima timat. Uwati yegu au lida.
15: Aba laniye gu Natanaeli lu.
2: Ida liyangi ya basubu diruni.
15: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bu lan atidi bu igu.
15: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
2: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
15: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Pafino bay no la dugar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariho bati kate weinu muti mati loile.
15: Ariya katigia Jesusu.
10: Ninaru hao. Lago ariho bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
15: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
2: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
15: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu run lidon laruwe hapungiyo.
15: Aba laniye gu Nicodemo lu.
2: Ida lubagi lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
15: Aba laniye gu Jesusu lu.
10: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu. Siyati lebelu run lidon laruwe hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hobe lidage sifiri sando, itra linye ligabri keisi ligabri sifiri sando. Mawiri data lubai tiba nigi, lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wasung rigi. Itra ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidia tibu halia gen lan liabi, ni halion lan lidi, itra hanyagi yasung ha agra houba nyalida gasifiri sando.
15: Aba yati, larinya gu niko demu no.
2: Ida lubasa kata ile?
15: Aba larinya gu Jesusu no.
10: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia ti kata ile bon. Ninaro bao, laule lawa subu dirubei, ligal lawa dimure habei, gefema gia luago le ariha wamali bei. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago, no iti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisés iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuago Itera linyagia ni inyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuago Meferi dunu hamamoga Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti
15: Aba la sigiru Jesus wariyaga
10: Laduka wairi iti hisi nyagurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaron ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau laruko nga. Laduga kati la uribati hadagu bai. So hadugu banya kati uribati, iere uti laruko nga hon, aba hadisatun loi laruko nga ligia. Loi la subudirunua kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama laruko nga lu larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
15: Lari Jesus katile, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le, giribay enon, jara falunu salim. Natuga nyen yela saragu duna. Aba buriti, hayabi gwa grigia aba, abadisehi ru. Lubarege ladairu huwa, lasusere da sun katile. Abati hagumesenu, Hada nge lani kuhua asige nge lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie nge lumua
17: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubai labau cheveyu libiti duna hordang Ligira le meha uwagu bae badimuri hawon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
15: Aba lani kuhua hon
16: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ula gambu ni ladimureha Itara ninye ginyeti Dayari halinigunda ngueto Ligia lunti la wiri guduntima Au lun nuna buduntima Jesusu le nyeibu ibaisia lugie Ou genyusun gregi Ahen le ubo waguna Lere gunye ilani na ubo ufura andala Ani luagu layano Ahen le nyeibu ibaisia lugie Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa ha bibuingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o la ni sifiri lun. Hinsi hati lereu buingi o lun, ruha li gini ubafu lun, logo sungkate. Le afinyeru boy logo lereu buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lira buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
6: San Juan capítulo 4.
15: Abahagambo fariseu gulo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go Juan. Abagibet mahama grige nyibite lu. Lu habadi seiro. Lausu mamala Jesusu abadi sei habai. Lani go abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar jarafa lu mole meha digiri bi Jacobu lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob keiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligi keiburi ya midiri gora ligi aba titiabi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le abalania ko Jesus tu
10: ruba moroso dona no
15: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya guuri samari na tolu Jesus
18: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongo wa hama samarian
15: abalania ko Jesus tu
10: lu hamuga subuti bani devhani le lichu bi bungiyo subuti bai hamuga kati lale amuri ha iduna buma Bamoi ya hanya hamuga numa, apa hamuga nici kong apa luhu jadi duna lega yara ti lici kong ibagari bon bon.
15: Apa taninya gulu?
3: Uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili ti fusule. Ida lubati bichi kong ni luhu jadi duna ligi enu. Hako ule meha wagucha igiru balin fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
15: Aba lariye go Jesus tu.
10: Sonha atu tinha lida gya duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida gya duna le nichugu bai. Ma sandiru dugi ya lime magra bo. La duga duna le lube nichugu ni lu. Gese sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
15: Aba tariye go lu.
3: Ruba iduna ligye nu. Ma sandiru digi ya namu ga magra bo. Miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
15: Aba lariye go Jesus tu.
10: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
15: Aba taniye go lu.
3: Mamaritin.
15: Aba ti lariye go Jesus tu.
10: Binaran lau bariye go lagu mamari ba. La diga sengi hanya wugunia umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabi bagana wo eto. Inari ni le bariye go bai.
15: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba taniye go lu.
3: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bundi uja luagu wibu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
15: Aba larinya gu Jesusu tu.
10: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo mindi ka hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hon kala on hahu durogua. Ahin wagia, subuti wamuti kala on wahu durogua, la deka hada agen huriju liabi ya salbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungio lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili, lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
15: Aba taniye go lun,
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du bai sun kata iwo.
15: Aba lariye go Jesus tu.
10: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
15: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai. O kala wagu. Layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga idna aba ti di uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba e yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
15: Aba ti hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
10: Anihin aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
15: Aba ti hagu baseru disipulugu alg dagua hamagua abahaniego
2: mafuna sabarhi heginilu
15: abalaniego Jesusu hon
10: nadugni lugunda leuna habalina lumandagumuchini luwadigmari ligia negibe ugu yariegatu megei giligadir hati luba lubahane ahin au narihane hon ariha humainad lidani halila luba hon rasibi lali aluba hati la fairuaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai belarinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
15: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ribai samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gunu lu lere denu hama aba lere denu bia we yunye aba ya hafinye no saragu grigi ya dale hagabu bali le lariye gubai aba ti hariye gutu uri tuguya
7: mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera ladiga agamba wama liginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
15: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo ogun Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gunu Jesusu gwanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga daduna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti, nadagi meiti lumo uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe, aba la yumro gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagudu ni lirau. Ladiga madise lila lulonwe. Aba lariye go Jesusu lun.
10: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
15: Lariye ga wugiri ligia lun.
2: Keima ufurese, lubaragin lunwe nirau.
15: Aba lariye go Jesusu lun.
10: Giribu babubion, areita guali birau.
15: Aba lafinyan wugiri ligia luagu le lariye go be Jesusu lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
2: arei da gwali bira
15: aba lal gudunia kala aura lago mesere lira arei do aba hariye gulu
7: gunyar la dan ra bara bu mayu la gidara biri wolwai
15: aba larita guni lago ligia la aura la niye gu Jesus lu lago arei da gwali la lira aba la finyeru lago Jesus hausun tila na luba ligia libia masaini le ladiga ba Jesusu dale lagiri budu ba Yudea gie lu Galileo.
6: San Juan capítulo 6
15: Lari gie abalidi Jesusu lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gie duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya giri gie afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladiga ba. Lau larei da guagu dunia sanditia. Abati lawari nu Jesusu luago aba wubu aba la nyuru nye ama lani disipulu daligia jarapa liluwe yuri esefunu le hafedu huri da larihibe Jesusu luago saragu haya la grigia pala viti aba lariye gulu Felipe
10: aleba saa waganyi haigi ni hon songo rigi ha
15: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesusu subudi lalibu kabala ladigu abat laniye gun Felipe lo
19: ni bien san fiadil fin logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
15: abat laniye gun Andres aba ye hada ge discipulo le lemo le Simon Pedro no
17: ani aba ira hya anu hiseng fin luma ama bien udre gama lumo logo belira kun sarago grigia ha
15: abat laniye gun Jesus
10: ani ge huma hon songo belo hanyoro
15: Nyanya nuhawana sehingga milu ugani ya bogu di hawai wuni ya hamai rahun. Kaiti nyanya ilah saragu sakadi di nafla suligia aba hanyuru. Abat lanugu nu Yesus ufei luha burugu. Lari nye lichugu tengiru nilu bungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu buhada sungha nyumba. Nigia meme la digar hao udira. Ruina lei sunle abu serube hon. Dan le kimule nya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
10: abota huma isule igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
15: aba habu dahani aba habu chagu dinu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani nya
7: inar ni logo ni hal na profeta le me halu be le bi bo go
15: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau ere luhaduguni uruime abalidi labugwa luagun wub. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume serun ahiyorogua luo achilunu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hamu. Abalagume serun garabali Afro gua her, abalero gado. Dalia wasi ya luara, sengu, osisi kilometro. Ligi hari ya liabi Jesusu, tua gungune. Eibu gana ligi bogudun. Aba hanufu de dago. Aba lani ya guhon.
10: Manufu de dahuma, aule.
15: Aba tiheresi biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachulunu, lido mfulasu le, nyihi lubai hodin lida murusu ngor. Laruga abahari higiri ya haere derebe lo bafurugo lo agunyudu halabuga disipulugo tida agune ito nyeibo ani tuguye rigunyo nye ani midi nila Jesus ulhama suti daligia abatiabi gogune uburugu ya tiveri ya silunido aba fulaso jarafa lule nye lubai hei gonfein larige letengiru Jesus tuwago dati hari higiri ya lo agu uwala Jesus nye nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugone ipuritugwe. Aba houdi kafar na umu aluhay. Talela chiliriba ilubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
2: Maestro, ida buga sambi abi?
15: Aba larinya gu Jesus hon.
10: Ninaren hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufano da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha dite. Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nishigu ni hon awle lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chiri ubafu unu lu nishigu ni ibagari ligi.
15: Aba tihaniya gulu.
7: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
15: Aba laniya gu Jesus hon.
10: Lela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
15: Hariya gati ilu.
14: Kabagi esei ni gayara barufu duwon luhafinya ronuago. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
15: Abalaria gu Jesus hon.
10: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
15: Aba ti harinya gulun
7: rubu fein tukunya wun sunwa da
15: aba laniya gu Jesus hon
10: au fein to ichi gubon ibagari le nyubu itinumon malama dugu ya lime le afinyo itinuago mamagrabu dugu ya lime gien keile nubaybay hon uguya mafinyo to lawson ariha humadi na la songurigi halichi gubon ya nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu ge luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubu inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu darigu nani ya lida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa ya rubu leuna habalina. Lumsun laha nuguti na kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magumu chadite. Ani nasaragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu honweyu.
15: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
17: ma funage Jesus le lire Jose le subu diwa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinya gube logo sielu gela lararira
15: abat laniya go Jesus ho
10: magulu lu humanu ago siati liabi ni aba numo ahi mama lubai lanegon bungi ugu chile launa habalina ani nasara go dobe lida ge oweni lida lagu mo hombei larinya haretita libru to hereru profeta go larufu tapa bungi hon songu bai Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gie nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruginye arihe. Ni naru hao, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilago wate. Gama lumo, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gu ha mamu ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
15: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinyagu.
5: Ida lubasa leiga gudini le lugrigu guanarigu on.
15: Lariya ga Jesus ho
10: ni narin hau lagu ahon la maigi lina ga nugu bo aule liro uguri matun humi menita ma bagari dobadan le eigi ti nugru go gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara ga dobe lida ga oveni lida lagu mo hovei lugundo eigi ni leti mati mati nugu bo uni leti mati mati nita le eigi ti nugru go gura le nita lida ni abanuma lida nugu ya abaluma Itra kai launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nugu ya li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti ni dagiye, ka bagari bai ni dagiye. Anu ha fein to arari rubon siya lugiye. Houti ha guche ku fein to mana lau sun lugu yari hilagu ati. Le eigi ti ti dagiye fein to la bagari duba lun sun da.
15: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu di Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, abahani ya gen.
20: Ere guti arufu dahani le, kaba sahara lu?
15: Aba la subdiruni Jesusu luago, hagulu mihaya la, luago kate iligye. Aba lani ya guhon.
10: Chukai guwa gudalu mutu san lira, kaba hamuga funati Jesusu reda, aha na hamuga hariha au uguri garo wargati, amuda ile nari gong sielun le mehenye nubai furumi, ruti sifiri ipagari, Ahin ugrugu mebegiti nikata, ani sumbri kate le naringu binhon lani nasifiri luma ibagari, ananyahin wahidna gen mafinyati.
15: Laduga, luma gen frumeti da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya, luma kabala lukure. Aba laringu?
10: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun.
15: Luma gen da ligia, saragu hanya hada gen ha, Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
10: Age huguya usentu gia hidi noye
15: aba luna busimu lania
2: Kaba gia umo wodi dimuri burile barinye go pay lani na ibagari magumu chaditi Waguya afinye diva anisubudi wa muti luago buguya la Kristu pay lelira ubungi vivati
15: Aba lariya go Jesusu hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita gien lani mafi.
15: Da lariya go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada gien dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7
15: Lari Jesu katile. Aba ebuga ya Allah Jesusu lobo go Galilea. Babu seru ti lere denu Judea la duga habu seru huri u hafaru ni hilagu bai. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giri bai tufedu di basen. Aba hariye go lamule nulu.
2: Mere dere vaya. Bai ba Judeo. Arihe hamamu ge ginye bani guha nyei banya kate lebri badigu bai. Dan le busen la ba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligi bugi yasun ubo
15: ni ibini lamuleno mafinya tialwago abat laniego Jesus hon
1: masirgi lidalu ni di Jerusalem lwago fedu ligia ahi hon buiti furme wargo ora siati hierego du hon halani no bole anati au hierego tina hon la diga ruda no muti lwago uriba la.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pedro, au.

0: Aba ti talgu dani oni giri tu bena fedoro.
1: Ma bugu ya aba hada gen la ni giri gele disipulu gu.
0: Maringa fedoro.
2: Ma mau.
0: Iti dili galu bay aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanya ti nye aba chara gua. Nye nye gen fedoro hama aba chara gua lari giri gu wat. Aba lagu mesuru fadiri leir ti ma bay alg dagu Yesusu kata yang la ni gu bay disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bay, larinya ke Yesus solo.
3: Bau kita na dumre haligi buge songo bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li seluma templu rogo, lengen lubai honda rogo song huri. Madegan kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bay hagam bu balina. Agi larinya ke le uau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le larinya ku bay hong.
0: Dah larinya ku balik Yesus kata le. Abal ya biapa hada ke suda rogo ha. Tani na templu. Apa lagi yang hal ini bohong? Apa larinya gulu?
4: Itulah larinya sabun untuk nifadri lain itu mabui.
0: Larinya ke Yesus solo.
3: Ahi, larinya ke nubai uri bate. Larinya ke bayi halia yang lalu riba. Ahi tipu itu nubai lain larinya ke bayi. Kaki yang uagu bagai yang hanuagu.
0: Apa di luna ni nasi gerak gulu gay fas? Fadri lain itu mabui di dairu muligi. Suhti dale, larinya ke buka fedura baca ragu lari gerguat. Apa larinya gulu?
5: Masa bugi aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu feduru aba la niego.
2: Mama u.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu ti mabai. Aba lidu hele libu gu be feduru ari gei.
4: Mafu nage ari a lumuti bulu ma li dan flasu le burinye lubai tidi boli u.
0: Aba ye la yeda gu feduru li da ora ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungin Yesusu lubai ge gai fasilu lubi o gumada. Aruka di neliati, level ti huri palasi rugu loi haviatu. Sinyal megada lani ya adine ni le lani na wei resefurun. Ligia, lafri tu bay pilaku lo la dimone ha ham. Aba lani ya gun hong.
2: Tasa le duru bay grigale hum.
0: Aba hari ya gun lo.
2: Luhamu ga madu du la uri bani. Medere geru wamu ti amu ga bun.
0: Aba ti lani ya gun pilaku hong.
2: Baru hulu. Aku sedang tu humai kay lani ya gun ni hilu tu kuanaruk.
0: Harinya kahuri ulu,
6: wagi ahuri yo, mari cati walu wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
0: Itarliya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu idalu balan longwe. Aba ya lebelu rupila tu palasi ulu, aba lagu anu Yesus, aba larinya gulu.
2: Pugu ya saharu etabai huri yo,
0: aba larinya gube Yesus ulu,
3: lagu bani bungwa balu geta halu agu lira, odi ladega harinya guni amu bunu agu.
0: Larinya kapila tulu,
2: huri ufunagi au. Binasi ugu hama habuti ufadri gu hagi ya dara gerbali bunu kage biduru bay.
0: Abati larinya gu Yesus ulu.
3: Mama lani na ubole na ruhiha. Nuhamuga itarania la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruhiha.
0: Abati larinya gu pilatu ulu.
2: Uruwe lupa iti buguya.
0: Larinya gu Yesus ulu.
3: Buguya arinya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagar ho. Lule niyabi lidong ubole. Lunarinya guni le inaru ni bay, zonhaga gamba di banyak lu inaru ni agamba hamuti le narinya gupu.
0: Narinya gapila tu lu,
2: kata itu inaru ni bay.
0: Lari gila dengan pila tu, alu kita hani le, abah elafri dua dimu reha mahuri, abah larinya gu hong.
2: Madarit nani murus turu logo bukiri le, kehecu huma lu nigra gitu abah dan riti hong, lida fedu le luai ruai seferuni, husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
7: Bigi ragda bayle, barawas la bigi ragda.
0: Barawas ligia, aba hiwert.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanuga ni pilato Jesuso, aba lona ha abay chagde. Aba hichu gosuda ra aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadera guagda ni tawa aba dugu koloru guchu. Dame me jerafa ya lubado ariye gaina
4: ui tabagari la haru ite huri
0: aba hagai wa haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go ho huri
2: nasagara liyahu luha sub duruni logo madare na duru luago
0: aba lafri do Jesus lauri di lauti hi yo lablu tau la dore go color guch aba ti laniye go pilato ho
2: aniha wagari ligia
0: da hari bali haputi ku fadri go hau su su darago Aba hagu meseru aguara.
7: Dagu belaguru. Dagu belaguru. Dagu
9: mai.
0: Lari yang kapilat ho.
2: Baru kami ti, dah gua homai logo guru. Lada gawu, madarit nani murus udur luagu.
0: Abah hari yang gunhori ulu.
10: Wagi galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome. Lada galari yang guluo gua logo lire ulabungi.
0: Dah lagam bukan kapilat ulu, abah timala nufudu. Aba lebelunu palasi rugu aba lania gunu hesusu
2: halia na sabuguya
0: mona bu hesusu nikat aba lania go pilatu no
2: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara go gudni logo guruwa
0: lania ga hesusu lu
3: uati hamuga ni muruso kubafu buma no agulu hamuga micho lani bungi bon ligi weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugo bau
0: Nama kita orang ligia, abah lalu ko pilih tu itu lupa la ligia kerja ni Yesus. Abah aku orang ko huri ulo.
6: Ahi, bigira kerja, mama buku ya lama dah uruai Roman. Furumi aku orang gelarin ya guti luo golua guruai la, lagan uruai Roman.
0: Tala lagam abah li pilih tu lira, abah lona asaga ni Yesus. Abah lanyu ulo aku halu le, aku seragile. Ubaru lelo behari ya ga dubu, gabata alida herenu huri. Dah amid heli. Lea bawe luba luwe resefuru ni aba lania go pilatu hon huri
2: aniha huru waita
0: aba hagora go
7: ilala aha ilala dago bela uru
11: dago bela dago bela dago
7: ilala
0: lania go pilatu hon
2: usi atufu na ge nada lago ni huru waita logo guru
0: aria ga habu ti go fadri go lo
6: maru waita ti amu luwe uru e roman
0: laulira aba le dere ge runi pilatu hon nu ladra wago logo guru Aba handukan. Aba di lafir tu Yesusu, baru ini lalu guru walau lidi lidi dong fulas sulai umu bayi hari ini galu fulas sun lab ugu. Gol ugu tali dah heran umuri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugu niya uar alum. Aba lalu ye ka lob. Aba lalu nha pilat tu ichi gakuda. Aba abur huni lagu guru a. Dari ini ganyai.
4: Yesusu Nasaret na. Aru itu huri.
0: Seragam yang ada yang huri wali hati abu rahu ni lagi. Ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus lagu guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung malati abu rudu. Lagi hari yang lupai, habu tu kuhafad ini huri lupilato.
6: Ma buru dabanya haru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
0: Awal hari yang lupilato hong
2: le buru nali bayi buru nali.
0: Lari ke hadra guna ni suatu ragu Yesus log guruwa, abah hendak guna lada uragu, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada suatu, abah gini hendak guna lisimisi, ke macam wagon tu bay, abah argunyo fiesu, ini guna unapun, abah hari ini suatu ragu hamago,
4: mahari itu gua wamong, awre wama tu ogu, hari wama muka gabala agani iru,
0: itarani ya lagu filiru le, tani aku beli nene ubungi.
12: Farin
0: wahabu pun ada lagi di sana.
12: Aku
0: dah rehat dia tuan misi misi kabalat agaknya. Itar ini lupa itu hati guni sudah. Nyanyi lugu Yesus yarafa lugu ruat Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lugu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
3: Lugu Aniha. Birang.
0: Abang lari aku lu disiplin.
3: Anuha, buku cum.
0: Lama ke orang lagi ya? Abang lari sebirun lu disiplin lagi lu. Lari Yesus kata ille. Kesu budilah ni Yesus lu aku. Gumpul ni lah. Sun le lu bela degni. Bagu asal baru. Abang lari aku lu la gumpul iru. Le tari aku bela ni lu punya.
3: Magar buhadina.
0: Yang ia bafu tu tau dime. Garuh itu. Abah hati teragak tu, abah mudah sih tida. Di mana itu gua? Abah hiccu guni lagu abah wewe. Abah hiccu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus di mana garuh itu tu gua? Abah lari aku.
3: Gum fliha, sum, kate.
0: Abah labu lu cagu, abah lawe. Wei lagi ya, abah wei luba luai resefron. Mampu seru tu dihuri ulu. Lelah dengan hago bukiri geluagu guru alida luai ruh meraguni, lantuk awal itu luai lagi. Lagi hamunya ha bay luma pilatu, nu lona ha ahala hei hayada ha dawa goyi banya logu gurua lugie lagi danu hagu bunyegi aba di hodi sudaragu aba hala chune liada furumeti uguri hadangi ha dawa goyi banya logu gurua uwara luma yesus lari gie aba hala chune liada leaba dale hayara fadubai nu yesusu aba harihi logu hila lila lige mahala chu hamali lubai liada aba lebi aba sudara aba liminu ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri du hita luma du na nyengi me ari ubali le lige abah da gubani ani ari ga lumuti inaru subudi lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie afinyer la duga la susera du bai burikate ile lu lagun fulino le tani go beleren ubungi
9: mahala chuma bai ni aba abuwa
0: ani ga tiki atida lenero ubungi u
9: ari ku bai le kimi la gubai
0: Lari Jesus kata ile nyanyi aba ugiri ari metena giri ti Jose falal muti meha ugiri lige Jesus la usu aram da guar gilna ladugai ladugai la nufu dehawai huri aba la muri hani lugu bu Jesus luma pilato aba lichi guni lu aba la nengi Jose lugu bu Jesus aba gien le abi Nicodemo le meha nyi dubai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abi la usaragu ibinye aba ti hanengi Jose luma Nicodemo Lugu Jesus, abahoburu ni tau gamisa to tuo go tu lau ibinye ligie segu hagaburi huri luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuohu iseri le mayusurungi. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuohu ligia naduga ginye lagume serala buga lue yuri ameragu.
8: San Juan, capítulo 20.
0: Veio de março, no balaruga da lé buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha, da tachili rubanhi, o alidubo lé lidu umoha nhi. Abatidi ei baguena, lé nhi wabai, ao, numa Simon Fedro, abatania gumo.
12: Barama Jesus lhe da gel umoha, ali o funaza hichigai.
0: Abati wafrido, Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoru, aba nachili rafurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba lachili na Simon Fedoru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang apa tu mau beri tahu bon negara wagu? Hau berikutnya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hini le Yesus terdubai. Aba nafinya rulu lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belena rubung yulu lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua lubaduru muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abahariye gu angeligu hagie tu.
13: Kawagu ba Yahua.
0: Tariye gahon.
12: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye Ibide titun lagu ligia la Aba tilariye gu Jesus tu
14: Kawagu ba Yahuwa ha Kabalu ha bai
0: Sunti tariye gu lagu le la Oni girubali fuluri aga edimuri ha baitu Aba tariye gu lo
12: Ahi banaga lu bai Ani aga bai nu hale la bichi gai Baru namu gai
0: Aba tilariye gu Jesus tu
14: Maria
0: Aba tagara ragun Aba tariye gu lu lida herenu huriyu
15: Rabuni
0: Mini lalira maestro Tariye gu Jesus tu
14: Magura banu agu Ladiga mamuda irugi rina Lenyehi lubai nugu shi Baiba Baniaga mehon nani disipulu gu lagu Naibuga la lenyehi lubai nugu shi Leginye hugu shi Nubungi yete Leginye hubungi yete
0: abati tidi Maria Magdalena avisarinya disciple gulu agu ariya talila Jesus ani ariya galani burikate ille tu lu taniya guni hon veime meligia guño ondra guhe disciple gelin yuneti ben hao la dega nufu de hoy huri ligi le belu Jesus aba larana mu hamida aba labusuru hon itara
14: nye la darangilo hita
0: lari gelanya guni lira aba larufu duni luhabu luma loba hon aba hagunda rangu disciple gulau hari ini Jesus aba elania ko Jesus hon
14: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi itra lia ge nona han
0: aba tilafuru hawagu aba lania gu hon
14: recibi humai si firisando a inferut na huma hafigo amo ferut na wale a in uwa ferut na humani rede hali uwa ga ferut na wala
0: Tomasi abahada ge dusu disciple gu leu bai hania ga mado uwa ti hama dale lia bi bai Jesus lari ge abahania gu ha hi bi disciple gu lu
6: ariha wa mali wa bude me Jesus
0: lania ga Tomasi hon
7: ai marihina lari gura bu lu agu lu habu Dani me nifinga lido huyu le largi girabu. Danu hobo lido louba, siambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien labe na hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusu lo hon itar.
14: Nye la darangi lo hita.
0: Aba laria gulun Tomasi.
14: Dabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu, da bai me buhabu lidon nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Abati lania gu Tomasi.
7: Nabure me, nubungi yute.
0: Lania ga Jesus ulu.
14: Tomasi, afinya di buweto, da diga ariha bati nala, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai buru nyetida liburu to. Laburi dung bai burile, lu hafiru log Jesus la Kristo be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru
8: San Juan capítulo 21
0: larige aba la rufu dago Jesus lu wa ho lani discípulo gularu duna legire be Tiberias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea Nilahi yu sebedeu Hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu Aba lania gu Simon Pedro hon
13: Neibuga eseni ha
0: Aba haria gu lu
6: Waibuga ginye buma
0: Aba hadi lutido hagune Aba hodi Suwari obligia manyugu tia ni kat Dale aruga dene lubai Aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu Ibida tia behon disiplu gu luagu Jesusu la Aba lania gu hon
14: Numata gu Manyugu gitu sa
0: Haria galu
6: Ua.
0: Abati lania gu Jesus hon.
14: Sigo maluei gen ton vere ugune. Hanyugu bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Siya ye beha chawaru nu. Seni dunar gugin. Le hi be udru tida. Abati lania gu. Au hua lu Pedro.
6: Jesus uti ale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la deuru nu la deura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi laru be ta ugune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke aba rugu in la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nu bai mua rugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibo gu tu mafein. Aba lania gu Jesus hon.
14: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
0: Aba ladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba laduru gu dunu seni laru mbeya bui ha udre wainu miti. Sa dimi sa iro wainu. Lausun hibe mahei dogutu sen. Abat laria gu Jesus hon.
14: Higo gu hata bachate.
0: Uot nia bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein duha burugu, aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladiga lau udure. Ligia lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lari ge Jesus ulu Simon Pedro.
14: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun su gala unisi hon ha.
0: Lari ge Pedro ulu.
13: Aha na bureme. Subudi tu bun lagu hisi en banu.
0: Larinya ke Yesus lo.
14: Goni gibanya tenani go.
0: Aba elal gitu ni lo agu lebih mawias.
14: Simon, liran Juan. Insi tenasa abu le timati mati.
0: Larinya ke Fedor lo.
13: Aha na bureme. Subudi tibu lo agu hisi embanu.
0: Larinya ke lo.
14: Goni gibanya tenani go.
0: Aba elal gitu ni lo agu liru mawias.
14: Simon, liran Juan. Insi tenasa abu.
0: Aba lino da confederu la diga lalg duni Jesus logo liru al weyas ahi hisi el bailo. Aba lania gulo.
13: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu logo hisi e banu.
0: Aba lania go Jesus lo.
14: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laudnalame ha nibure ngidubo. Sansi guatibo aba bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iura rugubali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi, ama melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: Lau lariya guni Yesus ukata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba lariya gulu.
14: Falabana.
0: Da la digira gumbay feduru, aba larihi logu anitela disipulu le hisi timaba ilu Yesus harigi hari. Le meme anyuru bay lobagi Yesus lida adinerima. Legiye algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru aba lari go lu Jesusu luago
13: nabureme asanle kapasa asuser dalu
0: lari ga Jesusu lu
14: ahna busne la bagari do darime nagir budu kama ge bomo buguya falaban
0: aba te leiba go dimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi Maria guti Jesusu luago moe baila Aria gurguti
14: ahna busne la bagari do dari lumo nagir budu kame ge bomo
0: ligeme me disipulu ligi le chol bani bri kata ile abur ha barugi gara dato to halli ha mungueto ani subudi oti luago inara nila le la niya gubu ani gi sara gu kata ile de Jesus ai hamu ga abur ho aba aba afia oti luago mabarata hamu ga buri liburu to abur ho tu lau lida sumbo
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lun teófolo. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu hame halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame han le hama gele lubei apostolo go Jesusu, arinyaga time han hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinyaga hon.
18: Aguna ba huma lagu firu furama se lelishi ube nungu si hun, le wago binarinyaga hon. Subudi humuti luago badise gitala huwa lauduna. Gama lumo, na subudi randi huu, luago malu hadalagi ni ahu badise wa lau sifi isana.
17: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
19: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariega Jesusu huu.
18: Sinyati ya subudi runi kala meyu o kala dala lumbe lube lumu chinglau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifri santu wago, tibiko kwa ubafu nuge fehu manu wago tantu Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunugu nidisi agi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha lan ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
18: Wuguri ya gali lea. Kawagu herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu humani. Liabi ya ba itara meme kai harihi ni lidi.
17: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachilirubu uburu gu. Aba hamude iru lido rumu inyoti. Yin Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le Liregalfeo, Simon le Lida bei Adamurini le Giribe canonicite, Luma Judas le Lamule Santiago. Ondere Guanyuhaya, Sun Hage Sun Adan, Luhafuria do Hamaha Hibri Wuria, Maria Tolugusu Jesusu, Hama Lamuleno. Lago Aba Weyo Lida Dan Ligia, Aba Laramo Fedro, Hagibuge Sun Afinetia Hayenbaya, Hawara San Wayne Grigia, Aba Laria Guhon.
13: Iduhanyu, un tipo galagufu le Laria Bisifri Sandu Limun Guguia David Tida Lerenu Gungu, Lida Lela Dumre Habi Lago Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da giwani gu kudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadi gimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai rube ilu luagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun lisasa. Tali hagambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aganouti ya tida, aringa tigie enyen. Lua la lubara lu amu. Itaralia lubaiti, lunti wanua daha aba wugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubalen Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichugun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
17: Aba tihiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bei barusuasi, lememe gie gire bei justu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
17: Aba ti hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
8: Hechos capítulo 2.
17: Da la tilerube lueiro fedo le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arente ni nyubu itesielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun muleto yei habayi. Aba la salira gu watu gemeti kama hamuga iyeye lounje hachige. Afare huo yu, lounje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sandu. Aba hagume seru adumre halida buri amu liwiri iyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifri sandu. Lido buridan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida hereno guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
4: Mafu megi ya Galilea na haa adimure habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimure halida lereno kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, Ham Asia, Surigia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida ngebi Frasu, Afrika, Lejaguru meme boilo isirena. Anyini gini Roma na, Agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laguga huriyo, hama hazuguri. Ibiri, Tariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, Hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sungubai, ibidi haho kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamogo.
19: Taswa mini la sunle?
17: Hibiri, aba hehera haho lanigu Jesusu, aba hariago.
6: Bacharu wa nyamiru guhani.
17: Aba tilaramu Fedro, hama ha hibiri unsu apostologu, aba lariago lo umala liherete,
13: Ugurin kuzena hama sunha ganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariegun in hon buidu. Subudi humamu ge kala lila bekate le harihu bay. Mabachar wati en ugurin hake haritagun. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay. Ligia meha le wago bay la dumre ha joeli le profeta dan le larien gubay. Lidon burime la gum hon veyu linya larien gubungyu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Gevene dubanya wenya yamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidon burime veyu ligia. Nona ha beginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Onwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu hasalva ruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke deregeru nei hon vugiri inga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi etida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rian hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagar du basun nuku bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe David. La diga hilal la meha waguche David. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu ilumo uveyule. David. Aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luegie lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Ariengati David iguanaregu. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina. Luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile. Ligia meginye mabureme.
17: Dahagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
4: Wadu enyu nu, kapa san waduk.
17: Aba lerinya gulu Fedro hon.
13: Asakri ha kuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu ga hifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gube laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha la gora boya bungyu lun lani guhama.
17: Lou buri dimure le luma buri amo la dimure he federu hon, aba larinha go hon.
13: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salu furitinha ha.
17: Itera liate, aba habadi seiru, ha adigo banha gaso lo lerero, aba hayabi keibiri iru a milu grigi a lu hafienu luago Jesu Cristo veio ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafurin deiru ni le harufu da habai apostolo go hon. Afarin hei na hamai hamati. Ondera go hagi alu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luago buri seini luma buri milagro le ladiga bai bungi haganda go apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba. Aba buriti hafarin hani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafarin hani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondera go tempolo rugulu hahudro gulu bungiu, lari gen, aba hondera go lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungiu, aba ti hinsi hama hongrige, aba tiha anahi na lania bungiu ha asalba rubaya haun.
8: Hechos, capítulo 3.
17: Lo hago aba weyu, aba lidi Pedro luma huang templo ruguladangru irwo robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baru wugutiha lobado ti benari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun lamuri ha hama ebelurite templo rugun. Danle larihi bali maibugu ti lige Pedro luma huang hebeluri la templo rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Pedro luma huang luago, aba larinha go Pedro lu.
13: Ariha baba wago.
17: Aba larihi hawago. Agura ba yabe hichi go sensu lu. Aba larinha go Pedro lu.
13: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Cristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba larigo deni Pedro lu ige luho bule lowere. Aba linyura go ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te la chubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeliru hama tempo drugu, eibugu ino, achuba heina, adimure heina luago luwerigo bungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luwerigo bungi, weri tihanigi luago lea susare dube ino, kei subudi habali wuguri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempolo, le giri bai bena buidu mereuti. Migire gede lumuti ya maibugu ti le arida gubei, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebei lubara nda Salamon, le nyen habei. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinha gu hong grigia.
13: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi, kawagu haria gu wakama hamunga wagia arida wagu tubalimbo girile. Eibuga gede la wabafu o luagu la uara guoma? Mama linya, bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bay eni richagwa. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdun ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wagiri le harihi bay, eni subudi kumei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi areida wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusi le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungi usun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha danle segihili bai. Itar alian lubeiti, ariega ti meha Moisesi hon wagichagu, lona ha bababure me bungi aba profeta hidangie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei lariengu ni hun, badiga sunha madigiti engasu laule lariengu bai profeta ligia, Hagi daru bahada gen lani kubungi. Itaralien lubaiti, sum profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin, sum le lariengo baibungi hada gen profeta gu. Luago tiginye hafule sei, daradu lemeha ladigo baibungi uhama wagichagu, da le lariengo bailu Abrahamu. Na biniru maya sungirigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon furumye, lula biniru nung, kadaba hidagye, laula sagaru nung lidagye luriba higabu.
8: Hechos, capítulo 4.
17: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hongirigia, lige hayabi hafadiru guhurio, Hama habu tigu sudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri sadu seugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubai. Gama luma, Saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyo timabai, geifasi, huang, alihandru, hama sunha hadage baya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichigu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hong.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
17: Binyu Fedro lou sifri sandu, aba laria gu hong.
13: Habuti guguri uhama wuguri niya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bai lun aba wuguri sanditi, ida liya la larida wu guagudun, Usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gien areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguye ha abuno gutinya muna. Gamalumu, Nyubuge li lun ligia bala dubu le timat timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luweigine.
17: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturihe tia sarago. Luago grige hama hafrumi guarege aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri, lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati?
4: Kabasan waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagro le, ani siyenti vejeeta gun lao. Lumaburucha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveridi anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunye.
17: Aba ti hagua ru hon, luhebeluru. Aba haria gu hon, luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu bai ligibu ge bungi lula digun le hubai bai, igira le lubai bai bungi. Wagia, sinyati vama nichu lau kate le arika wa mali bai, luma le agamba wa mali bai.
17: Aba yati heveri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madaritia ida luba la hadiga ni kata ho, la diga dimre hetia burigrige buiti luago bungi luago katele asusere dubei. Ugri le reida gubei, lo milagro ligia, waria le sigilo bien wen irumulao. Dale lafuri dubei, fedru luma huang furisi rugudia, aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama uguri ya weri gutia hon. Da hagabu bali, aba hafuri eidun, sun hagelu bungio, aba haria gu.
4: Wabure me bungi ube, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria gatibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha anu hagibe bai ubugi ke. Malati hasami narun hada agua, kate ile mesei wini. Awugri hawa tinya uruwe guhama kumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya alu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara, ondara kwa atinya erodesi luma ponzi upilatu. Hidan uburu ule hama hamama bai huriyo. Luma hama israeli na luhadigu uriba ni lumbiro Jesus ule sandu bai le banua diriwe. Laulira, adiga hamuti sunle baransi habai lula susara dubala. Wetonti, wabureme, ariha boye hasia duruniwa, ruba niji wongu wagele bubuengu, luwadumere habuagu manufu devu. Arufu dabai bubafu, laubareida kwagu dine sanditinya, ani adago bugu ya saini luma milagro lidan liri Jesusu bubuengu le sandubu.
17: Da lasu rubai hafuri yeidu, aba langigi chufu lasu leyeni lubai hondarabu, aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lerero bungi yo manufu dega. Sunha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uwe tini aba ariyegu te luago lomege luago lani la labu gwa. Sun kate ihani sungwa luago. Aba ti hasigiru apostolo gu adimruhe luago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sunha gia. Uwe tini aba hadage emege ruti ni kata la diga sunha gafula subanya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi, aba hederegeruni hon apostologo, lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage la digu wago lewi, giriti hose, agura houti, lo agu ubohu le giribe chipure, aba hachu ni apostologo beru na ve. Mini la lira, le ichigu bai digu dagulu. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostolugo.
8: Hechos, capítulo 5.
17: Yenye ingie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Ugiri ligia, aba la nigu lida ge sainso, aba lidi lo libri hon apostolugo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
20: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nu beyedu ni sifiri sandu. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulaso. Mafunagi ebi fulaso meha fulaso, larigi embaluguru ne. Mabi sensu lu badigu nele babu serubi lau. Kawagu basami na rabadigu ni kate ile. Bungi ubalgu be beyeragu. Mama wugirinya.
17: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hauburaguni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide uni kata tun luago le asustere dube. Aba larinya gu fedru tun.
20: Arinya ga bai nu. Ahin luago lube ebegi le harinya gu bai haluguri fulasu.
17: Aba tarinya gu.
21: Aha, luago ebegi ligi.
17: Aba larinya gu fedru.
20: Kasa wagu hebelu lalido uarani. Luhoucha gu nilani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
17: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi Pedro, da hebeliru bai niburi ingia hagia, adariro hilaro, aba hasagaru ne, aba habunu nu lobo getumari. Sunti grija ha afieme lao Kristo, hama sun ha asubi druba ni katele, aba hanufu de dago sarago. Adago atiburi apostolo bu sarago seni, luma milagro hada grija, aba atiburi hondra bu sun afie te lida fulasu le girebe lugara anda salamon templo bu, ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afie te, hondra bu tia hama afie te la diga hanufu bu. Lao sun hisi hama sun afie te hongrija sarago. Eibu eyo, eibu hayabi gridia lu hafiero luago Jesu Kristo. Dandu wugurinha, keisi wurinha. Aba ha hasagara gunia gridia sandite uma darugun, tida habara le luba lasigre fedro. Gayara lamoga, hareida gu lourugu tadagaro liawa di hawagun. Nyibu itinagin, sarago gridia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sanditia hama ha gawago tia sifiri guguribatia. Sunha gia arei da guatinha. Abate labuncho fadri le inho timabai, hama hanigo sadu seogo, haluma banha lou gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadarunia. Gama luma, aba ladaruni, aba lani wabureme angeli tibene refurisio aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinha guhon.
1: Heiba, hararama me tempo urugu. Aba me hapagata guhon grigi logo nun sulane na ipaga ele lixo de Jesus Cristo.
17: Da hagambu bali katele, aba haudi tempo drugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba te londarunia fadri le intu mabai hama haluma baya, sun linho aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anugaya apostologu frisirugu ginha. Da hatilurubai sudarugu frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinhagu,
5: Darunu linha o adariru no friso. Minha no sudara bena boa negra. Gama luma. Dan leu a belo rubai. Madariru teva ni abahada gen apostolo go nye imunada.
17: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onigru balu tempo lo katele. Aba halig dago hongwa kaba lafu na ida lebe da katele. Lida ora ligia. Ligia liabi aba wuguri aba larinha go hong.
7: Hanya yang begini ha hadir banyak frisrugu arufu dah hong grigi templu rugu.
17: Aba ti lidi habu ti oni girutia hou sudara aba hanugunia lo buido la dega hanufu de luai hacamura gu grigi dibu hawagun. Dan hatil ribai hau aba hichi gunia ligi bugelinyo age lurudu aba larinya gu fadri le inyo ti mabai hong.
4: Meri di wamadu no marufu de hadigi ya huma lidan liri Jesusu anika hadir. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane busine tu hitung ni dulu wawagu logo longe guguri lagi.
17: Abati longa bu Pedro, ama ha Hebrew apostol logo.
20: Nunti bagamu ni bungi lau wadik ni lelarian gupe, lu barage leharian gupe guguri. Leha bungi te wagucagu, lagi asara gudu beling Yesusu, le me me hafar bu lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi oeri guni lung. Nyurugu da lei luegien lomere. Adiga lali abutime luma salbara gileime. Gayara lamu gaha sakri ha israelina. Luma ginye ferudu no avalaha figo. Gefenti bolagu lira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichikwe bungi honha nyudu banya laule larinya gubwe.
17: Da hagambu bali linyu aga nduru dukatele. Aba hagayitu. Aba ebe habuseru hafara gunia hilagubwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestro lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grigi estarago, aba lararamu, aba lariago, luhanuguni o apostologu lidage adamureni luagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariago hongu madimatia.
4: Uguri ya Israelina, gounigi humati allau le lubai hadugni hau uguri ya ha, Harita go humati logo inyoro go lame ha teuda si lungwa ariga logo aba la uguri wairi gutiligia aba ha falaru ni gadir sa ugurinya ani afaruoti hilagube sunti ha falaru bali aba haware dagu aba lagumuchu sunkate larige lida lidani ha bahduni ugurigia ligia linyoro go hudasi le galilea na lungu Sarago haya afala lutilida labusa erunya be, lagara bagun luagun kumadi.
0: a farua tiguinha, a baguinha, hawari da gunsung ha fala rubali. Igira humanya lubai ti ugani ha, madara go huma hungu hamo. Ladiga ahing hani lubai ugani ha, katele harufu da habai, lumale hadiga bai, lagumuchogu. Gamalumo, ahilani lubai bungiu, hasinya rubai agani chagu. Gonigi huma, loi hagenda guyala luma bungiu.
17: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Wala Evan, abata dagaron. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Abata gumesteru abaucha guatiunage, lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafaragunia dengrite hilagubay luwe hanuraha afulihena. Gama lomo, kay busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadiguni sudara gu le haritagubay. Abati lariyangu, lung lan hachubara gu ha gafuli hadibayan, barana ho frumia lo hachilri mu argun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itaralien hachilri sungubay mu argu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudriro ni lo ago mali ta la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwen bo watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lo wabacharago. Aba ti labuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
2: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latilirubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegerubay won. Lun wawoyesun. Larige iru ahati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duriyana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba warederu iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidre lido lirere udele gireba ipasuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le gireba iforo, le luwagu bay uma giriti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi balia pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregarune habuti sudargo adangritia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
3: wagia, Meres birugi diwa ni aba gara da vwagu hudia agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lula fiere ge dunia lwagu Jesusu la asalbara ge leibei lau la yusuru ni luduru do Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiente lwagu le larinya kubai pabolo, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu. Aba hagume staro nyudigo, aba telerinya kubai pabolo hon.
2: Lige lanya kubai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Doghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia ha harubalu
0: dala lariya go bay pablo yitara aba hodi go huriyu adimure he na hama go lago kate ile rede ite pablo bia irum dayare te ti damu na to laha ya habon resibe lumuti ya sunha yidu bay arihe apuri ti ati lago larue habungi lo lo furago arufu da ligia lago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo ha aganauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbei laguara bungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu. Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu. Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyo, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunu lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia guatao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie. Larigine, ha mama banyahuriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladicha raguag din niya bungyo grigya ligibugi. Lauha finyero lumagi lagumeseha, lumun lebeha, itara lenya taniya gunilerenu bungyo.
5: Ladicha guabay, laula finyero labagaliduba.
2: Ariha umuti luago abriha la lanari me ligani bungyo sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigya ha, migiru banya lula subu dirunu alinaru bungyo, ladega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lago bungyu gayarati la subu diruni wa lauburikate le ladigube. Arihu alifurangu lumage lagumeserun ubou, lago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba, lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, Rede hanya asaminara libidio niga au ani rede haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lago chunla hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe da dibay hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibi ni burinya adagwa tiyakate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tiyakate kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubay bungyu buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay.
1: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harito goti busa lagu besefur bala loi lagu sera gada bungyu Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiheru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichu gubay bagari magumcha di honha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubalin le buribabay hon huriyu furumi lumaginye honha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidubay lichuguba bungi uweiriguni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon hamaa bain huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. sun ha figon ha banya ibidi ng galilurud ng Moises hon hagusera gduwa ba bogud ni lurud ligia hat ya figon ha banya lausun subudi haman ni lurud ng Moisesi lame ba lurud ligia hagusera waguda lugundu mama ha agambar gubali ni lurud arichara gubanya ligibnge bungyo anati ha gunfli rubali hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurud ng Moises gayara tia digun ni lelu bay bay bungyo lauru gularinya gu ni harita gunguana rugu hon Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilale lurudu bungi ubrunyu tida hanigi. Anilarinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay ilumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun, banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma alau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu alau gayara la barufu da hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu, Moisesi, ahen lubai tia rufu da bubai hon amu, kage wago marufu da bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru do bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu, la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
5: Hita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumun ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3
2: Keisi itara linya lubai, Halia nyinti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nyi hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
5: Bapak itu bapak Kristi Richard ini dalam beri aku. Ani pun itu bapak Afro pun dalam lelai bapak saya ramadhan.
2: Aba ya alg dahani. Ahin seribu lubai wariba lun larufud ni luagu Richard wala bungyu. Kaba ge warinya? Mari cati la bungyu dan le labai cuniwa. Nadi mu hanya tiak kaisi grigia. Mama linya. Lugundu lun hamuga mari cati la bungyu. Ida linya hamuga ge lagu seragudininya grigi. Ahin ginya seribu lubai wajeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama? Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidubai? Anihen kate leharinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagia huriyu segu hau grigia ha mabain huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungyu.
5: Uwotu niyaba grigia chagwati, ni ibini abal wot ni aba ahoti lugu furandala wot ni aba aluhati bungi duri kwa yasungu be nyito nyali ko feriti wot ni aba adukutile puitu be ni ibini aba itara niya abler buke aba umwe hole ore umuti maraso lugu tu hanyeye aramodeti ya paisi ni hewe yumulu Wuin liya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani bidia di luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wabungi.
2: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Kerigi alabun lagu seragadun bungyu. Lugundu uwa bay niaba ireder uti richago ligibuge bungyu. Luaygi nirigi ladigin nile lubay bay lurudu. Lungrugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago anyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diva. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lunha panta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mamo lagu wa gumflio ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finyebanyo. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostaron lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da la rubungi wanigi lao linsi habu, lao sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagu gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. lidange wabure me Jesu Kristu le idagiye be warandara luma bongi. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelu ra figo ubogu, beluligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubogu. La diga nying lumuti wala lurudu uatigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bailan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bei bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habei sarago luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon sarago luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guago du banya bungyu laulareini harue habalida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gama lumu dambe lagavon du figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi huma li luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lulago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lulago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
5: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la negni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidambe. Richaguati ani buidu ligia ligia funasa akata ibuiti la nege balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la susere beinu, madigun muti kata ibuiti le nabuserubai, nadigun. Nadiga iriga kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadigun le buidubai, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadiga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga lida linari kate mama awa adiga balin figou le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kata iligia igabri lana figou le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figou le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lida ge wabure me Jesu Kristu, tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungi. Gamalumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guniguetu. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabu luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisuwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
5: Lida gerge ba Isaku gaduga wagu ba.
2: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
5: Niebi ba dame lachilire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
5: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
5: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara labungyu uwa lugundu larinya hare lun Moises.
5: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
5: Nadugi balibu uruwe ime lun narufu duni nubafu buwagu
6: Lugin na subdera gudni niri lida sun flasu.
2: Gudemi habuti lubaiti bungyo lun le labuseirun, gudemi habula. Dereg dalon la nigi le unti labuseira le dera gudunu. Baniyang ba lubaiti nu, ayin itara lina lubai, kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyo. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyo, laniyang bufunage soudi ru lun lea digu balin.
6: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai, soudiru lun la digni le la buseru lau lubunye soudiru. Gayara ti la digun aba soudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba lau sarago gurasu dari gueto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
6: Hameha mamaba inumutunia. Nariangu bahun umutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariya guba hon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lubay lariya waguwa hon.
6: Mama nani guhuwe, nyimba lariya waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bay.
2: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
6: Lausu gibe hama laduka wagu Israel ke isagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu gusungu bowu, Lau lufuresi.
2: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
6: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinya galuagu hala mama banyi kuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, Laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le, hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungiu.
6: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le hafinye rutu luagu masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumuna gwa lubungyu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulesein, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara gwago dun ninya bungyu grigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
6: Grige ha agufliratinya lurdu sun sunna gubai habagan kapa luagu.
2: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
6: Maria gaba tita panigi, kapa amudia reselu, Kaisi kubayri kubayri kitinye la Kristu selu.
2: Marinya gaba ginye.
6: Kaba ararira lenye hi habay hilanya.
2: Kaisi kubayri kubamudera kitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
6: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha borinya galau biyuma lagu Jesus la babure me bay afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba ladiga lagu bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lagu bagufa serun lagu biyuma basal bara tariha lerero bungi
6: le afinya ruti lagu Jesus Kristu masatre habi larigi
2: aba habu huriyu hama hama bay huriyu babure me Jesus Kristu ligia habune me bay sungu bay ani fulesa ilumuti sunha aguaru balin Itara linya kei larinya wagun tida lerenu bungi.
6: Sunha aguaru tiliri wagureme asalbaruba.
2: ida lubati gayara la haguero ni lun la salvero niña ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habo ya pulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala auna hanya pulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
7: Ma lupuidu hachilere ha anigabali uganu puiti.
2: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
7: Wapurene, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
7: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluhali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinyahare moisesi.
7: Namegde gudubadun hatiga aba nechali ha mamanani. Nagainda gudubadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufuranda hamani.
2: Arinyaga tiginya Isaiasi.
7: Dariha matina ha malwa habalina. Rufuda wako na nungu wa hon ha malu kathaba inu abu.
2: Abe larinyagu hawagu Israelina.
7: Tulani muti nungu habu suwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
2: Ani igat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
7: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hama ipuli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani kui. Anibusia tiyage hafaru na hilabu.
2: Aba larinya gu bungi ulum.
7: Ano dirata na sese mili ukri ya nubaru wa. Hama hudro kugi ya nilipu kia lewa kundi ule baadi.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi u lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi u. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
7: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le malihu tihun, aliga ligu le magamas, itara liyate chilirumu tale.
2: Arinya gati Davidi.
7: Karaba gualamu wa hatina lulu sada, lumu. Hagu ya hakidu, luhu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ya ginye hanaga lusunga.
2: Nalgida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ahin ti seribi lubai duru le hadigubai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagubai hong. Huguya le mama bain huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu. Wairi ti linsi ya nuwadig marinu. Busayatina luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda no luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge watubay furume tufayin to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Direge watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginyebu tiabi fayin tuguya. Ayan ginyan direge wa lubay tilagile aba tidibuwewe lun bungiyu, direge wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luago chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara liya hiyabi in lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
8: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu, lewenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinye limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubayi ti luenri lareini bungyu, gama lumo deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, dariri ge dame le gumuha liheresi bruni hama bain huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
7: Yedi ba asalba rabili sioni, aba meha legida rumuriba ni hata ge nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le legida rune hafifu.
2: Luagu gano le luagu tia salba runi, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilubungyu lunsunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungu wa sunsui na gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bole, lubaragian lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridu, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niyaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hon, lau insia ni le inaru niti, yere gula vuriba ni hun, falahumi le buidubai, lun tihise go huma humagua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Wamagua ligu huma lida luadigi madigua budeme, seribi huma itau sung hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufuririn, furia I huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auseritun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abaga lida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habaga lidun lida darangil hama sungube. Niduganyu hisi atinya nun. Magu yugu da humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarina lerenu bungyu.
9: Au lu bai mafai da gyutu negirige logo hariba linya burime.
2: Arinya gati ginye bungyu.
9: Ahi lama habai baga ni lu bai gini hon. Ahi maga gu habai lu batuna hon. Itara lupa badugu lu laika guniya busigani.
2: Migira guagu da ba bungwa lun laganyi iru nibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani, Lau buiti.
1: Romanos capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagali dun manu fode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanu fode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai le lurdu bungyu, tariha lereru bungyu.
9: Magamba di taba grige ya maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yele logu ni yaba, Mwoma dala hamege grigebu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
9: Hise la grige bila dipumu kesi hisi ya kwa gungu.
2: Le hinsi ya bubai madigun tiburibati luni aba, aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun lirudnu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
2: Aendebile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegi ya finye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. le egi ti furumi yegwari ukate mon lumuti una bula la nigi ni le maigi bali. Le ginye mahabu I legi furumi yegwari ukate mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie.

0: lani hare ginya isa iya ti dan lerenu bungyo
1: lebi ba aba lo kugu wa buhe se le lube ili la kumu dirunia necha ni mugu ani himeni kili bolwaba
0: bungyo le ichi kumbali yemeni gini wong bungi da laun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinyi ruluago lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu niduhanyo choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subudi lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lao lufunago tita gara da to lagu burikata ile luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lao lareini. Lunde seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wasalbara gile. Luna nagu banyala hama ba inhuriyu lung bungyu. Luna resi biru ninya keisi dewe se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidu lung bungyu. Luago le gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama ba inhuriyu lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisido. Lausun gibe lila weyasu nabusa iru nadigini. Gwetoti kei gumula li la nuwadigi mailuwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusun ro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduhanyo gudemetina ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru ba la buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungyo nuagu. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo hum. Dame le ta childiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyani. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabuiga niya tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenki niya lubaiti hon animamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hama bain huriyu, ruha muti hetengiru hon lwagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi ya bainu, le furumiye biafinye luti lwagu Kristu uburugu akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi min harbu sarago huago, huguya romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabuigania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye logo Kristu sarago weyasu. Mabuigania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuigania lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuigania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsi e bon won. To adiga arvon sarago lida liri Kristu, mabuiganinia lun rufu, wogiri le buidubai I gabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuigania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuigania hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabuigania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, lagani ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, toginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, Le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalu mungueto, lau luguma din bungyu le vimabay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, Ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichu kubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budu wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagomu hon. Lu uala ni aba ichu guti hidurun lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hon lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun lun uala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agnyeba ni liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange aline gutinya, au lanigu Pablo au, hibri aninyega, au lanigu Apollos au, hibri aninyega, au lanigu Cephas au, hibri aninyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, dawa guati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe liju hawa chuko nye au, nadiku kwe gafrenge gefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au, ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye luluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba nkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinya tila nangu nungu, paduku wala nungu logo le latigu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dame hale nadimure habai hun, aba napulicha ni lererun bungi hun, malo hati na naganyiru nun lau buri dimure le ha hadimore ha wagarinya chutao. Lubare ge lira, lauru gu luba fulani bongi usifiri na dimore ya hun. Itera linya lubaite, mama lidan li chu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bongi la nyura. Lausun lira, justu ti wadimore lelana li chu hao hon ha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu li chu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimoriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeperu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya poi bungiu, onhanyisi ya poko nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungiu won lau lareini. Adimore hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimore le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimore le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga de linarung bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungiu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abuilarufu kahalo bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungiu le meharamu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidun larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungwa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lun midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungwa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagia apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao lwege nweseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyo huma, huogwa, lwagu chun la hau, lida akate lwagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia ke inikata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyu le, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madura guni, uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi mari la wahabu dari lun la buchadu wa wago. Dan le hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Dan le weiba hon aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyu le ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburu hanyi le hun lun hanegu pusiganu. Naburu hanyi hun lun narufudaha hun keisi hon nisanigu. Hinsinya tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu da tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu niro hinsinya tinu legunfuli wa ilu mabungyu. Larita gua gudu badun lwago ligabri na bagari dun keisi afinyeti lwago Kristu. Lun haje ikani, le meme luwujeri igabri le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita gua tinya lwago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadiguni lun hondaragun lida lidi wabune me Jesu Kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun lirangu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo wagu ginya. Le nabusa irube nariya gu hun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama li ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidange liri amul luago. kage wagu hidi hamu agusera gedutinya hai bidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidi hamu ha sandubanya odi bidia tihun lagu hagusera gedubai la lani gubungi ubo ainti hagusera gedubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gedubanya laginye angeligu gubu meti gayara la wagusera gedani burikate lan naibagarile Ain ini yang lupa yuribu, agan aku lagu berikat lelan nai bagari le. Kamu yang halu wah aku serag dudinya, ham mama tila nali gelis. Nani aku yang le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibin abah cutau hida, le gayara tilaran seuni abah kate hada iduhanyu, luegi Yesu Kristu. Lung tifunage lidi abah iduhe, arinya haliri liduhe, hong aku serag dudinya ham mafinya bay lagu Kristu. Lauru gu hawuribu ham hamagua. Aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liveru hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha Ahudira gubanya honguariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nugubali halaguamu lau ibibuni, sunha adagubanya libeburi uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, Richagua dun la diga le la digbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le la digbe ilani bungyu sifi. Anie waguati gayara tina digu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun la mudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le Ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani Ladigun wagubu lung wabureme Wabureme lung wagubu Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni Lasara gudubadi waginye lau lubafu Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya Nanega imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu Madigun nubai Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani hadege nya figo luagu hagubu guanarigu ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti amugala lung ugeri lung magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung ugeri lung lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lunti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia honguwa, lumu magamari du hamakei au. gama lomo subudi numuti luago sinyala literadu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rikubafu lunukala aba, aba luwe li hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama uninya ha ilago wanya umari, aninya gatina hong luago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lomo ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marie hama. Ladiga buiti mati hamare idu sige lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lun la sigi nwagana watuma mol muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa ti kai sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tu kai sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula. Itera linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere sewati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le rede nugrigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lere guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai ti gueto, ha marie ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita kung lagu budikate lelan na ibaga rile, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri marietu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e tarita kung lagu budikate ile lagu ti wabure mebungyu. Lun deree wanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito marie ibon, tarita kung lagu budik berese go lan na ibaga rile. Luma lun te seri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba I gabri le buiti. E seri bideina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lu tadari lu tamari idu luma. Mama figou lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai tihichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to marie itu, labu genyon lerere hatumari, sun iwa agire la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihin la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariu wa. Inaru ni luagu ni kata hama guariu wa ubo wagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubo wagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wa ma. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le. Nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude. Feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon hakontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figou la diga kate le negibai. Buiti mati lun meigin digia na uvi luei na figon agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi ariga nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafu gamanugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu dua lagu Aba na Apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Maricha tiwafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha, lagu wadigi maridu, lagu kufulesei. Maricha tiwafunagi lungu wamari idu tuma Aba uri, tuhafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanigu nuwama kwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru, hama hahibiri apostolugu, hama ginye halamule ni wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagu bai bai bai, lumaigi bai la atidangi. Kagi unigi rubai mudun, lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma kusabi logo li yuma pulu baga sotale mwati kumaridu ngida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginya naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigu kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei sikada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lungu wabule iduni lagu eibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu kubaybungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun ligrige higa luma ata. Lari dien aba hagume seru adaha gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wei. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagragudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le vima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lida, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimori hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidange lita Kristu. Danle weigi tidange feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidange eigini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Ho hume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagi dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gugrigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara luboi nitu ya teni iluni lubwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uwago hatino reha nuwago uloige neji ni le uwago we nitu kasereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata uhadigu mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bay lu hichugu uwerigu ni lu bungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bay lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bay la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Nidujanyo, gunda tina hao, luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago fala humani, arufu da ni le nichu gubay hun. Gueto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lu gun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau li chigu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye, wuguri legi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu, dan le ta furi idun, e tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye, la diga lau lira, keisi gubayri gu hamuga, Lasa lun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu. Aho ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinyatnya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, Dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Maba tun funagin lu heigin luma lun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabude me. Aba la nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oho, nugugu le, lene terenge lukui luagu kukule se, adika memi humui kate le,
4: arita kwangu le memo agu.
0: Itera ginye, larigi heginu fein, abala nuguni kopu, tau divein luka burugu abala lingu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita kunu agu.
0: Itera linya lubait.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligueña en Lubay Sarago Hidange, Sanditina, Debilitina, Hilagua Hibiri. Ahava Hamuga, Subdiragua Wongua Buidu Lubaragin Wagin, Luma Wabureme, Mabaychun Lumuti Wahamuga Wabureme Itar. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
3: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
3: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai wong. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigye. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimure iburi terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
3: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agun lung uhabu.
3: Memege irun lumutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
3: Memege irun lumutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu.

0: Nihin la aba uwara ni luagu ugu bu lidan le luadigi maridun sun umege gu ni lida aba. Lau aba gounigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidan gi lumege gu ugu bu, sufuri te ginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidan gi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itera meme linye ginye lugu bu kristu huguya, ani ka aba hidan gi lumege gu ugu bu ligie. Rukali bungiu nadagi mentinya tida li liglisi, Furumia tinha apóstolo gu, habia ma profeta gu, horua arufudaha tinha luago kate luago tibungio, larigi ha adago banha milagro, larigi ha reida guago do banha sandi tinha, ha ideha banha, ha adundeha banha, ha maha ibihu banha ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstolo gu funagi sungubai, profeta gu funagi sungubai, arufudaha tinha sungubai, odi sunha guia adago tinha milagro, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinhaga? Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidage sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungiu. Awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimure terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafaru be. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburu gu uwa bai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuseirun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen badimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimoreha dimore te encha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti nariago sengu dimore legun faranda wati lida honderagun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariago disi milu dimore te encha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hale tida liliburu lurudu.
2: Nadimule wa hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, yuma hayumu ligugi ya terengi, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungi yu hayomru guginye gerigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya guwe. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahuderagun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guagudun le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aban le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aban lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubay bungi ule aninye wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimureha bay lung lichugu dan lung ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu uginye bay ladimureha bungi gayara bay hadimureha aba lung hafurende iru sungubay draguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lukata ile. Lung ti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate, alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritoga boi lau gabafu la lun ladimoreha bungi liyumulu kuginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesu Kristu lewa salvara gile. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara ai hafalara le wago bina purjia hun ai ginye lau lubai hinari hafinyela ai mitara lubai luago ni kata hafinyela furumi etikate arufu da hanali le frende inali bai luago wa salbara gale hun lau hilala kristu lago wa figon ke isitarinya gunilerenu bungi lago lunti lala so seredun larigi emeha lonwe aba labunu aba lasaro lidage oveni lago luru anveyu ke isitarinya gunilerenu bungi lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginha, hon hibiri apostologu. Aba ginha la rufo da gun lungua hon, segu hao seng sang afinyatinha, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginha chilulumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginha la rufo da gun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu kristu. Ahi luntirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati kristu lidage oweni, ligia furumi yeti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke howegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bai larigen me oweni, ladiga lanigu hama kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti kristu. Larigia damele lagiribudu kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri arue hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi ugusili. Ladega larue haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu kristu. Dan letarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu kristu. Aba melerederu kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun kristu. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le na sandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya jaa Efesu numa. la diga misi la kate le na puriche bai hon kagri na gai rubai lau lira ai hamuga inairo ni rubai lago uo bai lai bagari lari gen oveni richat ni hamuga ha arinya kubanya
2: owo ma gulawa ma lugundu haruga owe
0: meye dago huma anie waguati
2: feri dikida hamuti agubu itumada gulubui dungabu
0: inairo ni lira Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti, mafigon ha huma, anyahen hidage ibidia tibungi hong nania gunyen le lun hanagu busigan. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilo abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaro hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagari da ya gita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize tibuduri, aba meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai laumua. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabuneme Jesu Kristu, sieluna. Sungrigye ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lanina ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan fulasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digia anya la. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige lidira gulu.
0: Figo limira gule bai, oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadag manule hadigwe lida aba luma wabuleme Jesu Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesu Cristo hagudeme pañayagta Jerusalén. Adiga humaykei narufu dhani tidasun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagin le lagany rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu, laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha idehabanya, nadagi meihagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hon huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundo itara kei luenri wa sufrirun lagu liri Kristu, itara linha ginye veresibirun aba onwebu digdagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digdagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digdagu, lungu ginye heresibiru bala, digdagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Eresi birubaginye digdagu lumagien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga lewa sufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo leka bafubai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiwa lida ange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lo bungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiru ni lo bungiyo, luagu fulese ilani wa lao edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubowabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapulichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungiyo lida liri Jesu Kristu. Bungiyo digu bay lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoyru ni luago veresi birubay la sun le laranse abay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun, luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. na buri hanulun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luwe la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lung nuwadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huwagu luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahi hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungyu, Halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu guñala ueri guni woniwagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girigia hun, o gasu wamuri aha gara da to warufudu bani, lubuidu wagaburi humagi hun amu girigia kai hadiga hibiri? Ua, Lugundu huguya meme garda toa dimure habon luagu lubuidun wa wadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya toa aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga isifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wanya gubali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumage nyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri, Ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ahin weiri lubai luweiri gu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Weiri ti maati luweiri gu ugano luago wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luweiri gu lurudu ligibuge uweiri gu ni le guetoti bai. Ahin ti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gu ti maati luweiri gu daradu le lumbai laduranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufurangu. Madigunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu. Aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nye lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nye. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deine luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabri halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Hesu Kristu wapulijiha. Kesi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luwiri le renguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gama lumo mahu churunti wa. Eiba hawati wa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwati wa, gama lumo magni chagun hamuti wa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena timre hama.
0: Italaginyati, afinye tiwa luagu bungyu lau meme ligabri afinye ni lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimuri habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugajara la hagibedun ha eresibiru balin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lumo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu tadura nu lun suwada. lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahala abagrida la ugu bule wawagu bay, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumberederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lum la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumu vigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wa bureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao lwagu lufulesen bungyu. Ainti malu lun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanyo ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanyo ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyo tina lererun.
2: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitereguni.
0: Chiluka lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le timati. Lau ugano lana inarani, luma lau lubafu bungio wada. Jusuwa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati wuribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wisye habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayarati gamada gola larugonga luma luburiga. Gayarati funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finyabanya.
2: Dise huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benderangu nyu, linya larinya gumo abure misumpi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyu hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa wagubai lu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama nariyagun le lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga nariyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungwa huwagu. Labadna kwa sunle na sufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu honha magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gweto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio nao ginye. ganyigi da lumotun ani hanufu da gwagi da laun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaitu nile gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ya le digu ban livuribani ni luagu leya sufri rubai luigi naburu habarun luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa laun sungurasu le baruwa maalibai huagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guahuma li sunguguya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu ani gunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinyaga wa maalibai hun itara linyaginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu luagu baruguwa wama wongwa hau ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduhen busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai gunda tinya buitu ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere gira gun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu larigin aba hedere gira gu hongwa won keisi lugunda bongi weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luagu lerenu bongi luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun Kristu luma lida insiabuni uon lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehaba la. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risi la aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gulerero bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigine wadagi manule le lanna idehani lun wichugun uerigu ni lubungi luginye walufud ni luago busen hama.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ga icha hanadun lun abarik umari lun narufu dunun kei aba buri ganyungiru ani haruma tuguya lun kristu itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu kristu ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu kristu hun lue le uagubai wapuricheha Ojerese birun la amu sifiri loile recibi humali bai. Ojerese birun la amu uganu lanina asalbaruni loile recibi humali bai. Wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun. Sunwa da lida sunle adiga wa maali bay. Odi wuriba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubay nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubay Merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la halinya gulwagu itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun, Hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, Uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogua, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagua, Lauburi kate ili lana ubo ule na panta habaginye Kei lanari mebo ilichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon Ha maginye ha asaga rubalin le humati Ha anegu balun kei hadamu Ha ause rubalun kei mikata Ha agayu wahabanya higibu wagun Lausun nibusi garina lun narinya guni Weri tibuga wedebili lun wadigni katei lira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa di na sigu hau, dawa di na sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyu dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu, Barana halarige tabulucho ugune inau. Aweye suhadi na sarago luago luadigmani waburiame. Ani luago buri weye asuligia darigu adina nung walida dencha dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nung walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luegnya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyabai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigur lau larikimina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi yata, anikuiti witilira rumba wadu nisu asufri runi. Witi mati lari ni nubafu huwago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luago aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidun luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. ani agubrigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama yisanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yego alumutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bay ni duhanyo hisnya tinya nu wariya gunya lunu go hawanserun lida haybugun luma bungyo ni dihe ritina loy dan lame ni di ariho hafuga madarirun nubadun agabri da kaisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la la ebechuni lelun bay ni chuguni huago ni dihe ritina loy nadarirunu again da gua la gimugo igani gagani go maraswa lugu achura guni Anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago. Nidigeri tina luei lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujari uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebili ti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati Lidin won lidan bay wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inaruni. Loidigi luagu lufulese inaruni. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bay la nouserunun. Segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubay lida higabri. Raguhuma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun, resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo, ani huma la sifiri sandu, itarala.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungi luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu, libagari wawagu, lun lachibuni wafigon, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungi le aguwe rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu, uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigi ya liabi, mama lumage niaba grigi ya nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu, nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuli rukuriyu, luma bungiyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuli run, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua runu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hong ha mama bayan huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligia ti nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigu nilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha maabayin kuriyu, lui lerederun nafagu kei mikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaruni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufuda haninu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu luagu tia salva uni honha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve keisi hanigu lida luadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu upurugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyo. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyo, aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya luagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bei luagu maibugu hama uwara luma inaruni le la rufu daha bei uganu luagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyo. Lunga bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyo wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luago la diga ni le lubaybe lurudu, lauru gube la finyeru lau Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lau Jesu Kristu, lun gayana be la wa richaragun lidange a finyeni le. Mama lidange wa diga ni le lubaybe lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubaybe lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunge bungyu lidange nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapuriti ha hon. arufu da wamuti lani chigulongwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu, heresi beresi firisandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin, gumeset nu eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abramu ha timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wagubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
5: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elereru bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le naniya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungyu lun Abramu, rulu muti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, larufu duni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulu muti bungyu li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereru.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu agura baha liyabin afinya ni lun wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kese hauniri irahunya. Dari liyabin kristu lun wabihini irito lau afinya ni. Gwetoti ke ichulihari lubai afinya ni mama adi walabu gine launi giron lurudu. Lirahun yubongju sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu. Sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbai naniyagun. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gauni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai huriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarage lira. Aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie. Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubai lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagun fliru balan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon tolugu chule bugalumbe idamu nila. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giribai arabia. Ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani buge ele bigi bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahunyu to mebele se wabu ngao sikuta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, ita ya keimeha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwarugu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susire dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungiu, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirugu, lugundu sinyeti gafara la tirugu idamu ni lida alaga aluma tirugu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahun la ichagua hungua, labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labri ha dimure luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, Abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi garitnya lau hasalu furi kudugwatnya honguariwa abinyara hagia anihe iyeri habuni hada gagani go luma emeidini mene nguti haganidu hawogo rigunyi harita gwasunwa da fane nguagda hamuti adamurini gimugatnya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amu burikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare megiwa luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon la ruwe habungi ahinti igabri lelchuk bai sifiri insi ya habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igabri uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu halani gubanya kristu dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagwa.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua idal niña la ligabri louserun. Ahinti adarira go lungua buidunyu gayarati lanangu lungua luagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungyo. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubaha ni le lana onwe ni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubaha ni le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dunwa wagwa digi kate le buidubay. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumbay hafosurunu lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigyan lunrugu herederun buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwegin hamugal harinya gulwagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lun huguya la eresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, Luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou. Nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo. Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capitulu, Aba.
0: Au, Pabulu, Leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburi ganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. resibi kuma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungyo lugu chi wabure me Jesu Kristu lugundu lau lina wama aba luma wabure me Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ba meha ladigini bungyo ubo anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lung sandu badi wala ligibugi. Uo ligeme daseiti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lung tilubai wichugun uweiriguni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligie afai habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labu seruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie. Lunti wichugu uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin uganu le lana inarani. Uganu le anigu balin asalba unikun. Aba hafinyeru maku watun lau lisei mi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia. Achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiruni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyeti hun, lung gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi ulung larugun gadagudini hisamina, lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasa ragudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugu bubon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagu. Keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago larini bungyu wa salbara, luago wafinya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. lugundo bungu ya diga baliwa I seri hadiwa lida Kristu Jesusu luma diga kata yubwiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidung meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma farama se le labugine ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun, ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafa dun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi, La diga adiga lanya huriyu hama hama mama huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ra gupalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama huriyu lun apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wajarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo guhama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluwe gen luadig mani Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larien wagubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. karaba wada ge gayara ti widera guninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiyame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ha pubanya lubungi. Ha bagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abri guanarig, lida iricher letima timati luma arumani. Lige hebe lubei heyeha, adimre humei inaruni, hama hibirigu lugundu, lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida, mafigon huma, male de la veyu, hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka hiberubei hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la gria gun lungua, lungnie gayara la. Lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu, le aube hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, Luma sung uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: El diang ni hubai bungu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu. Aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sa iluma adagara gaduni le buiti like men lu bungiyo. Ke ilani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gwe tengiruni lu bungiyo, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate iwijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun laudimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari gumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Adaku duwa ba bukuye le arumubai saraba kata giginani. Aba me larugonga daku dun Kristu bawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye.

0: Ekeisi aba ligilisi sandutu aranseño uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sanduta ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisi abuti tun lumari hisi ye guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. Ladega lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayo ilugita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungi inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigani kei si afinya tiyan lung gagamba di kuma hon hagubarigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu ani mikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige, mama hungirigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, aniaba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebehabai. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gu lun dereg dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lidan me veyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lau inaru ni keisi lau aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lau isuru ni kei lau kate le adouragu bai lau lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara danle la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri ida huma hawagu sunha lanigu banya bungyu, afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. ligie ba itiga ugano hun nuagu lumo lagu le na digubai ligie nona habali hun lun la niña guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun rula bungi ugu chili lumo wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteu, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da tohum, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong wago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidu luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibu geluridu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimuriha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe luagamba rigna huago, gayara lamuga nagambu luago, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bay lida aba lun la bulucha gwa fieni, luago Jesucristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga, huguya me hawei haganinu, le aba bay seini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaruni hon, ani lumage bungu liabi kati le, la diga Cristo, gayara ti mama riglun hafinya luago. Gajara tiginye hasufiri nuluwe Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, alika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja liluwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai, Sungu bay lida aba meme sifiri, ahi inike lubai gudeme butida hanigi, gunda wagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kate le buidu bay hun haluha, Alo humei ginye le buidbe hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti largu ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladegun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladega lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya mesun inyanye, lago Jesucristo la wabude mebay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhe nyo hisinya tinya nun, Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa la muga duru huwago ni megeti. Liranganyo humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bay bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, le hona bay huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegeiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. ligeti manabusa irumba inona hanilun hagunda arun lau harihi ni lumalun maweiri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesucristo, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun ada. Kei chilulubwa yarafa lulongwe la diga leseribidun lun Cristo, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu diseño hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate ile luaguti ugubu. Lausun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina loba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiyo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungiyo kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luagu ruginye burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi iduhanyo luegi ya Kristu. ahin bun nauba buiti lida wadagi manu amuri atina bu malun bideregu ninya itu nuha lun gamadagu hama lugundu afa aguatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha ideregu balina buruwa alihiri sun hagia tida lilibun ibagari magumu chaditi gunda huma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kai gigi aridatinya ladiga madise liliabi kristu madiheri da huma lagu nikata anyega de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri yaidun amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun abameti lichugun ibungi ulidara gilan hun leweri timaba ilu isun subudi luloni giru nu hanigi luma sun hisamina ladiga lida nyadun la aba luma kristu hesusu lagumu hon kata ni duhanyo samina huma lagu sunle inare nibai sunle gadina bai inebesei sunle richabai sunle haruma bai sunle gundawa bai lau sunle uago bai buidu la ladimu rehon samina huma lagu sunle buidu bai luma sunle gadina bai uweiri guni falahu mai sunle rufu danali bai hun luma sunle resibi huma li bai numagi gunfli huma lau le nariyagu bai hun ayege huma ini gaburi aba me huma la lubungi yute darangi lai Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu. Maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegiru bai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon du le lunbe hibihine lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resibi rubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Naburu hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merete ti wayumo la kun lubung yu huagu, luma wa muri ha luma lun la subudira gudini lugunda hun buidu, luli gieme sun luwiri subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme, adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti, lungi ha subudiruni tima bungi, Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu, laga nigumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto, aranda la gudaladun bungyu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubai, le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda atina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu wei hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. lunragunyi la hibagari luagu, direg dagulida hafinye itara keisi la rufu dahoni wa hun, lau etengiruni lu bungyu sunwada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyati binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubole. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya giridigo, aba lanegunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. iseri hali higabri le iseri deinabai kai meme ligabri bungyu guanarig le adig balin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luag hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligia sun katei bai ani anihe ginye hada sun lanigu hisi etin lubungyu ani anua da haladun lun lanigu me itera lian lubaiti abagrai da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagurasuni gagurasu huma hubaru wagua ferudna gua huguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu itera ginye hadiga logien sun katei Hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweiri gubungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba Isanigo, agamba kumanya hagubrigo lida sun kate, ladiga ligie hinsi ya bailu bungyu. Agubrigo, masigira guwala haguma diruninya hisanigo, raguhanyi magura suni. Ubuengo, gagamba di huma honki yubu dirigo lida sun kate, mama rigudanle ariyago hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hon girigi. Subudi humali luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigi.
2: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisunu gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago Markosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefent na luago harita gola Epafras y juago, luma guiñe hawagun ha uburgo ba la Odisea, luma iera polisi. Mabu y galinha lucasi, le wasurusian le hinsia ba won, hun, luma guiñe demasi. Mabu y ganinha hon, iduhan yo luege Cristo ha uburgo ba la Odisea, ruhuma guiñe mabu y go tun ninfa, luma hon sun afinetien ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lazuru me halihan ugarda to humagua, hona home, lun, halihan nutila na ligilis la Odisea, aliga humon me guine garda to achulurubo hon, aniga huma, lun, airukipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun, buidu. Aniha numabuigo le naburuha bay hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, nada irunya la, binilo bungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. ligia balafu wa chungu giri salufu litiligia, gama lumo lagini chagubayi wabule mehesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inairani lagu kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungi yo lida mbolia igo lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya yo lagu inairani. Hinsi nye regligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun Uguya bala furumi ya tinya asal baru tinya. Lau sifiri le aruma da gidu balu. Luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun. Lung hasal baru lau uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma. Mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua malibay hun. Lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, Burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba erei hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luai furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri. Wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba hempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni alun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, Mavucha da la huwagu adiga buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le ni duhenyu Memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
4: lidan yin darangi le loma chororo ni sun kate.
0: Ligi yame liyabin gringo hawagon sodini ke liyabin agari dunitun wuri dagei natu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lidan yadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liyabin Kristo ke hiveruti. Lidan yadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duan yu wama suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama. Lun ti wadoiragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladoiragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luago wa salbaru le itarabai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Ni duhenyo, ayumro guati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde ha balun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigube. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibagine hun ni duhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afaye ruti buribani lwagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun lwagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi hafinye tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyero luago. Le lumbay barufu dahani honga finyatinya hagia, lun hinsinye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyero. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusuar gali ligia kei lubudbu. Lunti la subudiruniva luagu mama la hon ha adigumbalin le buidubai la digua lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu lumakate luaguti bungiu hon, ha afaruti haguchi o haguchu hi lagubai, hon sun ha gafar hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: la manigi wuribu mabuse runligia mesen sulle viyeti lagani runiwa lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugirinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara aba me labri ha labu gnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimu le hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, Lago Jesus Cristo. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun, basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu levima bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, Luago weiri gula inari nile arufu dubai won libugri wafinye.
1: Arufu taguati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon nechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Yee tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Anyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digbe bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. migira ba lun ba neguni wa kei mi kata luegye ni buren gidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ban hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin lagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu. Lao sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali wa itumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nuhaba, lung michugu hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri owuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
1: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bay lue ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musubanya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegen Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadauragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinye gu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gien sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Buseti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gabahon lung risi jama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung jama lung hichugun luma lung hafanin hani le jamabay. Itar luba hondaragun irisini hongua cielo le adurarubay lung sundan. Itar luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri di gubay subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha logo lugunda bungio, segun frama se lanina e bagare le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungio wago, saga na furi do arie buweyuago, Tem que no mutibungu le umbe neseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sun ada narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigni bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinani inairniti le buagu bay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagi meha gawagu balin afinani le furumie. Ani choru no muti lagu anihin laginye bida. Ligenaria gubai bun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi bun dan meka le nichu gumbali nuka bubablugu. La diga michu gumti bungi u aba sifiri lana anufu de won, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubai won. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto. La rufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kei aba lisudana Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubai labu ge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu lidon huraru si aben lagañerun ajen mahurarun según lilurudun juraru. Le abuna gubay lunti ligia la fulumine y bihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luago le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luago Jesu Cristo, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yu lidage oweni según uganu le napulichi habay. Le uago bay na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lao gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao leyeda gubagi yen wao. Aho magufulirun ligye lagufulira meme lugun du siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure mabuidun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungu ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigye itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihin lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwagda grigia lungua, ababa iweru lanina uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba luweiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyani, insi habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubarage lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu daha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu ligambri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesu Cristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gudabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da anik lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederegeruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme. agusera gdti le richagwa bai lida me bai ligia ani mama riguba nu lichige lichugo bai ginye honsun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni hocha ba biabi ari na forese igira lad na demasi hisi etimati kate le lan na ubo le lu nyendu hati ubo ngun tesalonika nyendu ha crescente lobo wagun galacia nyendu titu lobo wagun dalumasia Luka siriguñe numa ya, alu ahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bay grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digu bai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu lewa puritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuritia ni uganu lelana salabaroni, Agamba gudanei hon sun grigi ya hama bain huriyu. Itara lina lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la rua iha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Hocha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu abagin elani Jesu Kristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubou. Gwetoti, Kei chiliha li la daan, subudi gida la li uganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu na puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranserun ni le mege gili bai lun laranserun. Lumalun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya guni bun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye lariya han alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubien. Lunti aba lawugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagua ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawago lupaisano.
1: Grigia, kretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairo ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung haudi lau arufudaha ni le richabay luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairo ni. Kaisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bay anigi, Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabay. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, Ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lumbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guati lungu wa lung longwe wawagu, lung lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lung laruma dagudaniwa legumuti, lung lumutu ninya wama, aransenyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michi gaba lugar luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi yu hagia me lunha digun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungiu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loi sigenei buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen le lurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lungni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adagu ti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dorunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida na furia idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo lunaniye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Cristo, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luago atiridan, lun buma bai la gueto lun sundan, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayen lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayen adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badiga bala sigu laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha rubalun nidi arihon. mabu galinha e páfura si bun, le nouba furisun rungu luegi la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu galinha guinha marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Cristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Guento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le idan gebui ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luwairigu bai la hawai angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isani ni.
1: Ahi ti da mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali.
1: Adega ligelu
4: iter hama
1: eseri
4: kama watu
1: gemete.
4: Ahi magumu cha deti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tilebo iku baibungu. Yere go ligele muliba baibungu. Lige niki bubai. Aule mebungu yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya abole mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadusunda. La waya tupublike idendo. Babari cho bubwe, keyaba idu. La sansi luoba, keidago. Ahi buguya, aba meme badega. Magumu chupa ibibaga.
1: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruba lege nomele. Dari nichugu niye baga ni lamu ni ubugudi.
1: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu buingi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gu niya halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lungu ti luboiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi aheli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu bungi hawagu lao iricho gubu meti wafayi halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo uganu ligie wong, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubay wong, lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagubay wadimure ha, labu hagumati ha angali, lubare gelira lariye hentida lerero.
5: Kata yanu sa ubiye lupasandu nirvala hawagu. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hak, itu kamu tiak anda buah hawai ahli. Gamalum, dahulu kita kamu tiak hawai di bumi luma ini bersih. Rubu mutiak lawu di sun kate.
1: Dan lubai ti le licu guni bungi sun kate labu ginyo lagu mati angkiri dia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gin. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gililan sun kate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu. Ariho amuti Jesus le adugu boy unna bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei logo owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habubungi won aha tilun lomi Kristu hawogu sun grigi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le onahaboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papa wagu hundi ibirigu. Nere mwapa wagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupa wagu hundi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya hundi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye garagu wuguti Jesusu. Lu meha gayara aboy la longwe. Gayara la amuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo nya kai idamu ni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liyabi. Lun tilira. Gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. La u gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. La u le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien uganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboye, dida ni ganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadiga meiluma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesungu lodi mari luago lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulasu le emera guagali.
1: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isigrigia lidon emera agu. Lugundu, adimure hati ibuingyo, lida agen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari igien tida lere rubu ingyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay ibuingyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera agu ni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya luboye iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti luboye iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladiga liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumo wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Jesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lungu mafika unhati. Lige lungu tiluwe wayara fadunlao afinya ni lungu lala na larue habuingi ule insi habube nwon. Lukuteme habula nwon, idere kwa lawa me lau larei nilita vemege iru.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fatirile inyu timabwe anua da horo giti wada agen lungu ligia bala wachigitu na ligibu ge buingiu. Lunginye lichuguni idewe se ilu buingiu luwa iginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni ilu agu figo. Kai debi lilan fatiri kwa narigu kai furumi ya guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu la hongu kafiko utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi lingwa narigu kai si furumi ya guarigu grigia. Gasu ginye La takara gudun luogu lifikon guanarigu, kai gubarigu luogu hafikon hibiri grigi. Sinyati la taragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma krisp. Mama ligia icha gubai lungu wa fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairi kuti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katikinye, tita meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu wiro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga Dereke kwa inyo linya la lungwa, lungu lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lungu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubay, lau la sufri yonu, nyumbu iti lungu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu chati haun sun haa gagamba di banya lungu. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lungu ti warinyo guni huu. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu, lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage hasalbaru, lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabwe.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani ile mere ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama, luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu lelero mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hatara gunyinya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lungu hehereha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubwe. ma busenu tiwalu hamagwali dun busenu gutwalu haye hani hagaburi ha meha afinye bonye logo bwingyo awanda hamaisu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingyo hon dame hale frama selubai bwingyo lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwanere liri ladega uwala amu wairi kutimati loilu lafinyuru luago aba la.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: laringe ti da lereru mwingio.
1: Fiju hali mwingio, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mbuya, lusunga da.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lue lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa gribo ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumna go lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyo tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo tima tinya hagasu boi hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi, lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini, abanagu woyas, lusunda, dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinya ko boy. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na laru in habu ingi sielu. Ani le servi dunya ke isi fadiri lida flasu le sandu tima boy. Tida sandu ariyo tima tima tu to la digbon wabure me bu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu, lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gong buingiu lun.
1: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye iha luma buingiu, ani buitu mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Laria menyari habule mebungiu, lachilu goveyu, lunadudu iseri daradu, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu lena tetu bai hama hakuchagu, lewe yule, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li buhamuti meha ni daradu. Lijeti ligi bubani ya hongua, ni nyelari yegu abure me.
0: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abure me.
1: Nichu kubai niluludu, lidon hasamina. Aba menaburu ha nitida hanigi, au bati habungite, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria muboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abureme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gidi boi, dari lumo le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadatu boi, marita kutugia liname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Laduga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lungamuga gayala la, la ruma da gudunia, lurudu ludagi hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigi ruhama, adagaragada. Gamalumon, sariviti adagaragaduni burile, lularita guagudunia luagun hafigun, sagu irumu. Kaisinya luboe, lagitaruni hata bagasu, luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubuingiu, dale lebelu ruboe, ubo wagun.
1: Mapusa nukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda hatibu langwe adakara gudini ugu dawarebote. Niburi lau adakara gudini luagu figo. Apa tindarinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna duguni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ininya la, muagu titambelenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina luna duguni bugunda bungi.
0: Mini la lira. Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lonwere buingiyo. Ani hinyin gweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
1: Anja darat le nuve na tudni hama lari kepuri le layu ligi linya lari ego apare. Nechu kubai ni lulu tu tito hanigi aba me na bulet ni lita hasamina.
0: Lari ginye lari yaga.
1: Marito ko tipi atene me logo hafiko ni logo kuri uri bat le hatu gubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruali amu atakara gudini logo figo. Ligia lubai tinitu hino. Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti luboe, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunua lauduna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingio, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lonyen hama biyama oiru wa gefeyente ya luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe ngrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira mbuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baincha biduni ya gerigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduwa ya numutu nye.
0: fugia bugrige le wagute labur haliganyu bungyu le mingwa bai harita go huma log buri ve yule sigu hali bai da me hale heresi biru bali larugonga wairi ti meha hasufuri run li don dan ligi ani awanda hamuti sun kate la ugrasu anya hi da gi anna buatinya o seru agi uri ba ligi bugi guri ru ladaga khai bugu loma krist ibiri sufritinya ladaga gamada go hama hama ha uri ba banya o seru ni gude meha butu meha ha ha furi surgu ban igira go gada tun hungwa la ugundani no lagi darun le huma boi huai subudinyu humai logani la kate huma sielu le buitimati le sian boi lagi darun huai gwentoti meferi dire humai lubaiti hemenigi luagu buingio lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaho sielu gagura su huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingio kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuni buingi hun sielu tarin hene lere ru buingio logo lagiri bunu kristu bo ogun
1: mala ali afa ngi le lube liabi madale se ru bu isara duta ahele na liche ru bandu bila ku la fiye la bagari du ahun le fere dira la fiye magunda badina lum
0: wagia mitranti wa kai grige ha agiri bu dubanya hari gon aba heferi diru Hadangieti waha esefru banya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo. Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige la ule la dagara gudu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudun. Lau sun luboiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarin hea lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyenti la gunda aru buingiu, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingiu, gasu wafinye ru luago, anihi la, ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura, lau su marihi gili la gura, aba ladigu ni le lubaibu buingiu. Aba lataragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siadiru ni noe ubo. Aba lubai le resibiru ni buingiu kaisi aba buguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai buingi, aba lafu idu, lagaire gien, ibidi uga lu, halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiapo, ligia meme ginye, ladigu bai isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, Frama se meme ligia lumage buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere lumage buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, lagufli rubaila buingio le frama se lubai. Lausun lubaiti waya lila Abrahamu lungare ula. Nyubuiti lung gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasia lubanya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyamba ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama se lubai buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logo halu hameme yela aba agaire lu hagaire me lu hamuga fulasula le nyinge luboy hafu da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyi aba buga agaire buy tumati habuse ruboy agaire le sieluboy ligi wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba Dame hale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lirewle abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Anita garo yebe la duguni buingi la u lichuguni isaku la rigulu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase luboy abiniruni lun hakogu luma esawu. La u lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han luogu luerigu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu uru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa Magamba dibany. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lu naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganye inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hamaile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinloi hafara wagun hilagu boy tau efen. Aba heredun ha mere bany. Nyubu itinya luga bafu bany la uri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara abay la hagu yugun lidong aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu, asira huwa tinya hamida hamogwa, afara wagua tinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muwarugut. Sunhagia lau sun buidula afiyani le hawagu boy, ligibuge buingyu, meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achiluru tinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagu adaru tinya kaisi kubairigu hamunga genye hadaru nya la hama. Harita go huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naumegi rubadi hun, migi runugadi.
0: Kayarati lubaiti warinya gun lao afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati gayara maagiriga diganao.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali lugano tebuingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itala linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge bu ingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadigimari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la waritagun. Kei busiye waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wa burem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugu ya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilau le lubai bilurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larengi aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afinye ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbiti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timenga Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu mutia nyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tiemele reru bungio. Lugundu subudi humali lagu deregu da tima baila wagusir wagudun. Wagela rufu da habay. Sun wagya charati wa. Ahe anihi lubay aba gregia mashan ruti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye ugune. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayara ti lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugunia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahe anihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luuyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun lagu ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariñegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarenge lereru bungiu.
6: Lumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe, o ladariru la liduru, la dimure ha nye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubai be lurudu, hichagu nye hungu akaisi agusara gudati. Avarigu nye agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. bento agambo humai kate le hugu yele ariyangu be.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede unyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasainsu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumu shagu. Ariyangarigutu hamuga.
5: Ahe buse bungio, wabagaridu. Aba me wadugni le, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le, mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai, lu ladugu buiti, eni madugu lumuti, ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu, hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo itiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufiriruni luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini ya figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai gurige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humai luagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Au Feduru, abalani Jesu Cristo apostolo, namburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo,
8: luago luweni lugu de mehambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Kristu li dage oweni. Ligi ya buin tinyan lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa bihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le sinyambi la dasa iru. Sian ligi ya la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana be la, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luwagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. La diga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweini hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, Ligia meme la wago bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribudu Jesu Kristu ubogogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
9: Sandu huma, lugundu awa, sandu tile.
8: Aha, aguara lubungi keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sungirigia, lunti huwaru du luma lau inebese sunda le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumu chaditi, la fai ruaha le begi asal barunile. Kei burigolu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa ti mege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasal baragile. Luago lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu, aba hiabi lun hafinye no luago bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinye run eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhani gi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwe gi Jesu Kristu hun le timat. Lunti lebeti hisinyengu humahungo lausun taruma haniki. Luma lausun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lauha gambu ni lerenu le ichigube ibagari. Leginye adura rubai lusunda. Tarian hare lerenu bungyu.
10: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liadi hawairi ke ilufuli rihidu. Dan le lasa luhidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimuri le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyin figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nitiyo lagu, buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere sehama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobobu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adigubanya buiti. La diga busien ti bungiu, luha diga ni le lubai bai. Luha mani cha gudinia, hai bide wabanya au, ha busien banya, ha dumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre, luha diga ni le buriba bai. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi e mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe e mahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chuo lwagu, kage lisidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie haduga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hum lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai sarago ligi buge bungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubay. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunung lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, labagari abai bagari buiti. Rumahnya apa ibadah di lantai dan kundan, lunti lunti giri nuri nyenye, wila timur ya beri beri, marinya gak lagi yang meiye ni, di sela loi beri beri, aduga lele budi beri, alu halai terang giri, awam la fal beri, aduga gong giri monti yang beri beri, budi hari cago beri, agam balai afori dulu, angkanya aduga beri beri beri, magoda ti budi ha.
8: Kapagi kanyana aduga beri beri hun, ahang icha go hun gua luha digne buiti sumada.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Kirala diga suru.

0: hamuga bakate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana bela, habu inchu lau ugonani, tamele lagiri du Kristo obo ogu, lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahanabu loegien lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu behida, ahin asufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahin ti asufri ramuti luegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichugu uerigu ni lubungiu, luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni, anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin ti wama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin ti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu nile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadigu linya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kabala lagini chagua. Migire kwagda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudin humei lagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu luegin e Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu ua la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von, leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. darang yuhuma sun huguya le lanigo be Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huguya le afinha libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubo ivon, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubo ivon, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti ni duhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na guduti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Aungsu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigie hiladi na la. Lusun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisie beine, leau beume bulando bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba fulasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinye añahi bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. giba banya fala do tinha lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba, uriba logo uma le inaru nibe hadiga. Lau lisinha sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu logo hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumaginha binaru. Ua tiferudo na laninha bungiu angeli hameha afigo habanya. Abala chagaru nia mafio gati. Aba ligiru nia adauruva lida luburi ganyen agura bahei lueiri lagusera guduninha. Ua tiginha ferudo na laninha bungiu hameha bababanya. Aba lona hanigura havagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya benhonga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu havei la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi uha dereka ko banya hongu alun luay o chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gaya sufri runin luba hasia dirunu ba lusunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubay bay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinha ha hagana goa banya, barugua tinha hongua, meberese tinha launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, dausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinha haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itaraheya kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hago rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, da le huwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula digunin levuriba bay. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti nya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigur lau larigi la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu la guflira linaru dimurei le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswamprugu larigi tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luago arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya go bai profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le va salva regule, le meha varufu da habai vagui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go bai, rutima humei le harita go rugun, luago lido me la lagumu ho da, anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, larinya go nei luriba harita go hon, aba me harinya go, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le guetong bai. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lian laba veju, lu wabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kei si harita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia la diga mabuseruti lu leferi duruniaba hada agie, la buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luago laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun hagija. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, Loi hea yedu nun girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan Capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gama lumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibu gen wago chibu ingyo, ladiga, ligiri ugunye richago. Lida ugunye Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Lida wagofu lironi luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibu ibuingiu. Hinsi ya ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lidanya la aba luma buingiu. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele na buruha bainhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu. Gumadi le gamalumo wento na burha nyahu luogo aba iseri gumadi le inaru niti boy dandu lida Kristu kai hida ladiga asigrei na linya luburiga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima le arinya guti logo lida nyila larungonga ani yere guti lidu helu lida ngili luburig le hisi habuti hon libirigo lida nyila rugonga ani uwati ni katalu laburu gudni Ahenti le iyere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugu belida luburiga. Ibidi ati lun halion baila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na laa libuingio ifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu Ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu. Lugundu subudi huma lila buingi ugu chili. Naburu habayi huu agiburigu. Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha. Ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure nginya. Lugundu here huma. Ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafu. Misi ya dala ligaburi ubo huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu buri sun luriba la yumaha. Grigi, ahinti le adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan laa linarunkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga Me hawani guhama, ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiru ni irahu. Ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu. Subuti tiginye buingi ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi ya ti. Tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anini sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta haa huu, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate huu. Ani inaruni la rufu da haboy mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bay hun. Itara liya lubayti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, lu dami la liyabuy, kayara lamuga, vemeni gitun luagu, ua lamuga busigan wawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingyu, sunha richagwa bay.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama, lige sinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yatin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi lila won, kata badiwa lan, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti huma li logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun lubai tile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tidan. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, luma kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu bali le buidu bay, O misi habola lun lidu helwe igen Jesu Kristo mama lani go buingi. Ani hauganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lani go bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage we ige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani miteregu lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mau lumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilun. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabai wajabu indigibu kiyombuingi ulau vemeni ginluagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifre sandule rula aliboy won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Nidu heinu, hinseti nganu. Mafinera huma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur heboy hayum lugugi. Houcha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboy adamboy o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingio, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungio, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsete inu. Lunti hinsi egwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Kabagari wama mga lidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logu wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya kawamoi logo lula la salbaru nuwa lono hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wama lumu buingiu. Isiani buingiu, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigia ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyambaye jee hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, age lirahu nyu banya buingio. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hisinya la bungi won ani aduga wamile lubaibai hisinya hamagi nye liranghunyu

0: Nal ani ci ubi sedu warugu mahabari manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu del gol sedu warugu mahagia sedu tani ligilis angeli sedu ti lebu sanu delu agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
0: Bobur galu angeli letina biligilis to efeso bo maniaga mejo iterali ananiago aule haubu sedu warugu malinda nu obule nowene. Leguña eibu gube la bagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son leja de gube. Subuti muti le tere huati marinu maha gurasa. Ani subuti muti lo hago sinyala hafa unia hau riba mwe. Subuti muti lo hago hosho kwa humanya la ha ani gume lo hago apostol kwa hama. Ani mama apostol kwa hagie. Ani darihu mali lo hago ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia sarago li na huati marinu hago. Mabucha huga huwago. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu keme ya furumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hii ya la meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menda gitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ahi kuberi wa hasanstri hikabu. Lao sun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harutu bi Nikolaita buhum, luma bui kati le hadiku bi, legi ya iere kubi ino.
2: Le garige irigubi ilu lagambu, Agamba leile la rinye gube isi firi sandu hon, tila na buri legilis.
0: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita ambi legilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra liya na rinye go, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bayi aniviva anya, subuti numuti ya sufri no luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginya lagu adimre ya hama haariye gumaya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafi fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sumhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihong. Hafai ruahame.
2: Le garige irugube ilu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi lutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, itara liya nariya gu, aule gama baru efein to gagi lubon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana wu. Ani lao sulira, numa meme nye gu, nigu humagili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lenye hubei. Lenye lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibu ikate hadirga magunta tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahorugani. Anyang ingin yang hamba bayi hidup ni kata lembu di harum dawai Nikolai terbobo manye. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madur kuma iter nid bahuwa kuma dise. Aba menagai itu kuma hamba beri ke hati kuma lembu di kata ille tau efein tau afur domo nimbul mungkin.
2: Lekari ke iru kuma ilu lagambu, agam balai lelarinya kuma isi firisan duhon tila na buri ligilis.
0: Le agani itu, nega tu balik dage mana le aram duma nyuba ilong. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba ili isere buru wenyo luwago le ibige timi kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi nuguti kei boronse le ilcha wakuwal. Subuti numuti son leha dugu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitun lau habura su. Subuti numuti nye lwago hadugia la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kama lumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwago. Agambu no hesa wili to ariyo kwa lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat na datu luta sansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lwago naguri gudaru la gabana rugo. Afara wananyi metirani yu ama haa kabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagwe. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, la usubuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhu.